antrian calon jamaah haji pada tahun 2027. Dan pemerintah juga terus memperkuat ekonomi kerakyatan melalui dua program. Para pemimpin negara-negara G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji dalam penyelenggaraan ibadah haji 2027. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing.
1: Kami hari ini menghadap Pak Presiden terkait dengan pertama kami melaporkan penyelenggaraan haji.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf telah menyampaikan sejumlah catatan hasil evaluasi penyelenggaraan haji 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto. Usai menyampaikan laporan hasil evaluasi bersama tim pengawas Timuas Haji DPR RI di Padepokan Garuda Yaksa Rabu petang, Menhaj mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo merasa puas dengan hasil penyelenggaraan Haji 2026. Kendati demikian, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan itu mengungkapkan, dari 20 poin catatan evaluasi pelaksanaan haji, kepala negara diungkapkannya menyoroti terkait dengan daftar antrian jemaah haji Indonesia. Menhaj Gus Irfan menuturkan, meski penyelenggaraan haji tahun ini cukup memangkas waktu antrian jemaah, namun pemerintah atas arahan Presiden Prabowo akan merumuskan skema untuk lebih mempersingkat waktu antrian calon jemaah haji Indonesia.
3: Memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun. Tapi itu juga bagi Presiden juga masih belum memuaskan. Beliau berpikir, coba carikan cara bagaimana bisa lebih cepat lagi. Dan kita dan teman-teman DPR masih harus berpikir keras untuk bisa mewujudkan itu. Tapi walaupun kita tentukan 26, tapi kalau kita lihat sekarang ini, rata-rata yang berangkat sekarang ini 13-14 tahun yang berangkat sekarang ini. Mudah-mudahan nanti tahun depan bisa kita lebih perpendek lagi.
2: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi terlaksananya ibadah haji tahun 2026 yang dinilai berjalan dengan baik dan lancar. Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari koordinasi lintas kementerian lembaga dan pihak terkait lainnya untuk menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji 2026.
4: Tetapi pertemuan berlangsung penuh dengan keakraban, penuh dengan diskusi-diskusi untuk perbaikan pelaksanaan haji ke depan.
5: Kami hanya ingin menyampaikan bahwa Bapak Presiden secara pribadi dan mewakili pemerintah seperti kepala pemerintahan maupun kepala negara menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Haji, Menteri Haji, Wakil Menteri Haji beserta dengan seluruh jajaran Kementerian Haji, dan menyampaikan terima kasih juga kepada pimpinan DPR RI dan pimpinan Komisi 8 atas keselenggaranya penyelenggaraan haji tahun ini dengan baik.
2: Bahkan tidak hanya itu, penyelenggaraan haji yang berjalan dengan baik ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi juga tidak terlepas dari para tim petugas haji dan jemaah haji Indonesia yang mengikuti aturan dan ketentuan dalam melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerjasama dari seluruh jemaah kita dan beliau mendoakan semoga semua menjadi haji mendapatkan mabrur.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji 2026 pagi ini langsung dari Tanah Suci. Keberhasilan operasional haji tidak lepas dari tim kerja yang solid di lapangan. Salah satunya ditunjukkan oleh tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang dinilai mampu menjalankan tugas secara optimal selama puncak haji di Makkah. Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam. Alam.
7: Ya, Rizky, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan Kepala Sektor Penyelenggaraan Mekah, Arianta Nur Cahya, mengapresiasi kinerja tim layanan disabilitas atau lansia atau landis. Tim layanan disabilitas dan lansia atau landis yang bertugas mendampingi jamaah selama operasional haji tahun 2026. Menurut Ari, sejak awal seluruh anggota tim telah diberikan pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Hasilnya, para koordinator dan petugas di lapangan mampu menjalankan perannya dengan baik sehingga pelayanan kepada jamaah berjalan lancar. Ikut keterangan Ari.
8: Jadi yang diangkat koordinator benar-benar menjalankan tugasnya dan ternyata memang baik-baik aja sektor 9 gitu loh. Jadi performa dari keseluruhan luar biasa. Dibanding apa namanya perjuangan dorongan ke Eropa, kita lebih dulu. Tanggal 5 kita sudah kosong.
7: Pendengar, Ari menilai kekompakan dan militansi petugas menjadi salah satu faktor keberhasilan pelayanan, terutama saat proses pergerakan jemaah menuju Arafah, Muzdalifah dan Mina. Bahkan sektor 9 menjadi salah satu sektor yang lebih cepat menyelesaikan proses pemberangkatan jemaah dibandingkan sejumlah sektor lainnya. Meski menghadapi tantangan yang tidak ringan, seluruh jemaah di wilayah sektor 9 tetap terlayani dengan baik. Ari menegaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh petugas yang mengedepankan semangat kebersamaan demi suksesnya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji, Pro 3 Rally, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci, kita menuju ke beberapa debarkasi. Salah satunya adalah memasuki fase kedua kepulangan jamaah haji. PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan layanan berjalan optimal. Salah satunya menyiapkan 63 porter gratis. Kita simak laporan dari Setio Agung berikut ini. Agung?
9: Pendengar? Ya. Pendengar, memasuki fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia, PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan seluruh layanan kepulangan tetap berjalan optimal. Salah satu layanan yang disiapkan adalah porter gratis berjumlah 63 personil untuk membantu jemaah mengangkut barang bawaan setibanya di Asrama Haji Pondok Gede. Diketahui fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia yang diberangkatkan dari Madinah telah dimulai sejak Selasa lalu. Untuk jemaah haji asal DKI Jakarta, kedatangan kloter fase kedua mulai berlangsung hari ini. Melalui sambungan telepon, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Husein mengatakan pola pelayanan pada fase kedua tidak berbeda jauh dengan fase sebelumnya. Jemaah tetap akan mendapatkan layanan penjemputan, penerimaan di aula debarkasi hingga bantuan bagi lansia dan penyandang disabilitas agar proses kepulangan berlangsung cepat dan nyaman. Selain itu, puluhan porter disiagakan untuk membantu jemaah membawa koper dan barang bawaan hingga ke area parkir kendaraan dan atau ke titik penjemputan keluarga.
10: Kita tetap memberikan pelayanan yang seperti mereka yang selama ini memang kita lakukan. Dari PPIH ini kita menyiapkan 63 porter. Dan itu kami gratiskan semuanya, tidak dipungut biaya apapun.
9: Ya, pendengar, selain itu, PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede juga akan melakukan pemantauan kesehatan jemaah setelah tiba di tanah air. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, monitoring dilakukan selama 21 hari. Pada fase pertama kepulangan, sebanyak 7 kloter dengan lebih dari 3.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Sementara pada fase kedua ini, sebanyak 12 kloter dengan lebih dari 4.000 jemaah dijadwalkan tiba bertahap hingga akhir bulan Juni. Demikian dari Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Setio Agung, dan kali ini kita ke Debarkasi Surakarta. Ada 47 kloter yang telah tiba di Asrama Haji Donohudan. Dijadwalkan ada 2 kloter yang tiba hari ini dari Rembang, Blora, Kota Semarang, dan Pati. Selengkapnya Sofi Asegaf menyampaikan. Sofi?
11: Ya baik pendengar, pemulangan jemaah haji Debarkasi Solo terus berlangsung. Dan pada hari ini, Kamis, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Solo ini menerima kedatangan 2 kelompok terbang, yakni kloter 48 dan kloter 49. Untuk kloter 48 yang berasal dari Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, dan Kota Semarang, ini dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 6 pagi tadi. Selanjutnya, para jemaah nantinya akan tiba di Asrama Haji Donohudan sekitar pukul 7:30 untuk mengikuti prosesi penyerahan kepada pemerintah daerah pada pukul 8 pagi nanti. Sebelum diberangkatkan menuju ke daerah masing-masing sekitar pukul 8:20 pagi. Dan Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, saat kami konfirmasi mengatakan hingga hari ini sebanyak 47 kloter atau 16.823 jemaah telah tiba kembali di Embarkasi Solo. Dari jumlah tersebut tercatat sebanyak 46 jemaah meninggal dunia selama penyelenggaraan ibadah haji.
12: Semoga untuk proses kedatangan sampai di asrama Donohudan ini berjalan dengan baik, lancar, dan seluruh jemaah haji dalam keadaan sehat walafiat dan dapat pulang ke rumah masing-masing dengan keadaan yang tentunya bahagia karena sebentar lagi akan bertemu dengan keluarga tercinta. Untuk jemaah yang wafat tentunya kami mengucapkan berbelasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga almarhum almarhumah diterima, segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala.
11: Sementara itu, kloter 49 yang membawa jemaah asal Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati ini dijadwalkan tiba di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 2:45 sore nanti dan akan menjalani tahapan debarkasi sesuai prosedur. Demikian laporan Sofia Sigaf dari Asrama Haji Donohudan Kabupaten Boyolali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kami mengajak Anda untuk melihat bagaimana pemerintah yang memperkuat ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau yang disingkat KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Kedua program ini diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menciptakan lapangan kerja serta peluang usaha bagi masyarakat desa maupun masyarakat pesisir. Laporan ini kami sampaikan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Alfred Stuter.
1: Laporan khusus.
2: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat.
3: Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pedesaan dan pesisir. Melalui kedua program tersebut, pemerintah ingin memperkuat ekonomi kerakyatan, mengurangi kemiskinan sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat di daerah. Pemerintah menargetkan pembangunan 8.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih hingga tahun 2026. Setiap unit koperasi diproyeksi jika memperkerjakan 1 manajer dan 17 tenaga kerja lokal untuk berbagai posisi operasional. Dengan skema tersebut, program Koperasi Merah Putih berpotensi menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja baru di berbagai daerah. Saat menjelaskan target pengembangan Koperasi Merah Putih, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Muhammad Kodari mengatakan program tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus menciptakan lapangan kerja dan usaha baru di desa.
2: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa, agar petani tersenyum, usaha warga desa tumbuh, dan anak muda di desa memiliki pekerjaan serta harapan untuk berhasil. Berdasarkan informasi dari PT Agrinas Pangan, sebanyak 20.000 titik ditargetkan dapat diresmikan pada Agustus yang akan datang. Pelamar yang lolos akan berstatus pegawai BUMN di bawah PT Agrinas Pangan dengan skema perjanjian kerja waktu tertentu selama 2 tahun sesuai dengan perencanaan program pada masa penguatan awal koperasi. Mereka bukan berstatus ASN, P3K maupun CPNS.
3: Selain membuka lapangan kerja, pemerintah juga mendorong Koperasi Merah Putih menjadi pusat kegiatan ekonomi produktif yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama usaha. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih merupakan upaya pemerintah untuk menggerakkan kegiatan ekonomi produktif di tingkat desa dan kelurahan. Menurut Ferry, pelaksanaan program dilakukan secara bertahap mulai dari pembentukan badan hukum, pembangunan sarana fisik, hingga operasionalisasi koperasi agar mampu berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi.

0: proses dan tahapannya baru seperti itu. Kemarin di Kabupaten Nganjuk kita launching operasionalisasi yang sebanyak seribuan.
1: Pemerintah menilai keberadaan koperasi di desa dan kelurahan akan memperkuat rantai distribusi, memperluas akses pasar bagi produk masyarakat, serta mendorong tumbuhnya berbagai usaha baru yang berbasis potensi lokal. Sementara itu, penguatan ekonomi masyarakat pesisir dilakukan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih yang saat ini terus dikembangkan di sejumlah daerah. Program tersebut dirancang untuk membangun kawasan pesisir yang lebih modern, terintegrasi, dan memiliki daya saing lebih tinggi melalui penguatan sektor kelautan dan perikanan. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wayu Trenggono mengatakan, Kampung Nelayan Merah Putih merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kualitas dan daya saing hasil perikanan Indonesia.
2: Yang ini langkah strategis menurut kami dalam rangka menuju sebetulnya produksi perikanan nasional kita itu berapa? Sebetulnya stok perikanan kita nasional itu ada berapa? Dengan pembangunan Kampung Nelayan, satu model yang kita buat di 2023, kita sudah bisa menghitung selama 2 tahun stabil. Kalau 1.369 di 2026 akhir nanti betul-betul bisa jadi dengan baik, dalam 2 tahun yang akan datang kita bisa deteksi bahwa akan ada 2,82 juta ton. Kalau 2,82 juta ton, terserah yang mau dikaliin 10.000 atau 20.000. Kalau 20.000 idealnya sih usianya 20.000 per kilo. Itu 60 triliun gitu, ekonomi yang terbentuk. Kita akan lakukan langkah-langkah yang sangat taktis sehingga pada saatnya nanti apabila 5.000 titik Kampung Nelayan itu bisa.
1: Melalui koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih, pemerintah berharap terciptanya pusat-pusat ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Program tersebut juga diharapkan menjadi sarana bagi pemuda dan pemudi, terutama di desa maupun kawasan pesisir, untuk memperoleh pekerjaan dan mengembangkan usaha lebih dekat dengan lingkungan tempat tinggal mereka tanpa harus bermigrasi ke kota besar. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan berikut tanggapan masyarakat terhadap program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan juga Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP.
1: Ya Mas, menurut saya sih itu bagus ya, karena masyarakat tidak harus semuanya pergi ke kota gitu untuk cari pekerjaan. Tapi ya kalau lapangan kerja tersedia di desa, ya itu kan juga ekonomi warga bisa lebih berkembang, lebih baik ke depannya gitu Mas ya.
2: Harapannya barangnya jadi lebih banyak, jadi pilihannya lebih banyak, belanja kebutuhan juga terpenuhi di sini, dan kalau bisa harganya terus stabil, murah gitu dibanding yang lain.
3: Panen nelayan semua, pembangunan ini segera diselesaikan, langsung diserahkan, terus beroperasi secara baik, harapan nelayan.
0: Dan pagi hari ini editorial RRI juga mengangkat topik bagaimana KDKMP dan KNMP menjadikan desa dan pesisir sebagai epicentrum ekonomi baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih tingginya arus urbanisasi masyarakat, desa, dan pesisir akibat keterbatasan lapangan kerja menjadi potret yang harus segera diakhiri. Padahal secara geografis dan sosiologis, desa dan kawasan pesisir kita adalah lumbung sumber daya yang melimpah. Sayangnya, potensi emas ini belum terkelola dengan optimal dan berkelanjutan. Untuk memutus rantai ketergantungan tersebut, pemerintah kini menempatkan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih yang disingkat KDKMP sebagai motor penggerak ekonomi lokal. KDKMP dirancang bukan

0: bukan sekadar koperasi biasa, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri. Sejalan dengan itu, program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP hadir sebagai terobosan fundamental dalam membangun kawasan pesisir yang modern, produktif, dan berdaya saing tinggi. Kedua program ini merupakan instrumen penguatan ekonomi kerakyatan yang substansial. Tujuannya jelas, mengentaskan kemiskinan dari akarnya dan menciptakan kesejahteraan yang inklusif. KDKMP berperan penting dalam mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi desa sekaligus memastikan distribusi bantuan pemerintah agar tepat sasaran, tepat guna, dan transparan. Di sisi lain, KNMP mengubah wajah pesisir kita. Melalui pengelolaan kawasan yang terpadu, nelayan tidak lagi dibiarkan berjuang sendiri. Mereka kini mendapatkan akses dukungan penuh mulai dari teknologi penangkapan hingga efisiensi rantai pasok yang secara langsung mendongkrak produktivitas dan daya saing usaha mereka. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran KDKMP dan KNMP adalah kunci pembuka akses pasar yang lebih luas. Hasil pertanian dan tangkapan ikan tidak lagi dijual murah di tingkat tengkulak. Dengan nilai tambah yang lebih baik, akan muncul ekosistem usaha baru, mulai dari sektor pengolahan, distribusi, hingga pemasaran, yang otomatis menyerap tenaga kerja lokal secara masif. Lebih jauh lagi, KDKMP dan KNMP adalah tulang punggung swasembada pangan nasional. Dari aspek pembangunan wilayah, program ini efektif memangkas kesenjangan ekonomi, memberi ruang bagi desa dan kawasan pesisir untuk tumbuh sejajar dengan wilayah perkotaan. Dampak sosial yang paling krusial adalah terbukanya ruang bagi generasi muda untuk berkarya dan meraih sukses tanpa harus merantau meninggalkan tanah kelahirannya. Namun, keberhasilan ini tidak datang secara instan. Kuncinya ada pada profesionalisme manajemen dan integritas tata kelola. Sinergi kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi mutlak diperlukan. Dengan semangat gotong royong, KDKMP dan KNMP merupakan solusi nyata untuk mengubah wajah desa dan pesisir kita. Kita ingin melihat desa bukan lagi sebagai tempat yang ditinggalkan, melainkan sebagai epicentrum kesejahteraan dan lapangan kerja masa depan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita ke informasi luar negeri, para pemimpin negara-negara kelompok 7 atau G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis dalam mengurangi ketergantungan pada pemasok tunggal. Khususnya Tiongkok dalam rantai pasok mineral penting bagi industri digital dan energi hijau. Melalui inisiatif, G7 menargetkan diversifikasi pasokan, peningkatan investasi, serta penguatan keamanan rantai pasok global. Ke informasi olahraga, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan gagal meraih kemenangan perdana Grup K Piala Dunia setelah timnas Portugal ditahan imbang oleh Kongo di 1-1 pada pertandingan yang berlangsung di Houston Stadium, Amerika Serikat. Kita akan simak laporan dari Rosihan Anwar berikut ini.
2: Tapi jatuh kali ini di kaki dari Vitinha, arahkan ke sebelah kiri, masih ada pemain Portugal, umpan ke dalam kotak penalti lagi, gol lagi, gol!
3: Di luar dugaan, timnas Portugal yang dipimpin bintang mereka Cristiano Ronaldo gagal meraih kemenangan di laga perdana Grup K Piala Dunia 2026. Turun dengan skuad terbaik yang dimiliki, timnas Portugal ditahan imbang 1-1 oleh kesebelasan Republik Demokratik Kongo. Pelatih Kongo, Sebastião de Sabre, merasa bangga anak asuhnya mampu meredam agresivitas Portugal dan juga membuat Ronaldo tak berkutik. Tentu saja ini adalah sebuah kebanggaan besar bisa mencetak poin pertama dan gol pertama untuk Kongo di Piala Dunia. Para pemain tampil fantastis dengan pengorbanan yang mereka lakukan. Kami menjalankan game plan seperti yang kami inginkan. Kami mampu mencetak gol melalui situasi bola mati dan bagi saya sejujurnya, saya sendiri sangat bangga dengan para pemain saya. Sementara itu bagi Roberto Martinez yang menjadi pelatih timnas Portugal, dirinya tetap mengapresiasi perjuangan anak asuhnya untuk mencari kemenangan. Namun, di satu sisi, Martinez juga mengakui Kongo cukup berbahaya di situasi bola mati. Saya rasa kami memulai pertandingan dengan sangat baik. Dan saya pikir mencetak gol sedikit lebih cepat mulai mengubah situasi. Kami seperti sedikit mengendorkan serangan ke area penalti Kongo. Kami mulai mencari cara untuk sekedar mempertahankan bola dan tidak mencapai sepertiga akhir pertahanan Kongo. Dan hal itu malah memberi kesempatan bagi mereka untuk menghimpun kekuatan dan balik menyerang kami.
4: Usamos bem, com intensidade, com ritmo de jogo. Agora...
3: Sementara itu, pencetak gol timnas Portugal, João Neves, menegaskan masih ada dua pertandingan lagi yang akan menentukan perjalanan skuad Portugal pada Piala 2026 kali ini. Tentu saja saya sangat senang. Ini adalah Piala Dunia pertama saya, pertandingan pertama saya, dan juga gol pertama di kompetisi ini. Namun bagi saya sendiri, yang paling penting adalah cara kami bermain. Saya sebenarnya agak kecewa dengan hasilnya, tapi saya pikir kami sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Timnas Portugal mampu menjebol gawang Kongo pada menit ke-6 lewat tandukan João Neves yang menyambut umpan matang dari Pedro Neto. Sedangkan Kongo mampu menyamakan kedudukan lewat gol yang dicetak Yuan Wisa pada injury time babak pertama. Gol yang dicetak oleh Wisa itu menjadi gol pertama Kongo di Piala Dunia dan juga sekaligus poin pertama mereka di Piala Dunia. Roshan Anwar, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami masih melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan menyampaikan berbagai informasi terkini untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

Mendingan terima kasih ada masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Pagi hari ini menemani Anda dalam Tuban Menyapa untuk update informasi dari wilayah Kabupaten Tuban dan sekitarnya pendengar. Tentunya kami update informasi dari reporter RRI Tuban juga untuk pagi hari ini ya. Dan Anda juga bisa untuk memberikan informasi dari wilayah Anda pendengar. Bisa mengirimkan melalui pesan WhatsApp di 0851-9626-4186. Kita akan awali informasi dari wilayah Lamongan, mengutip dari laman rri.co.id, ribuan Hafiz dan Hafizah yang mengikuti wisuda tahfidz Al-Quran digelar di alun-alun Kabupaten Lamongan Rabu kemarin. Ini telah berlangsung secara berkelanjutan selama hampir 7 tahun menjadi bukti meningkatnya semangat generasi muda dalam menghafal Al-Quran. Pendengar Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan Muhammad Nalikan mengungkapkan bahwa jumlah peserta program tahfidz tahun ini mengalami peningkatan signifikan. Jadi dari total 7.890 peserta yang mengikuti ujian tahfidz, sebanyak 6.168 peserta dinyatakan lulus dengan predikat mumtaz atau memenuhi standar kelulusan yang ditetapkan. Capaian tersebut merupakan hasil kerja keras para santri, orang tua, guru, serta lembaga pendidikan yang selama ini konsisten mendampingi proses pembelajaran Al-Quran sebagai bentuk penghargaan atas prestasi para peserta. Pemerintah Kabupaten Lamongan juga memberikan sertifikat kelulusan tahfidz, yang mana sertifikat tersebut tidak hanya menjadi pengakuan atas kemampuan menghafal Al-Quran, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung pendidikan lanjutan. Nalika juga berharap program tahfidz yang telah berjalan selama 7 tahun tersebut terus berkembang dan mampu melahirkan generasi Qurani yang tidak hanya hafal Al-Quran tetapi juga mampu mengamalkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Wisuda tahfidz yang dipusatkan di alun-alun Lamongan ini berlangsung meriah dan penuh khidmat pendengar. Ribuan peserta bersama orang tua tampak antusias mengikuti rangkaian acara sebagai bentuk syukur atas keberhasilan menghafal Al-Quran dan menyelesaikan tahapan ujian tahfidz yang telah dilalui.

Masih menemani Anda di Tuban, menyapa pagi ini pendengar. Kita kulik lagi informasi dari wilayah Lamongan. Anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD Lamongan, Erna Sujarwati, menyoroti pentingnya menjaga fungsi lahan hutan di Kabupaten Lamongan. Ini disampaikan saat menyampaikan pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna DPRD Lamongan terkait pengantar rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 di gedung DPRD Lamongan Rabu kemarin. Menurut Erna, kondisi lahan hutan di sejumlah wilayah Lamongan saat ini, khususnya di selatan ya, memerlukan perhatian serius. Yang menilai penebangan pohon yang terus berlangsung harus diimbangi dengan upaya reboisasi agar tidak menimbulkan dampak lingkungan yang lebih besar di masa mendatang. Ia juga mengaku telah melakukan pemantauan langsung ke sejumlah kawasan hutan di wilayah Gedung Pering, Ngimbang, Sambeng, Mantup hingga perbatasan Jombang. Jadi dari hasil pengamatannya, banyak kawasan yang sebelumnya berupa hutan kini beralih fungsi menjadi lahan pertanian, terutama untuk tanaman jagung. Peningkatan luas lahan pertanian memang dapat mendukung program ketahanan pangan, namun ia mengingatkan bahwa manfaat tersebut harus diimbangi dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan. Jadi beberapa wilayah yang sebelumnya tidak pernah mengalami banjir, kini juga mulai terdampak genangan saat musim hujan. Selain itu di jalur Lamongan menuju Jombang juga mulai ditemukan titik-titik longsor akibat berkurangnya vegetasi penahan dari tanah di sekitar kawasan hutan. Jadi kondisi tersebut menjadi peringatan bagi semua pihak untuk lebih serius dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Menurutnya keberadaan pohon memiliki peran penting dalam menyerap air, mencegah erosi, serta menjaga ketersediaan sumber air bagi masyarakat. Apalagi di tengah ancaman perubahan iklim dan potensi kemarau yang cukup ekstrim akibat fenomena El Nino.

4 tahun penantian, kini mata dunia tertuju pada satu titik. Dari megahnya stadion di Amerika, semangat Meksiko, hingga keramahan Kanada, 48 negara satu ambisi, menjadi yang terbaik di jagat raya. Anda mungkin tidak bisa selalu di depan layar TV, tapi semangat sepak bola tak boleh terhenti. Kemanapun Anda melangkah, dari pelosok desa hingga hiruk pikuk kota, LPPRRI Radio Republik Indonesia resmi hadir sebagai official radio broadcaster World Cup 2026. Rasakan setiap tackle, setiap umpan, dan setiap drama gol secara live melalui genggaman Anda. Jadilah saksi sejarah dari Amerika, Meksiko, dan juga Kanada. Dengar setiap detiknya hanya di seluruh jaringan RRI di seluruh Indonesia dan juga aplikasi RRI Digital. World Cup 2026, kita dengar, kita rasa, kita rayakan. RRI sekali di udara.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Tuban Menyapa pagi hari ini. Kita update informasi haji pendengar dari wilayah Kabupaten Tuban. Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Tuban menyampaikan perkembangan kondisi jemaah haji asal Kabupaten Tuban yang sebelumnya terpaksa tertunda kepulangannya. Hal itu dikarenakan mereka harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit Arab Saudi. Pendengar, maksud kami PLT Kepala Kemenhaj Tuban Abdul Ghafur mengkonfirmasi bahwa dari total 4 jemaah yang sempat dirawat, salah satu jemaah dinyatakan meninggal dunia. Dia juga menyampaikan rasa belasungkawa mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan. Jemaah yang meninggal dunia adalah Siti Rokayah yang bergabung dalam kloter 28 asal Kecamatan Meraura. Dinyatakan wafat pada Selasa 16 Juni 2026, tepat pukul 6.50 waktu Arab Saudi. Ia juga mengatakan bahwa jenazah telah disolatkan di Masjidil Haram, Mekah, dan dimakamkan di Kompleks Pemakaman Al-Mu'ala. Jadi di sisi lain, ia juga menjelaskan terkait kondisi jemaah yang masih berada di bawah pengawasan medis. Pendengar, Roy Kana, jemaah asal Kecamatan Singgahan, hingga saat ini masih harus menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Arab Saudi. Hingga saat ini Kemenhaj Kabupaten Tuban juga masih terus berkoordinasi dengan petugas haji setempat untuk memantau kondisi kesehatannya agar dapat segera kembali ke tanah air jika kondisi fisik telah memungkinkan. Sementara itu kabar baik datang dari dua jemaah lainnya, yaitu Niswatin asal Kecamatan Plumpang dan Masriah asal Kecamatan Singgahan. Keduanya telah dinyatakan sembuh oleh tim medis dan sudah tiba di tanah air dengan selamat usai terbang bersama kloter 49 dan 50. Abdul Ghafur juga memastikan akan terus memberikan pendampingan serta memantau perkembangan kesehatan jemaah yang masih berada di Arab Saudi hingga proses pemulangan berakhir. Dengan harapan jemaah tersebut dapat segera kembali dan berkumpul bersama keluarga di tanah air.

Pendengar masih menemani Anda di Tuban menyapa Pro 1 RRI Tuban dalam rangka menyambut peringatan Hari Bhayangkara ke-80. Pendengar, Polres Tuban salurkan bantuan air bersih untuk masyarakat yang berada di lokasi kekeringan Rabu kemarin. Di mana Polres Tuban telah menyalurkan 40 ribu liter air bersih ke 3 desa di Kecamatan Gerabakan, yaitu Gesian, Ngandong, dan Gerabakan. Pemberangkatan bantuan tersebut telah dipimpin langsung oleh Kapolres Tuban, AKBP Alaidin, di mana sebanyak 8 mobil tangki, masing-masing berkapasitas 5.000 liter digerahkan untuk mendistribusikan air bersih ke wilayah-wilayah yang saat ini mengalami kekeringan. Kapolres menegaskan bahwa aksi sosial ini merupakan wujud komitmen Polri untuk selalu hadir di tengah masyarakat. Menurutnya, kegiatan ini bukan sekedar penyaluran bantuan, melainkan bukti nyata semangat kebersamaan dan pengabdian Polri bagi warga yang membutuhkan. Bantuan air bersih ini juga disambut dengan sukacita oleh warga setempat. Salah satunya ada Kasiran 40 tahun, salah seorang warga desa Ngesian, yang menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam kepada pihak kepolisian atas bantuan yang telah diberikan. Melalui kegiatan sosial ini, Polres Tuban berharap beban masyarakat yang terdampak kekeringan dapat teringankan sekaligus semakin mempererat jalinan silaturahmi antara institusi Polri dengan seluruh lapisan masyarakat di wilayah hukum Polres Tuban.

Pendengar menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya ajak Anda untuk mengikuti Jatim hari ini bersama program Sabtu RRI Surabaya. Dan kami harap Anda tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Beredar unggahan foto di media sosial yang mengklaim bahwa mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Sony Sonjaya, telah diperintahkan oleh Presiden Prabowo untuk melakukan korupsi lalu ditumbalkan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci, Sony Sanjaya sebut Prabowo beri perintah untuk korupsi. Hasilnya tidak ditemukan informasi yang membenarkan klaim tersebut. Pencarian lanjutan mengarah ke artikel yang berjudul Sony Sonjaya siap jadi justice kolaborator bongkar orang besar dalam kasus korupsi MBG yang diunggah pada Kamis 8 Juni 2026. Melalui kuasa hukumnya, Sony disebut memiliki bukti dan data digital terkait proses penentuan lokasi dapur SPBG serta dugaan praktik pengaturan atau jual-beli proyek. Data tersebut diklaim memuat sekitar 26 nama yang dapat ditelusuri penyidik melalui jejak komunikasi di perangkat miliknya. Selain itu, foto Sony yang menggunakan rompi pink adalah proses penangkapan oleh Kejaksaan Agung.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Halo RRI Surabaya, program khusus seputar keluhan pelayanan publik dan masalah-masalah sosial lainnya. Halo RRI Surabaya.
1: Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda pagi hari ini? Saya Dini Wardani hadir kembali ke ruang dengar Anda edisi hari Kamis tanggal 18 Juni 2026. Anda saat ini ada di program Halo RRI. Kami mengundang interaksi Anda di 0315345474 dan juga di 0813314992. Anda bisa melaporkan beberapa kejadian di sekitar Anda, barangkali hari ini ya ada beberapa yang perlu kami update begitu ya. Mungkin ada listrik padam atau mungkin air padam atau mungkin ada juga kemacetan arus lalu lintas, kecelakaan atau bahkan pelayanan publik yang membuat keresahan Anda di pagi hari ini. Kami masih membuka line telepon 0315345474 dan juga di 0813314992. Bersama saya Dini Wardani, pendengar inilah Halo RRI.

0: Pendengar, kami ajak Anda untuk memperbarui informasi pagi hari ini bersama dengan reporter Agustin Irdiani yang akan melaporkan Persibaya gelar anniversary Persibaya, maksud kami ya, anniversary Persibaya digelar di Gelora 10 November pagi ini. Kita saat ini sudah terhubung bersama dengan reporter Agustin Irdiani.
1: Laporan terkini.
0: Agustin, silakan laporan Anda.
2: Ya, baik, terima kasih rekan Dini di studio. Baik, pendengar, memang hari ini adalah merupakan perayaan dari anniversary dari tim kebanggaan Arek-arek Surabaya Persebaya. Dan sejak pagi tadi sekitar pukul 6 ini sejumlah perwakilan pemain dan juga pelatih ini menyempatkan diri untuk berziarah ke makam salah satu pendiri klub almarhum M. Pamuji di TPU Karang Tembok, Pegirian, Surabaya, yang berlangsung sekitar pukul 6 pagi tadi. Dan kegiatan tersebut ini dijadikan ataupun menjadi pengingat bahwa perjalanan panjang Persebaya memasuki hampir satu abad ini tidak lepas dari jasa para tokoh yang membangun fondasi klub sejak awal. Dan tradisi ziarah sendiri memang sudah dilakukan setiap tahun dan sejak dahulu ketika Persebaya bertambah usia. Dan tadi perwakilan asisten pelatih Persebaya Ustaz Nawawi menyampaikan jika ziarah ke makam pendiri klub ini merupakan bentuk penghormatan kepada pendiri dan agar para pemain ini tidak melupakan sejarah terhadap sosok yang juga melahirkan Persebaya begitu. Dan untuk pemain sendiri tadi beberapa pemain yang juga turut melaksanakan ziarah ke makam pendiri ini diantaranya yakni ada Rahmat Irianto, Tani Firmansyah, Cetar Pamungkas, dan beberapa pemain yang memang juga tadi melakukan tradisi ziarah untuk menjaga kehormatan para pendiri yang telah meletakkan dasar dari klub Persebaya itu sendiri. Dan selanjutnya sendiri tadi dilanjutkan dengan acara pemotongan tumpeng di Stadion Gelora 10 November atau Tamasari Surabaya, di mana tadi para perwakilan pemain, pelatih maupun juga tadi ada bonek tuna netra maupun juga beberapa perwakilan dari sponsor yang turut membangun mendukung Persebaya ini juga turut hadir. Dan juga tadi dari Pemkot Surabaya yakni hadir dari Kepala Disput Porapar Surabaya yang juga turut memotong tumpeng untuk diberikan kepada para pemain. Dan tadi diawali dengan doa bersama, di mana doa bersama tersebut tidak hanya dijalankan secara Islam tetapi juga dengan 5 perwakilan agama sekaligus dengan doa-doa yang diharapkan untuk Persebaya lebih berprestasi di musim depan. Dan selanjutnya juga selain acara pemotongan tumpeng tadi kemudian dilanjutkan dengan coaching klinik yang digelar dari Akademi Persebaya sendiri. Jadi beberapa anak-anak begitu ini turut antusias sekali mengikuti coaching klinik yang digelar oleh Persebaya dalam rangka anniversary ini. Tadi dipimpin oleh Coach Pelgiara begitu. Dan kemudian juga diharapkan sendiri dalam keterangannya, para pemain ini pun juga berharap untuk Persebaya sendiri semakin berprestasi dan juga mampu bersaing di musim depan. Salah satunya tadi diungkapkan oleh Rahmat Irianto yang merupakan putra legenda Persebaya almarhum Bejo Sugiantoro yang juga menyampaikan jika harapannya ya ini persaingan menuju gelar ini meskipun tidak mudah namun Persebaya diharapkan mampu bersaing dan dia optimis peluang tersebut dapat diwujudkan dengan semangat dan juga strategi yang sudah disusun oleh manajemen maupun juga para pemain. Dan selain Uston sendiri tadi juga hadir Tony Firmansyah yang juga mengungkapkan hal yang sama terkait harapannya untuk Persebaya lebih berprestasi maupun juga target-target pribadi yang juga diusung begitu dari setiap pemain agar lebih dapat memberikan kontribusi kepada klub Persebaya. Kemudian juga ada Arif Catur Pamungkas dan juga Koko Ari Araya. Dan memang kegiatan tersebut menjadi satu rangkaian peringatan HUT 99 Persebaya sebelum memang nantinya Persebaya yang menjelang satu abad ini diharapkan sudah mampu meraih gelar juara. Seperti itu. Demikian Agus Miryani melaporkan.
0: Baik, terima kasih reporter Agustin Irdiani dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh reporter Agustin Irdiani, pendengar, anniversary Persebaya digelar di Gelora 10 November Surabaya pagi ini. Dan kalau tadi kita melihat ya, tadi pagi begitu ya, ini suara deru knalpot dan juga teriakan bonek mania, ini juga berkumandang begitu ya di setiap sudut kota Surabaya tadi pagi atau tepatnya tadi malam gitu ya, pukul 23 waktu Indonesia Barat sampai 2 pagi waktu Indonesia Barat. Dan Gegap Gempita ini pendengar, ini juga merayakan malam puncak hari ulang tahun atau HUT ke-99 Persebaya Surabaya. Bonek mania juga mulai menggeber begitu ya, dalam tanda kutip sepeda motor mereka menuju Gelora 10 November Tambak Sari mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Para pengendara motor yang juga sedang melaju di Surabaya Barat juga mulai merasakan arus macet karena konvoi setahun sekali ini. Dan juga tampak petugas keamanan gabungan mulai dari kepolisian, Pemkot Surabaya dan juga TNI juga mengamankan jalur agar tidak menimbulkan permasalahan. Salah satu bonek mania asal Kendung Benowo, Eka Wardana, juga merasa jika hari ulang tahun Persebaya ke-99 ini lebih ramai daripada tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, hal ini terbukti dari padatnya jalan kota Surabaya menuju titik kumpul puncak acara di Gelora 10 November Tambak Sari. Dan bonek yang juga konvoi di jalanan Surabaya ini juga membuat sejumlah titik mengalami kemacetan seperti di Simpang 4 Diponegoro, Jalan Pemuda, Yosudarso, Jalan Tunjungan hingga ruas jalan menuju ke kawasan Jalan Tambak Sari, Surabaya. Usai merayakan malam puncak di depan Gelora 10 November Tambak Sari, ribuan bonek mania juga melakukan konvoi ke segala arah di penjuru kota Surabaya. Bahkan hingga pukul 2 pagi tadi, pendengar, jalanan Surabaya ini belum sepi ya, dan petugas gabungan tampak bersiaga di jalanan Surabaya untuk mengamankan para bonek yang akan pulang ya. Sampai pukul 3 pagi waktu Indonesia Barat, Surabaya juga masih terpantau ramai oleh para pendukung Persebaya Surabaya. Itu untuk update pertama ya yang kami hadirkan dalam program Halo RRI. Apakah Anda salah satunya yang juga turut memeriahkan puncak hari ulang tahun ke-99 Persebaya Surabaya? Nah, Anda juga bisa berbagi ke ruang dengar kami di 0315 345 474 dan juga di 08133 144 kali 992.

0: Eh Din, aku lihat kamu tadi di media sosial kritik pemerintah ya?
1: Iya, memang kenapa?
0: Loh, bukannya waktu pemilu kemarin kamu yang paling semangat dukung dan milih presiden sekarang?
1: Betul, aku pilih karena aku percaya Indonesia bisa maju.
0: Nah terus, kenapa sekarang malah kamu kritik?
1: Karena justru sebagai pemilih dan warga negara, aku dan semua warga negara punya tanggung jawab buat ngasih masukan kalau ada kebijakan yang perlu diperbaiki.
0: Jadi, menurutmu kritik itu bukan berarti membenci pemerintah ya?
1: Bukan dong. Kritik yang baik itu bentuk kepedulian. Kalau semua orang cuma diam, pemerintah juga nggak bisa tahu apa yang dirasakan rakyat. Kita boleh mendukung, tapi tetap harus kritis. Karena tujuan kita itu sama, Indonesia yang lebih baik.
0: Mendukung pemerintah bukan berarti menutup mata. Kritik yang santun, jujur, dan membangun adalah bagian dari tanggung jawab warga negara. Karena kemajuan Indonesia lahir dari masyarakat yang peduli dan berani bersuara.

0: Anda masih ada dalam program Halo RRI mendengar, dan Dini nggak sendiri karena ada rekan Arif pribadi yang juga ada di studio Pro 1 RRI Surabaya. Silakan Arif.
1: Ya, ini laporan dari pendengar kita Pak Samsul yang berlokasi di Kebrawan Manis ya. Ini melaporkan sepanjang jalan Prabu Siliwangi, yakni jalan depan Hotel Singgasana, kemudian sampai ke dua pintu tol hingga pertigaan Mastrip, itu setiap sore selalu macet panjang. Jadi mulai terasa sebelum pintu air Karah itu ya, jadi lurus ke arah pintu tol sampai pertigaan Mastrip. Nah, penyebabnya itu di pertigaan Mastrip yang mau ke arah Wiyung yang ke kanan itu memakan jalan, sehingga posisi yang mau lurus ke arah Mastrip itu cuma diberi satu jalur saja, paling kiri sendiri itu Dini ya. Nah, sementara kalau pagi dan siang itu yang arah sebaliknya ya, ketika truk-truk keluar itu yang dari Karangpilang Mastrip ke arah pertigaan Mastrip Wiyung itu yang macet, atau arah sebaliknya. Nah, ini kalau saran Pak Samsul, apakah nggak bisa kemudian dibangunkan jembatan lagi gitu ya, jembatan yang mungkin orang bisa nyebrang jembatan, melewati sungai, lewatnya di kawasan Bibiskara, Jambangan, sampai Pagesangan. Itu lebih lancar, terutama kalau roda dua atau motor ya. Jadi mungkin motor jalurnya bisa dibagi, ada yang lewat tetap di area Prabu Siliwangi ataupun Mastrip, atau bisa lewat ke Jambangan sampai Pagesangan tadi ya. Nah, dengan begitu maka akan lebih lancar, karena sejauh ini beberapa kendaraan R2 itu untuk menghindari macet itu biasanya nambang. Nah, kalau nambang ini kan ada resikonya, sempat apa namanya, perahunya itu terbalik, bocor ya itu dan sebagainya. Nah, ini mungkin bisa dibangunkan jembatan atau bahkan bangun jalan, kata Pak Samsul, jalan baru supaya bisa memecah kepadatan yang ada di lokasi tersebut.
0: Iya, terima kasih Arif. Dan nanti kita akan teruskan begitu ya bersama dengan pihak terkait untuk laporan dari Pak Samsul yang mengabarkan terkait dengan kawasan Mastrip ini macet parah ya, khususnya di kawasan Jalan Prabu Siliwangi. Dan apakah ada win-win solution begitu ya, apakah akan dibangun, mungkin ya dibangun jembatan, atau mungkin nambang ini menjadi salah satu pilihan masyarakat, karena memang kawasan tersebut juga macetnya ini memang di jam-jam berangkat dan juga pulang kantor begitu ya Arif ya.
1: Jam berangkat dan pulang kantor ya. Tapi kalau siang itu yang dari arah Mastrip ke pertigaan Wiyung itu macetnya karena banyak truk kan di sana. Jadi menjelang pertigaan atau menjelang traffic light itu truknya kan banyak. Jadi otomatis panjang itu ini.

0: Baik, kita akan teruskan untuk laporan dari Pak Samsul di kawasan Mastrip ya, yang juga mengeluhkan kemacetan yang ada di kawasan Jalan Prabu Siliwangi. Memang kalau di kawasan tersebut itu memang harus ekstra sabar karena jembatannya itu sebenarnya ada dua ya Arif ya, jembatannya ada dua di depan Ngelom itu ya sepanjang, dan juga di kawasan arah ke ya, traffic light ya.
1: Kalau tapi kalau dari arah ya, sepanjang memang dua, ada jembatan baru, jembatan lama sepanjang. Ya. Tapi ketemu jembatan lagi ya setelah pintu air, kan jauh ya. Ya mungkin di antara sepanjang sampai ke arah itu mungkin dibangunkan lagi satu lagi jembatan tengah-tengahnya itu. Okay. Tapi untuk roda dua gitu ya, supaya roda dua itu bisa nyebrang dari Mastrip ke arah Jambangan gitu ya. Karena kalau di arah Jambangan itu kan jalannya kecil, untuk R2 cukup itu. Dan itu masih cukup lengang atau lowong ya. Tapi kalau memang untuk mobil ya, ditambah satu mobil pas lewat Jambangan ya agak macet juga mungkin ya.
0: Baik. Ya, kita akan teruskan laporan dari Pak Samsul pagi hari ini. Kemudian nanti kami juga adarkan Adi Nugroho di Service Center. Dan juga adarkan Leni Maulana di Studio Perusahaan TRRI Surabaya. Silakan Arif.
1: Laporan Pak Samsul ini sudah kita teruskan ke Pak Dedi, Kabid Bina Marga Surabaya ya. Jadi di SDA Surabaya ini sudah kita kirimkan pesan singkat dari Pak Samsul, mudah-mudahan nanti ada tanggapan dari Pak Dedi ya.
0: Ya, baik, kita masih menunggu tanggapan dari pihak terkait begitu untuk laporan di pagi hari ini. Kami juga masih mengundang interaksi Anda pendengar 0315345474 dan juga di 0813314992. Ada beberapa informasi juga yang nanti akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Salah satunya adalah ini terkait dengan gorong-gorong begitu ya, yang sempat menelan korban ya, satu orang meninggal dunia begitu, dan ini telah menuai tanggapan dari Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang juga langsung memerintahkan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh proyek box culvert atau gorong-gorong yang sedang berjalan di Kota Pahlawan menyusul insiden kecelakaan yang menewaskan seorang warga lanjut usia di kawasan Margerjo, Surabaya. Nanti kita akan update informasinya pendengar, dan Anda masih ditemani Dini Wardani dan juga ada rekan Arif Pribadi dan juga ada rekan Leni Maulana, ada rekan Adi Nugroho juga yang bertugas pagi hari ini.

0: Anda masih ada di program Halo RRI Mendengar, dan pagi hari ini masih bersama Dini Wardani dan juga Arif Pribadi dan juga ada rekan lain di Maulana. Silakan Arif.
1: Laporan kembali dari Pak Deni, ini warga Surabaya, nomor teleponnya ada di kita ya. Ini mau melaporkan etika berkendara pengemudi truk sampah yang ugal-ugalan dan menerobos lampu merah. Waduh, bahaya nih ya. Jadi peristiwanya pagi tadi sekitar jam 4:30 pagi, kondisi jalan belum ramai. Nah, di depan Tugu Pahlawan, traffic light yang mengarah ke Gemblongan itu menyala merah ya. Pak Deni ini berhenti dari sisi kiri, maksudnya Pak Deni ini berhenti, kemudian dari sisi mobil Pak Deni ini ada truk sampah yang langsung saja bablas menerobos lampu merah dengan kecepatan yang cukup kencang. Kemudian ketemu lagi di traffic light Gemblongan arah Tunjungan, truk belok ke arah Genteng Kali, berarti ke kiri ya, masih dengan cara mengemudi yang kencang. Nah, ini membahayakan, minta tolong dong Pemkot ditertibkan. Saya nggak sempat mencatat nomor telepon, nomor polisinya atau nopolnya karena terlalu cepat dan tidak bisa melihat ciri-ciri khusus dari mobilnya. Tapi saya sering juga menjumpai yang seperti ini, sama juga di Raya Dupak beberapa waktu lalu. Terima kasih. Wah, ini truk sampah ya, yang kemarin sempat dikeluhkan oleh pendengar kita kan, driver bus dan warawiri. Nah, sekarang ini truk sampah ini berarti dibawa DLH ini, Dinas Lingkungan Hidup ya. Kita akan teruskan ke teman-teman DLH. Mungkin lain waktu bisa Pak Deni bantu dengan mencatat nopolnya ya Pak ya, supaya tahu nanti di tracking oleh teman-teman DLH itu nopol tersebut di jam 5 itu siapa pengemudinya ya, biar langsung ditegur ini. Tapi mungkin ini sementara kita teruskan ke teman-teman DLH supaya dapat peringatan atau teguran ya, karena tentu membahayakan pengguna jalan lain ya Dini ya. Kalau ngebut seperti itu ya, 4:30 tadi pagi.
0: 4:30 pagi tadi begitu ya. Karena memang kalau mobil truk sampah ini kan otomatis kan mobil bersama begitu ya Arif ya. Tinggal ya mungkin bisa dibilang mengendarai ini beda-beda ya, karena petugasnya kan juga beda-beda biasanya ya.
1: Apalagi truk kan besar gitu ya, kalau ngebut terus waduh membahayakan itu pastinya.
0: Mungkin pikirannya masih pagi ya, masih sepi, masih lenggang, sehingga
1: tidak berarti pagi itu bisa membuat kita ngebut loh ya.
0: Tidak dibenarkan juga gitu ya, meski ketika masih pagi ini juga tetap mendahulukan etika begitu ya berkendara.
1: Tertib berlalu lintas ini itu yang lebih penting ya, meskipun pagi nggak ada orang. Kecepatan dalam kota sebenarnya di undang-undang lalu lintas angkutan jalan cuma 40 km/jam loh sebenarnya.
0: Baik.
1: Untuk ini ngebut apa enggak nih kalau berkendara ini?
0: Bergantung situasi ya.
1: Jangan-jangan ikut ngebut ini.
0: Kalau mau telat kayaknya harus ngebut ya.
1: Waduh, bahaya itu, jangan ini.
0: Baik, nah apapun itu ngebut ini juga sebenarnya juga membahayakan ya. Karena nasib kita ini juga dipengaruhi nasib orang lain ya Arif ya. Karena kita sudah hati-hati di jalan tapi ternyata orang lain gak hati-hati ya. Nah akhirnya ini membahayakan yang lain begitu ya. Baik, terima kasih untuk Pak Deni untuk informasinya di pagi hari ini. Dan mungkin ada yang lagi yang disampaikan?
1: Untuk catatannya sudah diterima oleh Pak Ali Mustafa, Kabid DLH Kota Surabaya ya. Jadi beliau nanti akan cek kira-kira truk di pool mana, di tempat sampah yang mana ini ya. Cuman kita sudah teruskan informasi Pak Deni ke beliau, mudah-mudahan bisa memperingatkan teman-teman yang lainnya supaya tidak ngebut di jalan, apalagi ketika bawa truk ya. Truk itu kan besar ya. Kan kadang-kadang blind spotnya nggak kelihatan tuh di kiri kanannya itu ya.
0: Benar, apalagi bawa sampah ya. Kadang angkutan sampah ini juga mengotori jalanan. Kalau ngebut-ngebut kan berpotensi untuk sampahnya keluar ya, sehingga mengotori jalanan Kota Surabaya gitu ya. Dan ini tentu membahayakan yang lain. Kadang-kadang kalau pagi-pagi tuh tidak hanya pengguna kendaraan, mungkin sepeda motor ataupun motor saja kan Arif, tapi juga sepeda ya, pesepeda pagi-pagi itu juga ada, yang biasanya mereka juga olahraga pagi begitu ya. Dan itu juga cukup membahayakan ketika mereka ini ada di blind spot ya, sehingga tidak tercover oleh truk ini ya. Semoga ini bisa segera di, mungkin bisa dibilang apa ya, diperingatkan gitu ya.
1: Ada tambahan di ini, Bu Citra ini tadi meluncur dari kawasan Embong Malang ya. TP itu bukan Embong Malang sih, Basuki Rahmat sih sebenarnya Ibu ya. Jadi lewat Basuki Rahmat, kemudian putar balik Gerahadi, terus ke arah Panglima Sudirman. Itu pagi tadi sekitar pukul 7, itu sampahnya kok banyak ya. Mungkin karena tadi malam ada ini ya,
0: demo
1: ya, atau ada
0: kemarin sebenarnya Surabaya itu ada banyak agenda demo ya rekan Arif ya. Ada dua demo dan juga malamnya ada hari ulang tahun Persebaya. Nah sehingga banyak sekali, bahkan hari ulang tahun Persebaya ini bonek bonita ini sampai jam 3 pagi tadi ya.
1: Oh gitu
0: ya, sampai jam 3 pagi tadi ya, ini ya, masih ada di jalanan Surabaya, masih memadati jalanan kota Surabaya begitu ya, yeah. Sehingga otomatis ya sampahnya ikut juga gitu ya.
1: Oke, okay. Bu Citra melaporkan tadi dari Basuki Rahmat ya. Basuki Rahmat putar balik depan TP sampai Gerahadi Panglima Sudirman itu kok sampahnya banyak sekali. Bahkan depan Gerahadi itu masih ada kain-kain atau kertas-kertas banyak di tengah jalan, bukan di pinggir tapi di tengah jalan. Uh-huh. Nah ini mungkin ketika melakukan aktivitas apapun ya, uh-huh, yang berkerumun massa ini mohon sampahnya diperhatikan, karena kalau itu ditinggalkan demikian kan, yeah, dilihatnya nggak enak dan kemudian mengganggu juga pengguna jalan ini.
0: Uh-huh, baik, jadi memang bonek ini rekan Arief, ini konvoi di jalanan kota Surabaya ini juga membuat sejumlah titik mengalami macet ya, seperti di kawasan Simpang 4 Diponegoro, Jalan Pemuda, kemudian mengarah kawasan Jalan Yosudarso, Jalan Tunjungan, hingga kawasan Jalan Basuki Rahmat, dan juga hingga ruas jalan menuju ke kawasan Jalan Tambak Sari Surabaya begitu ya. Usai merayakan malam puncak di depan Gelora 10 November Tambak Sari, dan ribuan bonek mania ini juga konvoi ke segala arah penjuru kota Surabaya. Bahkan hingga pukul 3 pagi waktu Indonesia Barat ya, jalanan Surabaya ini masih ramai. Dan petugas gabungan juga tampak bersiaga di kawasan jalanan kota Surabaya untuk mengamankan para bonek dan bonita yang akan pulang. Nah, mungkin imbas dari itu tadi ya.
1: Ya, ya. Kita bisa ini mungkin ya, muter-muter sebentar lagi nih untuk ngelihat atau ngecek lagi apakah sudah dibersihkan oleh teman-teman dari pasukan kebersihan atau seperti apa. Ya, mudah-mudahan tadi saya lihat ketika berangkat juga sudah banyak teman-teman petugas kebersihan yang membersihkan tadi.
0: Baik, kita sapa dulu yang bergabung pagi ini. Selamat pagi.
2: Pagi, good morning. Assalamualaikum ini dan Bang Arief pribadi.
0: Ya. Baik, waalaikumsalam.
2: Dari warga Mojokerto. Saya tidak laporan, tapi ini ada masukan aja sedikit, karena kita kan minyak ya, apapun lah minyak apapun itu apa namanya Bang Arief, agak sulit ya orang menjangkau dan orang membeli. Pertanyaan masukan saya dari Bang Kober, Bang Arief, ini untuk Mojokerto aja lah, nggak usah ke Surabaya. Harap diadakan lagi, difungsikan lagi sampah plastik dan sampah kering dan sampah basah, karena di daerah Mojokerto ini Bang Arief, sebagian ya, sebagian aja yang di depan Gerahadi, di depan kantor kita itu ada, lain-lainnya tuh saya cuma keliling-keliling ya kota-kota, nggak ada sama sekali. Bukan sama sekali, jarang lah, yang ada tuh tertentu. Harapan saya warga Mojokerto atau Bupati Mojokerto Ibu Ika ya, semoga di hidupkan lagi tempat sampah kering dan tempat sampah basah, karena bermanfaat nantinya, akan dijadikan, akan melahirkan minyak yang sampah plastik itu. Begitu aja, barangkali didengar oleh Bupati kita
1: ya,
2: Bang Arief dan Mbak Dini Wardani ya. Assalamualaikum. Thank you so much.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Thank you so much.
1: Makasih Bang Koba.
0: Ya, pemilahan sampah begitu ya rekan Arief ya. Ini kalau di Surabaya memang sudah ada ya pemilahan sampah ya. Biasanya kalau di sudut-sudut kota Surabaya itu memang sampahnya itu dibagi dua ya, mulai dari sampah kering dan juga sampah basah. Tinggal masyarakatnya nih tertib nggak buang sampahnya.
1: Iya, itu yang paling penting ya. Jadi masyarakat yang utama memilah sampah bahkan dari rumah. Okay. Sebelum sampai ke tempat sampah itu di rumah sudah dipilah-pilah.
0: Baik, tapi memang beberapa sampah yang bisa dibilang yang basah itu bisa didaur ulang ya. Seperti sampah bekas makanan ini juga bisa dipisahkan dan juga didaur ulang. Tapi kalau minyak, nah ini minyak ini juga gimana ya? Sama minyak agak susah emang ya. Sama seperti biasanya ada beberapa tempat ya, salah satunya di kawasan, kalau Mojokerto itu setahu Dini itu bersama kawan-kawan Yonif ya, itu mereka itu mengumpulkan minyak jelantar kan Arif ya, untuk di selanjutnya di apa ya, bisa dibilang diolah untuk menjadi berbagai kerajinan, mulai dari lilin ya, kerajinan lilin yang berbahan bakar minyak jelanta atau lilin aromaterapi, kemudian juga kerajinan sabun, tapi bukan untuk sabun badan tapi sabun cuci tangan ya, itu bersama dengan kawan-kawan Yonif, Ibu Persit biasanya yang mengolah itu. Kenapa kok Dini tahu? Karena salah satu teman kita itu juga mengumpulkan itu ya, jadi sempat ngomong kalau punya minyak jelanta jangan dibuang, kasihkan ke aku, karena diolah lagi begitu. Nah, ada beberapa hal yang sudah mulai bisa dibilang untuk tidak membuang sampah ya, sehingga kalau dibuang ke sungai kan otomatis kan ini akan mengakibatkan kotor. Nah, tapi kembali lagi kalau di Surabaya ada juga ya kawan-kawan dari rekan yang sempat wawancara bersama dengan Pro 1 RRI ya, ada Princess Hilda dan juga ada siapa itu, Mbak Leni mungkin? Oh iya, Sanggrama Rasio itu ya, itu juga mengolah sampah minyak jelantah ya, yang juga mereka ini memberikan apa ya, bisa dibilang pelayanan ya dalam tanda kutip ya, untuk mengolah sampah minyak jelantah agar minyak jelantah ini nggak terbuang sia-sia, tapi juga bisa diolah salah satunya dengan menggunakan aromaterapi, lilin aromaterapi dan juga sabun cuci tangan. Baik, nanti kita akan update kembali, mungkin ada yang ditambahkan lagi rekan Leni, ada yang tambahkan, silahkan.
3: Ya. Ya, terima kasih Dini. Ini tadi saya membacakan aduan dari Bu Reni yang tadi pagi beliaunya melewati jalan Randegan Sari mengarah ke Menganti, mengarah ke Babat Wiyung, gitu ya. Dia melihat ada sampah yang berserakan di kanan kiri jalan. Namun sampah ini tidak sampah yang menumpuk gitu, tapi sampah yang berjejer-jejer gitu.
0: Okay.
3: Nah, itu adalah kalau menurut Bu Reni adalah pekerjaan orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
0: Okay.
3: Gitu. Tidak masyarakat yang ada di situ, melainkan orang lain gitu. Nah, harapannya Bu Reni agar dapat diselesaikan, karena kemarin juga Bu Reni sudah memberikan apa aduan juga tentang jalan-jalan yang di sepanjang Randegan Sari ini bergelombang dan berlubang.
0: Okay.
3: Namun sekarang sudah ada perbaikan. Nah, gitu Mbak Dini, mohon ditelusuri lagi ya. Okay. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Leni ya. Tadi ada aduan dari Bu Reni. Baik. Kita sama dulu, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi RRI. Halo, Assalamualaikum Pak Dini Wardani.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Wira, silakan.
4: Terima kasih Mbak Dini. Saya mau respon mengenai minyak jelantah tadi dengan sama tadi itu Pak. Mbak siapa tadi?
0: Sama Mbak Reni. Maksudnya Mbak siapa?
4: Mbak Reni. Oke, memang saya mau respon memang benar adanya. Untuk penanganan minyak jelantah itu memang banyak sekali yang
0: gitu ya. Konsen
4: yang
0: ya.
4: Yang ambil di perumahanku sini yang keliling banyak juga.
0: Okay.
4: Jadi lumayan banget itu kan, memang ada beberapa kakak yang mereka itu minyak jelantah mereka tidak menjual, tapi mereka itu biasa numpuk ke rumahku.
0: Oh gitu, baik.
4: Kan? Menumpuk ke rumahku kan lumayan juga untuk satu liter yang ukuran satu liter setengah aqua atau apa tuh ya, itu sekitar 11 delapan ribu
0: ya?
4: Ya. Kalau yang 2 liter lebih itu yang sekitar 11. Jadi banyak saya lihat di mana-mana tuh ibu-ibu tuh giat banget itu, biasa saya lihat ada jurusan kerian itu mereka mengadopsi minyak jelantah, ada juga di Sukodono sini juga yang mengadopsi minyak jelantah yang saya tidak tahu dipergunakan untuk apa. Yang jelas harga jualnya sangat tinggi. Barangkali untuk ibu-ibu pendengar dimanapun saja berada, jangan buang minyak jelantah, tapi tampunglah ke rumah dan segera uangkan
0: minyak jelantah tadi ya.
4: Minyak jelantah itu. Oke, terima kasih.
0: Ya baik, terima kasih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Wira. Nanti kita akan update kembali beberapa informasi begitu ya di pagi hari ini. Kami juga masih membuka line telepon 0315 3454 dan juga di 0813311499.

0: Pemain Cinta dari Adel Band ini hadirkan ke ruang dengar Anda. Ngomongin tentang Pemain Cinta, baru aja Dini mendapatkan voice note begitu ya, dari Bima Aditya yang warga kota Surabaya begitu ya, yang melaporkan bahwasannya di kawasan Surabaya ini ada balap liar. Sama-sama pemain yang satu pemain cinta, yang satu main balap liar. Seperti apa, kita dengarkan bersama.
1: Selamat sore, halo RRI Surabaya. Halo. Saya Andi, mahasiswa yang merantau di Surabaya, asal saya dari Bali. Di sini melaporkan bahwasanya pada hari Jumat dan Sabtu jam 3 menjelang pagi kemarin itu banyak sekali balap liar di sekitaran Surabaya Timur dan Pusat. Tepatnya di sepanjang Jalan Kertajaya dan Jalan Raya Darmo. Pada saat itu sempat ada penertiban dari pihak kepolisian, namun massa yang terlalu banyak sehingga terjadi kejar-kejaran di sekitar area balap. Balap liar ini menyebabkan ketidaknyamanan dalam berkendara dan mengganggu warga sekitar. Dari suara knalpot motor balap liar yang menyebabkan warga itu seringkali terganggu. Untuk harapan kedepannya, lebih ditekankan lagi razia atau penjagaan di tiap titik balap liar. Gunanya untuk meminimalisir adanya ketidaknyamanan dari pengguna jalan dan warga sekitar. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat sore.
0: Baik, terima kasih Mas Andi ya, sudah melaporkan pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Bu Selvi.
2: Mbak Dini.
0: Oh, benar. Apa kabar, Bu Selvi?
2: Saya bukan mau laporkan sekarang, tapi mengeritik sampah-sampah di Indonesia, khususnya Surabaya. Bukannya berkurang, kok malah menimbun. Malah menggunung.
0: Bertambah gitu ya.
2: Jadi, kalau saya pribadi loh ya. Kaleng, baskom pecah, botol, kertas, gardus, itu ada nilai rupiahnya. Ada yang ambil ke saya. Kalau minyak jelanta juga ada yang ambil untuk katanya untuk biosolar. Tapi lo ya, ini sampah-sampah kasur, sofa rusak, kalau beli barang elektronik kan ada gabus-gabus itu, kita bingung mau buang mana. Karena kalau beli barang elektronik itu kan ada, pernah saya beli besar-besar ini, TV, kulkas dan lain sebagainya. Nah, ini gabusnya ini saya sampai capek loh, saya preteli kecil-kecil. Saya kecil-kecil saya masukkan karung. Tukang sampah enggak mau bawa. Dia bilang ini bukan sampah rumah tangga. Jadi solusinya buang di mana ini kalau ada gabus-gabus dan sofa-sofa, kasur-kasur rusak. Yang lain ada nilai rupiahnya loh ya, bukan dolar.
0: Terima kasih, selamat pagi Bu Selvi. Ada nilai rupiahnya sampah-sampah seperti ini. Kira-kira dibuangnya di mana? Mungkin minggu depan ya, rekan Leni mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Bu Selvi, karena durasi juga yang membatasi kita pagi hari ini. Mungkin rekan Leni ada yang mau disampaikan pagi ini? Silakan rekan Leni.
3: Sampai, tapi mungkin tidak ada habisnya ya, khususnya di Surabaya. Saya rasa Surabaya ini memang sebenarnya penertibannya juga sudah bagus. Cuman memang kayaknya masyarakatnya yang kurang punya rasa tanggung jawab atau apa ya, tanggung jawab ke Surabaya gitu, di kota kita sendiri gitu kan. Kalau misalkan satu aja orang yang sudah melempar sampah seperti yang dikatakan Bu Reni tadi gitu, tentunya yang lain juga ikut-ikutan gitu. Nah ini yang tidak boleh, atau dikasih CCTV juga nggak mempan, dikasih denda 500.000 atau berapa itu juga nggak mempan. Jadi sebenarnya yang salah ini adalah masyarakatnya sendiri sebenarnya gitu, Din. Jadi nanti.
0: Tapi efeknya kemana-mana ya.
3: Nah itu gitu loh. Jadi kita Surabaya sebenarnya sudah indah, sudah bagus gitu kan. Di mana-mana juga ada, sudah tong sampah itu sudah ada di setiap titik. Kota jalan gitu ya, sudah ada semua gitu. Cuman ya itu tadi, masyarakatnya yang memang kurang tertib, kurang disiplin, kurang memelihara kota kita gitu loh. Nah makanya ini nanti kita sampaikan lagi ke dinas yang
0: terkait,
3: terkait tentang masalah ini. Memang tidak ada habisnya masalah yang ada di itu ya Din ya. Terima kasih Bu Silvi.
0: Terima kasih Bu Silvi. Terima kasih rekan Reni pagi hari ini. Baik pendengar, sudah menit ke 54 begitu ya. Pagi hari ini kami harus akhiri Halo RRI. Nanti jumpa lagi besok ya, hari Jumat tanggal 19 Juni 2026. Mungkin nanti ada, kita akan membahas ya beberapa jawaban dari tadi Mas Denny tadi begitu ya, yang melaporkan ada truk yang ugal-ugalan begitu ya. Kemudian juga ada Pak Samsul yang juga melaporkan kemacetan yang ada di kawasan Mas Trip ya, kawasan Prabu Siliwangi khususnya di depan Hotel Singgasana 2 pintu tol yang macet banget di kawasan tersebut. Kemudian ada tadi Mas Andi yang juga melaporkan tentang balap liar ya yang ada di kawasan Surabaya. Nanti kita akan teruskan informasi tersebut. Kemudian ada juga Bang Kobar tadi sudah ya, sudah terjawab Bang Kobar, Bu Wira dan juga ada Bu Selvi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar pagi hari ini. Dini Wardani pamit dalam program Halo RRI. Sesaat lagi kami hadirkan Jaksa Menyapa ke ruang dengar Anda. Anda masih ditemani Dini Wardani sampai nanti merapat 13 atau jam 1 siang waktu Indonesia Barat.
4: Telah Anda ikuti Halo RRI Surabaya.

sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Kita sudah melangkah di Tuban siang ini, pendengar, menemani Anda sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat bersama informasi yang menarik ya di siang hari ini untuk Anda, tentunya ditemani komposisi lagu pop Indonesia. Masih menemani Anda di hari Kamis 18 Juni 2026.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Masih di Tuban siang ini pendengar menemani Anda untuk update informasi ya. Kali ini saya akan hadirkan untuk Anda beberapa langkah yang mudah ya, bisa dikatakan simple untuk membimbing anak. Nah, ini supaya muncul anak yang cerdas, dan metode-metodenya ini dibuat simple. Kebiasaan yang dilakukan juga cukup mudah ya, yang bisa diusahakan seperti itu ya pendengar, kalau Anda ingin salah satunya adalah mendapatkan hasil yang sama seperti itu. Karena membimbing anak dikatakan tidak selalu harus dalam metode yang rumit pendengar. Jadi kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten bahkan seringkali memberi dampak besar pada perkembangan otaknya. Misalkan dari pola tidur, kemudian dari sarapan, hingga dorongan emosional orang tua. Nah, semua ini berperan penting dalam membentuk kemampuan berpikir anak. Jadi kalau kita menjadi orang tua ya, perlu untuk memahami kebiasaan yang dikatakan nih bisa membuat anak cerdas sejak dini, yang pada siang hari ini akan saya bagikan untuk Anda. Nah, salah satunya adalah membaca pendengar. Nah, ini merupakan kebiasaan yang sangat baik untuk merangsang imajinasi, memperkaya kosakata, dan melatih daya pikir kritis anak. Jadi Anda tidak harus selalu membacakan buku cerita ya, ada komik edukatif, majalah anak, atau aplikasi belajar yang juga bisa menjadi pilihan. Yang terpenting ini adalah waktu untuk membaca secara rutin. Jadi dirutinkan membaca entah 10 menit atau 30 menit atau dalam patokan halaman juga bisa ya, 10 halaman setiap hari atau lain sebagainya. Yang terpenting adalah mengkhususkan waktu untuk membaca secara rutin, bahkan sejak usia dini seperti itu ya pendengar ya. Dari belum bisa berbicara, belum bisa membaca, nah ini bisa di berikan dengan gambaran-gambaran yang menarik sesuai dengan usia anak. Kemudian yang selanjutnya adalah tidur sebelum pukul 10 malam. Nah, ini karena tidur cukup membantu perkembangan otak dan tubuh anak juga secara optimal. Tidak hanya itu, rutinitas tidur yang baik juga mendukung kesehatan mental anak pendengar. Jadi kalau anak-anak Anda terbiasa tidur lebih awal, ini cenderung lebih mudah fokus, lebih cepat menyerap pelajaran, dan memiliki energi yang stabil sepanjang harinya.

Langkah selanjutnya pendengar yang bisa diusahakan ya untuk membuat anak menjadi lebih cerdas sejak dini adalah memberikan sumber energi seperti sarapan ya. Sarapan ini adalah sumber energi pertama setelah tidur malam. Jadi dengan sarapan otak anak ini mendapat asupan nutrisi untuk memulai aktivitas belajar dan bermain. Jadi biasakan anak makan pagi dengan menu bergizi agar tidak mudah lemas dan tetap bisa berkonsentrasi. Aktivitas fisik juga perlu ya tentunya untuk membantu melancarkan aliran darah ke otak dan mendukung perkembangan sel-sel saraf anak. Jadi anak yang aktif bergerak biasanya juga lebih sehat, lebih ceria dan memiliki kemampuan konsentrasi lebih baik. Tidak perlu olahraga yang berat pendengar ya, cukup aktivitas sederhana seperti berlari, bersepeda atau bermain bola. Selain itu, paparan layar biru dari gadget atau gawai di pagi hari ya, ini juga perlu untuk dihindari karena bisa membuat anak cepat lelah ataupun kurang fokus pendengar. Nah, pagi hari itu yang paling direkomendasikan adalah mengajak anak berbicara, membaca atau bermain ringan. Ini bisa membantu anak bangun pagi dengan lebih tenang dan siap untuk menerima aktivitas baru.

Padahal dari kebiasaan dan sesuatu yang harus dihindari tadi yang sudah disampaikan ya, ada lagi pendengar ya. Ini perlu Anda ajarkan kepada anak, yaitu membuat target sederhana setiap harinya. Misalkan kalau anaknya sudah sekolah, menyelesaikan PR atau membantu membereskan mainan, nah ini bisa menjadi salah satu target. Jadi kebiasaan ini melatih tanggung jawab, perencanaan dan juga rasa percaya diri. Target-target kecil yang tercapai ini nantinya akan membuat anak lebih semangat untuk menerima tantangan yang lebih besar. Kemudian jangan lupa juga minum segelas air setelah bangun tidur. Apa yang biasakan minum air putih selepas bangun tidur. Jadi ini membuat tubuh lebih segar, kemudian mengaktifkan kembali otak di pagi hari ya setelah beristirahat. Seperti itu pendengar. Dan juga anak yang cukup cairan ini akan lebih fokus dan tidak mudah lesu pendengar. Jadi ini juga sebenarnya bukan hanya untuk anak ya. Siapapun perlu minum air putih yang cukup saat baru bangun tidur. Biasakan juga minum air sebelum memulai beraktivitas agar menjadi kebiasaan hingga anak beranjak dewasa. Dan terakhir adalah beri pelukan hangat ataupun kata-kata penyemangat ya. Ini juga tidak hanya menciptakan kebiasaan baru bagi anak, tapi adanya dukungan emosional dari orang tua sangat penting untuk perkembangan otak anak. Pelukan, kemudian kata-kata positif. Nah ini akan membuat anak merasa aman, dicintai dan lebih percaya diri dalam belajar. Emosi yang stabil juga bisa membantu anak berpikir lebih baik, pendengar. Jadi ini kebiasaan-kebiasaan yang perlu ya untuk Anda lakukan. Anda mulai apabila belum ya, Anda mulai lakukan kepada anak supaya anak ini tidak hanya cerdas di otaknya, tapi juga cerdas dalam hatinya. Mungkin.

Tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, pendengar. Saatnya saya ajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga bersama program 3 RRI. Sekaligus saya pamit undur diri menemani Anda dalam siaran edisi hari Kamis 18 Juni 2026. Usai dinamika olahraga nanti, Anda akan ditemani oleh rekan Hasna di Tuban siang ini sampai Tuban sore ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Saya pamit undur diri menemani Anda. Selamat siang, selamat beraktivitas.

7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Piala Dunia telah berjalan sepekan. Portugal memulai pertandingan dengan hasil seimbang. Sementara Inggris berpesta gol. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Piala Dunia telah berjalan sepekan dan Portugal membuka pertandingan pertama dengan hasil seimbang satu sama atas Republik Demokratik Kongo di Stadion NRG, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Portugal langsung membuka pertandingan dengan gol cepat dari João Neves pada menit ke-6. Namun, Kongo yang tidak mau kalah dari apapun mampu menyamakan kedudukan setelah 6 percobaan tendangan yang gagal. Yohane Wissa berhasil membawa gol penyeimbang tersebut pada waktu tambahan ke-5 tepat sebelum turun minum. Selesai pertandingan, kepala pelatih Portugal, Roberto Martinez mengatakan yang terpenting adalah sikap dan usaha dari para pemain terlepas dari hasil pertandingan. Sudah pernah ada pertandingan seperti ini, di mana lawan memanfaatkan situasi dan memenangkan pertandingan. Fokus, sikap, dan usaha kami memungkinkan kami mendapatkan hasil seimbang. Dan aspek-aspek yang sangat penting, yaitu sikap serta seluruh usaha para pemain yang memungkinkan kami mempersiapkan diri untuk pertandingan kedua. Tetapi juga untuk menyadari bahwa pertandingan yang kami hadapi serta tanggung jawab kami untuk berusaha tampil di level tertinggi demi memenangkan Piala Dunia. Sementara itu, di pertandingan kedua hari ini, Inggris membuka perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan apik 4-2 atas Kroasia di Stadion AT&T, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Laga langsung dibuka dengan Noni Madueke yang dijatuhkan oleh Luka Modric dalam kotak terlarang dan wasit Turpin tidak ragu untuk memberikan tendangan penalti. Pencetak gol terbanyak di Bundesliga, Harry Kane sukses mencetak gol penalti di menit ke-12. Akan tetapi, Kroasia dengan cepat dapat menyamakan kedudukan dengan gol Martin Baturina pada menit ke-36. Harry Kane kembali mencetak gol pada menit ke-42 sebelum Petar Musa mengembalikan kedudukan seimbang untuk Kroasia pada waktu tambahan ke-5 babak pertama. Inggris jelas tidak mau kalah. Jude Bellingham langsung membobol gawang Kroasia 2 menit setelah peluit babak kedua dibunyikan. Gol Marcus Rashford pada menit ke-85 menjadi penutup kemenangan hebat bagi Inggris. Selesai pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel menyampaikan pendapatnya terkait alasan timnya kebobolan hingga 2 gol pada babak pertama. Saya sangat menyukai reaksi tim setelah babak pertama yang sangat rumit. Kami berhadapan dengan lawan papan atas. Menurut saya, kami terlihat sedikit gugup. Mungkin kami ingin terlalu memaksakan diri, tetapi jelas kami terlalu banyak berpikir dalam mengambil keputusan. Saat seharusnya bermain pendek, kami malah bermain panjang. Kami tidak bisa menemukan ritme permainan yang sesungguhnya. Bahkan dalam bertahan, kami terlalu lama mengambil keputusan untuk bergerak sebagai satu blok dalam melakukan tekanan tinggi. Kami menghabiskan terlalu banyak waktu dalam formasi blok rendah yang juga bukan identitas kami dan bukan yang kami inginkan. Hasil pertandingan lainnya, Ghana sukses mengalahkan Panama 1-0. Gol semata wayang Caleb Irenki di penghujung pertandingan membawa Ghana berada di puncak klasemen sementara bersama Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Uzbekistan harus menyerah 1-3 dari Kolombia yang digelar di Stadion Banorte, Mexico beberapa waktu yang lalu dengan gol Kolombia lebih dulu dicetak Daniel Munoz pada menit ke-40. Gol balasan Uzbekistan terjadi di menit ke-60 oleh Abosbek Fayzulayev. 5 menit berselang gol Luidia kemudian membawa Kolombia unggul atas Uzbekistan. Pada babak tambahan waktu babak kedua, Jeminten Kampa mencetak gol ketiga untuk Kolombia di menit ke-90 plus 9. Hasil ini menjadikan Kolombia di puncak klasemen, sementara grup K dengan 3 poin.

0: Di sisi lain, Cristiano Ronaldo mencatatkan sejarah sebagai pemain kedua yang tampil dalam 6 Piala Dunia, hanya sehari setelah Lionel Messi menjadi pemain pertama. Ronaldo mengunci rekor ini saat memimpin Portugal dalam laga pembuka grup Piala Dunia 2026 melawan Republik Demokratik Kongo. Kedua pemain memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan tidak pernah absen sejak itu. Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi panggung internasional terakhir bagi Ronaldo yang kini berusia 41 tahun. Messi menandai laga bersejarahnya dengan hat-trick dalam kemenangan 3-0 atas Aljazair, yang juga merayakan penampilan ke-200-nya bersama Argentina. Sementara itu, kiper Mexico Guillermo Ochoa juga masuk skuad 6 Piala Dunia. Namun catatannya tidak dihitung setara karena ia hanya menjadi pemain cadangan pada 2006 dan 2010. Ronaldo dan Messi sama-sama tampil di Piala Dunia 2010, 2014, 2018, 2022, dan 2026.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
0: Dari arena tenis, petenis putri Indonesia Janice Chen dan Aldila Suciadi melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026 setelah mengalahkan Ann Lee Teresa Valentova dengan 6-4, 6-4. Janice Aldila yang menempati unggulan ketiga tampil solid dengan memenangi servis pertama 89,5% di set pertama dan 83,3% di set kedua. Mereka memanfaatkan kesalahan ganda lawan dan mengkonversi peluang break point untuk meraih kemenangan. Hasil positif ini menjadi kebangkitan setelah mereka gagal di Italian Open, French Open, dan Libema Open. Selanjutnya di perempat final, Janice Aldila akan berhadapan dengan ganda Ceko Miriam Kolesciova, Jessica Malekova, yang mengalahkan Miyukato Makoto Ninomiya dengan 6-3, 6-0. Janice Aldila berharap dapat mengulang kesuksesan mereka saat meraih gelar WTA 250 Chennai tahun lalu.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke informasi dari arena sepak bola tanah air. Komisi 13 DPR RI resmi menyetujui permohonan kewarganegaraan untuk Michelle Baker dan Luke Fikri pada 17 Juni 2026. Berdasarkan rekomendasi pelatih timnas Indonesia John Hartman, kedua penyerang keturunan ini diproyeksikan memperkuat lini serang Garuda di Piala AFF 2026. Dokumen kini diteruskan ke Presiden untuk ditandatangani sebelum pengambilan sumpah WNI. Ketua BTN Sumarji menegaskan percepatan proses didasari kebutuhan taktis John Hartman.
1: Memang ini adalah permintaan John ya. Memang ini permintaan John. Ini adalah talents-nya John sendiri. Dan John betul-betul minta agar supaya kedua pemain ini segera bisa dinaturalisasi. Hari ini kedua pemain sudah sah resmi menjadi warga negara Indonesia. Sehingga ini adalah pilihan John dan kita ingin membuktikan bahwa pilihannya benar dan akan menghasilkan memperkuat tim ini di masing-masing posisi lebih kuat, lebih tebal dan bisa kedalaman ini lebih baik lagi depan.
0: Michelle Baker adalah penyerang Georgetown University dengan garis keturunan dari Yogyakarta dan Semarang. Sementara Luke Fikri adalah pemain sayap Manchester FC A-League Australia dengan garis keturunan dari Medan. Keduanya dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia.

0: Dari kabar Liga 1. Striker Persib Beckham Putra mengimbau supporter untuk lebih bijaksana dan dewasa karena ia mendapat sorotan negatif dari oknum supporter saat membela timnas Indonesia di Jakarta. Oknum tersebut membawa rivalitas klub Liga 1 Persib versus Persija ke dalam tribun saat timnas bertanding. Sehingga Beckham meminta agar supporter dapat memisahkan antara rivalitas klub dan dukungan untuk timnas Indonesia.
1: Karena kita menjadi pembelajaran juga buat supporter, harus lebih bijak juga mana yang membedakan rivalitas, mana yang dibedakan dengan timnas, karena kita juga pastinya tidak mau ini kejadian ini terulang lagi, karena bukan hanya ke saya, pastinya dengan pemain lain juga. Jadi ini jadi contoh juga buat supporter mana yang harus kita bisa dengan lebih bijak, karena membela tim nasional itu adalah semua cita-cita pemain. Jadi saya harap ini jadi warning juga buat supporter, dukung di timnas itu jangan sampai membeda-bedakan klub dari manapun. Kita harus tetap support dari manapun klubnya, kita harus tetap support.
0: Ia juga berharap kejadian serupa menjadi yang terakhir dan tidak terulang kembali di masa depan. Beckham menekankan pentingnya satu bendera untuk timnas Indonesia, di mana rivalitas lokal seharusnya tidak terbawa ke dalam dukungan untuk tim nasional.

informasi dari arena bulu tangkis. Sebanyak 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026 yang berlangsung pada hari ini mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Wakil tersebut terdiri dari 3 tunggal putra, Pradiska Bagas Sujiwo, Richie Duta Ricardo, Muhammad Yusuf. 2 ganda putra, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, dan Ali Fatir Raihan, Devin Arta Wahyudi. Serta 2 ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Isyana Syahira Meida Rinjani Quinara Nastin. Sementara itu, seluruh wakil tunggal putri Indonesia sudah dipastikan gugur di babak awal turnamen. Pertandingan babak 16 besar ini akan menjadi kesempatan bagi wakil Indonesia untuk memperebutkan tempat di perempat final.

0: masih dari Arena Net. Tunggal putra Alwi Farhan berhasil bangkit dari kritikan dan kegagalan di Piala Thomas 2026 dengan menjuarai Australian Open 2026. Ia merebut gelar BWF Super 500 setelah mengalahkan wakil Tiongkok Dong Tian Yao di final dengan straight game 21-13, 21-13. Gelar ini menjadi bukti keberhasilannya keluar dari tekanan dan masa-masa sulit pasca hasil kurang memuaskan di Piala Thomas.
1: Ini tenaga saya banyak sekali buat semangat, buat ngebuktiin kalau mereka tuh semua salah gitu loh. Jadi ya memang itu bagus lah buat saya. Setelah saya sadari itu bagus. Singapura, Indonesia, saya masih belum merasa puas. Saya belum dapetin juara satunya gitu. Kayak mau juara tiga, juara dua itu semua kayak peringkat aja menurut saya. Karena juara cuma satu kan. Jadi di abis Australia saya baru bisa realize ternyata jalan yang Tuhan persiapkan buat saya tuh memang Tuhan mau saya di minggu terakhir saya masih mau nge-fight gitu. Jadi ketika bermain di Australia pun badan saya juga rasanya nggak fit, capek, tapi saya nge-push diri saya dan saya yakin sekali kepada rencana yang Tuhan kasih dan selagi ada kemauan semuanya pasti bisa kan.
0: Kegagalan sebelumnya memacunya untuk membenahi mental yang diibaratkannya seperti ilmu ketapel, di mana ia harus mundur sejenak untuk melesat lebih jauh. Pembelajaran mental ini menjadi titik balik pembuktian bagi Alwi dan gelar ini menjadi momen kebangkitan penting dalam karirnya.

0: Kabar dari olahraga lainnya. Kemenpora bersama Komisi 10 dan Komisi 13 DPR bersinergi membuka jalan bagi prestasi anak bangsa untuk mencapai target di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan Piala Dunia. Menpora Erick Thohir bersama jajaran melakukan deregulasi Permenpora dari 191 menjadi 4 pasal dengan memberikan beasiswa student atlet, sertifikasi guru olahraga, dan mendorong swasta berkolaborasi mengadakan kompetisi olahraga.
1: Cara RPJMN Bapak Presiden tahun 2025-2029 bahwa pembinaan prestasi olahraga diarahkan untuk meningkatkan prestasi Indonesia di tingkat regional dan internasional. Bagaimana bisa berkompetisi di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, bahkan juga di Piala Dunia. Kami dari Kemenpora sudah menderogasi 191 aturan yang menjadi 4 aturan sekarang, terima kasih oleh Menteri Hukum yang mendukung. Tidak lain untuk mendorong, memperkuat pembinaan olahraga dari akar rumput, beasiswa untuk para student atlet yang sedang didorong pada saat ini. Sertifikasi kepada guru-guru olahraga. Dan alhamdulillah kita bisa lihat sekarang peningkatan di banyak olahraga sendiri mulai ada dampak guru-guru olahraga punya ekspertis keolahragaan itu. Di dalam Permenpora yang dilakukan, kita juga mendorong pihak swasta untuk mendorong banyaknya kompetisi. Kami mendorong dengan adanya keterbukaan ini tanpa cabang-cabang olahraga melupakan pembangunan dari grassroots-nya.
0: Melalui kolaborasi ini diharapkan terus mendorong kualitas olahraga nasional agar lahir atlet-atlet Indonesia yang dapat mengibarkan merah putih di ajang internasional sebagai bukti kedikdayaan bangsa Indonesia.

0: Kabar dari Arena Tinju. Timnas Tinju Indonesia memasuki fase persiapan akhir menjelang kejuaraan yang berlangsung 3 hingga 16 Juli 2026 di Jakarta. Diikuti 400 petinju dari 36 negara dalam 18 kategori putra dan putri. Pelatih Patrick Wibowo menyatakan Indonesia siap menjadi tuan rumah dan menghadapi turnamen internasional ini.
1: Tantangan kejuaraan bulan depan itu banyak kompetitor dari berbagai negara, yaitu Uzbekistan, Kazakhstan, India, Jepang, dan China. Kita sebagai pelatih tetap optimis karena kita sebagai tuan rumah, kita siap.
0: Persiapan dilakukan melalui evaluasi performa, pemantauan fisik, latihan intensif, sparring, uji tanding di Jakarta Boxing League hingga TC Internasional. Kejuaraan ini menjadi bagian dari program Road to Olympic menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Para atlet junior dan U23 terus mengasah kemampuan untuk mencapai puncak performa saat bertanding. Target utama adalah memburu medali di rumah sendiri dan mengumpulkan poin krusial untuk kualifikasi Olimpiade.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat siang pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Melanjutkan perjalanan Tuban siang ini pendengar ditemani oleh Hasna hingga Tuban sore ini. Di siaran edisi hari Kamis 18 Juni 2026. Satu lagu pop Indonesia kami hadirkan untuk Anda. Sebelum nanti kita beralih di program Sekar Sari tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

bacot yang kesepeh.

0: Sekar Sari, Senandung Keroncong Campur Sari, bersama RRI.
1: Senandung Keroncong dan Campur Sari hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Masih menemani aktivitas Anda pendengar di program Sekar Sari. Berbagai lagu keroncong dan campur sari kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Nanti tepat pukul 13 kami hadirkan Warta Tuban dan 13.30 nanti kami akan hadirkan program Seruling Gendang.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan Warteg Tuban edisi hari Kamis 18 Juni 2026. Kami update informasi dari Kabupaten Lamongan, pendengar, ribuan hafiz-hafizah muda Lamongan dikukuhkan dan diwisuda. Pemkab Lamongan berikan sertifikat untuk digunakan ke pendidikan lebih tinggi. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Ribuan hafiz dan hafizah muda mengikuti wisuda tahfidz Al-Quran yang digelar di alun-alun Lamongan kemarin. Kegiatan yang telah berlangsung secara berkelanjutan hampir 7 tahun menjadi bukti meningkatnya semangat generasi muda dalam menghafal Al-Quran. Sekretaris Daerah Lamongan Muhammad Talikan mengungkapkan bahwa jumlah peserta program tahfidz tahun ini mengalami peningkatan signifikan. Dari total 7.890 peserta yang mengikuti ujian tahfidz, sebanyak 6.168 peserta dinyatakan lulus dengan predikat mumtaz atau memenuhi standar kelulusan yang ditetapkan. Sebagai bentuk penghargaan atas prestasi para peserta, Pemkab Lamongan memberikan sertifikat kelulusan tahfidz yang tidak hanya menjadi pengakuan atas kemampuan menghafal Al-Quran, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung pendidikan lanjutan.
2: Nah, tentu suasana atau semangat adik-adik ini kita apresiasi dengan memberikan sertifikat yang ini juga akan bermanfaat bagi mereka dan untuk melanjutkan pendidikan di tingkat atas. Yaitu misalnya jalur prestasi itu dapat digunakan sertifikat tahfidz ini.
1: Malikan berharap program tahfidz yang telah berjalan selama 7 tahun tersebut terus berkembang dan mampu melahirkan generasi Quran yang tidak hanya hafal Al-Quran, tetapi juga mampu mengamalkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Farin Reki melaporkan.
0: Pendengar berikutnya, Dendi Sulistiawan kembali berkostum Persela Lamongan untuk musim depan. Jawaban atas panggilan hati untuk kembali membela tim tanah kelahiran. Kembali Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Dendi Sulistiawan bukan nama asing lagi bagi pecinta bola Persela Lamongan. Mengawali karir di tanah kelahiran sebelum berkarir di luar Lamongan selama 7 tahun lamanya, kini pemuda asal Kecamatan Imbang kembali pulang membela Laskar Joko Tingkir. Bagi Dendi, keputusan kembali ke Persela bukan semata-mata soal karir profesional. Lebih dari itu, kepulangnya merupakan bentuk jawaban atas panggilan hati untuk kembali membela tim tanah kelahirannya. Pemain berposisi sebagai penyerang itu mengungkapkan proses kepulangannya ke Persela berjalan lancar berkat dukungan penuh dari manajemen klub. Meski mengaku sempat menerima tawaran dari sejumlah klub elit Super League, Dendi tetap mantap kembali ke Lamongan. Menurutnya ada ikatan emosional yang kuat dengan Persela yang tidak bisa diabaikan.
3: Kalau perasaan pasti, yang pertama pasti alhamdulillah senang ya. Akhirnya setelah mungkin lebih dari 7 tahun, akhirnya bisa kembali lagi membela tim tanah kelahiran. Mungkin salah satunya panggilan jiwa ya, apalagi saya dulu lahir juga dari Persela sebelum saya ke Bayangkara. Terus juga kayak gimana ya Pak, ya itu tadi panggilan jiwa bahwasanya oh ya ini saatnya saya untuk pulang dan kembali lagi membawa kejayaan di Persela.
1: Kepulangan Dendi diharapkan mampu menambah kekuatan Persela dalam mengarungi kompetisi musim mendatang. Pengalaman yang dimilikinya di level nasional dinilai menjadi modal penting untuk membantu Laskar Joko Tingkir kembali bersaing dan mewujudkan target meraih prestasi terbaik. Farin Reki melaporkan.

0: Pendengar, kita beralih informasi dari Kabupaten Bojonegoro. Bojonegoro Wastra Batik Festival kembali digelar, angkat potensi batik lokal. Lia Yunita melaporkan selengkapnya.
1: Bojonegoro Wastra Batik Festival atau BWBF ketiga resmi dibuka di alun-alun Bojonegoro Rabu malam. Festival ini menjadi ajang promosi batik sekaligus penguatan ekonomi kreatif dan pariwisata daerah. Bojonegoro Wastra Batik Festival 2026 berlangsung meriah dengan penampilan seni budaya dan hiburan di alun-alun Bojonegoro. Mewakili Gubernur Jawa Timur, Ketua Dekranasda Jawa Timur Arumi Bachsin mengatakan batik tidak hanya memiliki nilai budaya, tetapi juga nilai ekonomi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif.
2: Pada malam hari ini dan bertemu di momentum yang luar biasa, yaitu Wastra Batik Festival Bojonegoro Wastra Batik Festival 2026 dan temanya luar biasa. Wastrane Bojonegoro membumi lan ngamboro ing bawono. Nah, atas nama Provinsi Jawa Timur, saya mewakili Ibu Gubernur juga menyampaikan salam yang pertama kepada Bapak Bupati beserta seluruh jajaran dan tentunya untuk seluruh warga Bojonegoro yang luar biasa. Serta ingin menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Bojonegoro beserta dengan seluruh pihak yang telah menyelenggarakan festival ini. Dan kegiatan ini menjadi wujud nyata bahwa pelestarian budaya dapat berjalan seiring dengan penguatan ekonomi kreatif dan juga pengembangan pariwisata daerah. Batik ini merupakan contoh nyata bagaimana budaya mampu menghadirkan nilai-nilai ekonomi. Batik bukan sekedar kain, melainkan identitas bangsa yang merekam sejarah, filosofi, dan juga nilai-nilai kehidupan masyarakat. Misalnya yang saya pakai, yang Pak Bupati pakai, yang Bapak Ibu sekalian pakai. Bukan hanya bagus motifnya, tapi di setiap motif ada sejarahnya. Di setiap motif pasti ada ceritanya. Dan setiap lembar kain ini yang berbeda dengan kain-kain yang dibuat di mesin. Setiap lembar kain ada keringat, ada doa, ada kreativitas dari para perajin yang luar biasa. Nah, Bojonegoro yang selama ini dikenal dengan kekuatan sektor energinya, ada juga sektor pertaniannya serta kehutanannya, kini semakin berkembang sebagai daerah ekonomi kreatif berbasis budaya. Nah, hal ini tercermin dari berbagai motif khas seperti jati, pari sumilak, meliwis mukti, jagung miji emas, dan masih banyak lagi. Ini membuktikan bahwa ekonomi kreatif di Kabupaten Bojonegoro itu semakin maju.
1: Sementara itu, Bupati Bojonegoro Setiawahono menegaskan batik merupakan identitas daerah yang harus terus dilestarikan dan dikembangkan.
3: Wastra Batik tahun ini adalah Wastra Batik yang ketiga di Kabupaten Bojonegoro yang pada tahun 2026 ini mengambil tema Wastrane Bojonegoro membumi lan ngamboro ing bawono, yang artinya bahwa pakaian khas Bojonegoro membumi dan menyebar ke seluruh dunia. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita tahu batik adalah warisan budaya yang di setiap atau di dalam motifnya itu mengandung atau tersimpan nilai-nilai tentang kearifan lokal, sejarah, filosofi, dan juga identitas Kabupaten Bojonegoro. Tentu kita ingin kebudayaan kita ini tidak hanya menjadi sejarah yang dikagumi, tetapi menjadi fondasi yang mampu memberikan kesejahteraan dan juga membanggakan khususnya untuk Kabupaten Bojonegoro. Bojonegoro Wastra Batik Festival tahun ini tidak hanya sekedar memamerkan kain atau melainkan juga dikemas dalam berbagai rangkaian acara yang edukatif, kompetitif. Selama beberapa hari ke depan, mulai hari ini, tanggal 17 sampai tanggal 20, ada beberapa rangkaian acara seperti pameran wastra dan kriya, peluncuran marketplace ekonomi kreatif Bojonegoro, peluncuran pendidikan dan pelatihan batik tingkat SD dan SMP, talkshow strategi pemasaran digital UMKM, ekonomi kreatif, workshop praktis dan aplikatif, lomba kreatif, fashion show batik, hingga pertunjukan seni budaya dan hiburan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat. Harapannya tentu melalui serangkaian ini kami ingin memastikan bahwa ekosistem batik di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Bojonegoro, akan terus bergerak dinamis dan adaptif sesuai dengan perkembangan zaman. Festival ini harapan kami juga bisa menjadi wadah kolaborasi yang mempertemukan pelaku ekonomi kreatif dari berbagai daerah, berbagai pemerintah daerah, dunia usaha, komunitas akademisi, serta masyarakat luar.
1: BWBF 2026 digelar hingga 20 Juni mendatang dengan rangkaian pameran, pelatihan, lomba, dan promosi produk ekonomi kreatif lokal. Dari Bojonegoro, saya Lia Yunita melaporkan.

0: Pendengar Bea Cukai Bojonegoro, musnahkan 10 juta batang rokok ilegal. Selamatkan potensi kerugian negara 7,7 miliar. Varian Regi melaporkan selengkapnya.
1: Kantor Bea Cukai Bojonegoro memusnahkan lebih dari 10 juta batang rokok ilegal hasil penindakan selama periode Agustus hingga April 2026. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar di halaman kantor pagi tadi, dan sebagian akan dibakar di kawasan Tambeboyo, Kabupaten Tuban. Barang yang dimusnahkan merupakan barang milik negara hasil 55 kali penindakan di bidang cukai yang dilakukan Bea Cukai Bojonegoro. Kepala Bea Cukai Bojonegoro, Dwi Jogjastara, menyebutkan nilai barang hasil penindakan tersebut diperkirakan mencapai 15,39 miliar. Sementara itu, potensi kerugian negara yang berhasil dicegah dari peredaran rokok ilegal mencapai sekitar 7,73 miliar.
2: Dengan demikian adalah sekitar 55 berkas penindakan untuk barang kiriman, tentunya sumbernya tidak dari asalnya, pengirimnya tidak jelas ya, dari berbagai daerah di Jawa Timur. Kalau dari kegiatan operasi patroli darat, tangkapannya adalah sementara dari hasil informasi dari berkas penindakannya adalah dari Madura dan sebagainya.
1: Kemudian Bupati Bojonegoro, Siti Wahono, memperingatkan bahaya rokok ilegal, sebab di dalam rokok tersebut belum diketahui secara pasti. Dan tak lupa, ia mengapresiasi capaian Kabupaten Bojonegoro sebagai peraih BKCHT tertinggi nomor 5. Dengan angka yang tinggi, diharapkan para petani dan pekerja tembakau dapat terus sejahtera.
3: Perlu mendapat edukasi, dan agar-agar kita memahamkan kepada produsen, kepada distributor, pengejar bahwa rokok ilegal itu adalah melanggar undang-undang, karena sisi kemanfaatannya, sisi ketidakmanfaatannya sangat banyak sekali, termasuk kesehatan yang mengenakan lebih tidak sehat lagi karena ilegal.
1: Bea Cukai berharap peredaran rokok ilegal dapat ditekan sehingga penerimaan negara tetap terjaga dan masyarakat terlindungi dari praktik perdagangan yang melanggar hukum. Varian Reki melaporkan.

Pendengar, demikian Warta Tuban edisi hari ini. Sampai jumpa di Warta Tuban edisi berikutnya. Saat lagi kami hadirkan berbagai komposisi lagu pop Indonesia. Kemudian nanti kita beralih program Seruling Gendang tepat pukul 13.30. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kamu Yasmin kan?
1: Ya.
2: Kamu sayang gak sih sama diri kamu sendiri?
1: Ya sayang lah.
2: Sama. Aku juga sayang sama kamu.
0: Awas ya tuh cinta.

0: berdendang bareng RRI Tuban.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Seruling dendang, mari berdendang. Jangan lupa ya, berdendang.

4 tahun penantian, kini mata dunia tertuju pada satu titik. Dari megahnya stadion di Amerika, semangat Meksiko, hingga keramahan Kanada, 48 negara, satu ambisi.

Dengar setiap detiknya hanya di seluruh jaringan RRI di seluruh Indonesia dan juga aplikasi RRI Digital. World Cup 2026, kita dengar, kita rasa, kita rayakan. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: Berdendang bareng RRI Tuban.
1: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
2: Sebatangnya, habis makan.
1: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
3: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Kami akan kembali menemani aktivitas Anda. Nanti kita akan ikuti program Mosaik Indonesia Berjaringan bersama Pro 1 RRI Jakarta di sore hari ini. Namun sebelum itu kami akan jeda azan asyar untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat asar. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

0: 101 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 08 11 79 727 912. Jakarta sore ini.
0: Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat sore pendengar Kilas Berita pukul 15 bersama saya Dede Firdaus. Dan informasi pertama, pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital, data, dan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI dalam tata kelola kota sebagai bagian transformasi Jakarta menuju kota global yang kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan. Dalam Indonesia Summit 2026, The Next Us Indonesian Live in the Algorithmic Age di Jakarta Selatan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan daya saing kota pada masa algoritma tidak lagi hanya bertumpu pada pembangunan infrastruktur fisik, melainkan kota juga mesti mampu menyiapkan talenta, meningkatkan inovasi, dan memanfaatkan teknologi untuk memperkuat layanan publik untuk efektivitas kebijakan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta memperkuat kolaborasi bersama Netflix, layanan streaming.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 yes. Di seluruh Nusantara ya.
2: Ya, hadir di hari ini tentunya beranda Astacita Nasional dan nanti kami akan mengawali dari RRI Ambon
1: dengan tema memanfaatkan pembangunan bendungan untuk meningkatkan produksi pertanian di Provinsi Maluku.
0: Beranda Astacita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

0: Halo pendengar di seluruh penjuru tanah air. Salam jumpa bersama kami dari Ambon, ibu kota Provinsi Maluku. Kami hadir ke ruang dengar Anda lewat Mosaik Indonesia Berjaringan dengan judul Manfaat Bendungan Irigasi untuk Peningkatan Produksi Pertanian di Maluku. Saudara, keberadaan bendungan dan irigasi di Maluku sangat bermanfaat, khususnya bagi para petani yang ada di Kabupaten Seram bagian timur. Para petani tersebut merasa terbantukan dan mendapatkan keuntungan dari hasil pertanian mereka. Namun sayangnya, saat ini diketahui bendungan dan irigasi di sana tidak lagi berfungsi, sehingga memaksa para petani harus berjuang keras dengan aktivitas mereka. Terkait dengan hal tersebut, berikut kami ajak Anda dengarkan bincang-bincang Taste the Cop dengan Bapak Sumardi, salah seorang petani yang ada di Desa Waisamet, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram bagian timur Maluku berikut ini.
1: Assalamualaikum Pak Sumardi.
2: Iya,
1: Pak. Ya, Pak Sumardi selaku seorang petani, ya. Sudah berapa lama menjadi seorang petani, Pak, di Kecamatan Bula Barat nih, Bapak?
2: Jadi petani di Kecamatan Bula Barat mulai tahun 2008, Pak. Kata masuk 2008.
1: Iya. Bapak bertani tanaman apa saja yang Bapak tanam di sana, Bapak?
2: Ya, dong, sebagai petani tanamnya itu, Pak, itu ada tanam padi sawah, iya. Ada padi koko, jagung, kedelai, dan kacang tanah, dan umbi-umbian termasuk betatas, Pak, katong bertanam.
1: Ya, dari semua jenis tanaman ini, Bapak, apakah tanaman-tanaman ini Bapak tanam ini dengan bantuan irigasi atau bendungan?
2: Bendungan irigasi itu, Pak, ada bendungan irigasi, cuman sampai sekarang kurang maksimal. Dan irigasinya ini yang dihambatan para petani, jadi berharap hanya di pada hujan saja, Pak.
1: Jadi posisi atau kondisi bendungan irigasi itu bagaimana, Bapak, sampai tidak berfungsi atau tidak maksimal saat ini, Bapak?
2: Ketika air datang itu menghantam dengan semua bendungan, banjir bandang pada putus semua dan rusak semua, Pak.
1: Ya, Bapak ingin tahu ketika bercocok tanam atau menanam tanaman hortikultura, kira-kira ada perbedaan dengan menggunakan irigasi dengan tidak menggunakan irigasi itu seperti apa?
2: Sangat jauh berbeda, Pak. Perbedaan sangat luar biasa. Ya, ketika seandainya ada irigasi, petani bisa mengatur ritme atau waktu dengan secara tepat dan hasilnya pun memuaskan. Padahal sekarang ini hanya berharap terkait dengan tanda hujan apabila kondisi atau musim menguntungkan pada petani akan panen. Tapi kalau tidak menguntungkan bisa jadi gagal panen, Pak, yang sering seperti itu.
1: Kalau dari dia punya hasil, bagaimana? Kira-kira untuk padi itu, kalau tanpa dengan irigasi itu perbedaannya seperti apa, Pak?
2: Perbedaan itu mas satu, Pak. Seandainya satu hektar dapat 4 ton, kalau tidak ada hujan, itu mungkin bisa 1 ton berat. Tapi kalau ada irigasi, bisa 4-5 ton per hektar itu pasti.
1: Bapak selama ini menjadi petani secara berkelompok atau secara mandiri?
2: Berkelompok, Pak, berkelompok. Iya.
1: Ya, mengingat betapa pentingnya keberadaan bendungan dan irigasi ini, diketahui saat ini bendungan atau irigasi tidak berjalan dengan maksimal. Lalu bagaimanakah kira-kira cara yang diambil atau ditempuh oleh Bapak dan kelompok tani Bapak untuk bisa bertahan dalam melakukan aktivitas bercocok tanam ini, Bapak?
2: Iya. Kita manfaatkan dan menggunakan bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten, termasuk pompa air dan alat-alat tanam itu ada bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten, Pak.
1: Kendala terkait dengan bendungan dan irigasi ini, apakah kelompok tani atau warga di sana sudah melaporkan ke dinas atau ke pemerintah yang berwenang begitu?
2: Sudah, sering kita mengadakan pertemuan kelompok, hasilnya disampaikan ke dinas maupun balai sungai. Namun sementara ini yang sering bantu terkait penanganan secara berkelanjutan itu dari balai sungai, Pak, sering membantu kita untuk menggali sedimen yang ada di bendung, tapi ternyata ini debit air yang tidak bisa mengairi persawahan, Pak, dari debit air, Pak, yang kurang memadai, Pak.
1: Apakah bendungan bergantung sepenuhnya kepada sungai di sana, Bapak, ya?
2: Betul, kalau sungai itu kering, pada umumnya tidak bisa mengairi sawah. Atau hujan setengah bulan saja, tidak ada hujan setengah bulan, Pak. Katong petani sudah setengah mati ini, Pak.
1: Berarti kalau ketika tiba musim kemarau itu, otomatis debit air di bendungan itu tidak ada sama sekali, ya, Pak, ya?
2: Tidak ada sama sekali. Seperti saat ini sudah mulai mengering. Kita petani mau cari air saja menggunakan pompa air dari Dinas Pertanian. Katong cari rawa-rawa yang ada stok air. Katong masukkan pompa air untuk mengairi persawahan maupun di kebun, Pak. Gitu.
1: Lantas Bapak, ketika kondisi demikian, apakah ada pernah mendapat bantuan atau dibantu untuk ketersediaan air untuk pengolahan pertanian di sana, Bapak? Dari dinas terkait atau mungkin dari pemerintah daerah, begitu?
2: Iya, salah satu bantuannya melalui pompaanisasi alat pompa air saja. Tapi ketika air rawa kering, pada akhirnya percuma, pompa air pun tidak akan berfungsi, Pak, begitu, karena tidak ada mata airnya, Pak.
1: Kalau berbicara tentang luas lahan atau areal yang sementara ditanami ini, seberapa banyak Bapak di sana?
2: Ini saat ini, musim ini mau panen padi itu, Pak, sekitar 70 hektar. Sekarang saya sudah ada sawah ini, ya, dengan teman-teman petani, para petani. Ya, alat sudah mulai gerak untuk panen sisa kemarau ini.
1: Berarti tidak adakan air dari manapun begitu ya, Pak, ya?
2: Iya, karena bendung satu ada bendung persiapan, airnya sudah kering betul, tidak bisa mengairi sawahan, Pak.
1: Apakah sudah mencoba untuk membuat sumur bor gitu, Pak Sumardi?
2: Sumur bor sudah banyak, Pak, dari Dinas Pertanian. Setiap Pak, saat musim tentu ada bantuan dari sumur bor dari Dinas Pertanian. Cuman tetap saja namanya di PTA itu mengurang, akan hasilnya pun juga kurang memadai, Pak, begitu.
1: Iya, Pak, untuk hasil-hasil yang selama ini diproduksi, baik itu padi atau mungkin tanaman hortikultura yang lain, dijual kemana atau didropping kemana gitu, Pak?
2: Iya, sementara ini paling selama ini petani bisa lakukan itu dijual di Fak-Fak, di Sorong, dan di Makassar juga bisa, Pak, terkait dengan cili dan tomatnya itu, Pak. Padi pun juga banyak pesanan, Pak. Padi beras pun juga banyak pesanan.
1: Kalau bisa diambil kesimpulan, selama ini yang didapatkan itu keuntungankah ataukah bagaimana? Rugi atau bagaimana, Pak?
2: Yang jelas, Pak, pada umumnya setelah meskipun panen itu tetap akan merugi, Pak. Keuntungan itu belum pernah. Balik modal saya itu untung-untungan kalau balik modal.
1: Iya. Anda kata kalau bendungan irigasinya normal-normal atau baik-baik saja, tentunya tidak ada pengaruh begitu ya, Pak, ya?
2: Iya, betul, Pak, begitu.
1: Baik, di penghujung bincang-bincang kita, mungkin apa yang mau disampaikan Pak Sumardi pada pemerintah dan juga dinas terkait agar dinormalkan kembali fungsi dari bendungan dan irigasi di sana supaya bisa mendukung aktivitas pertanian dan juga dari sisi hasil panen dan sebagainya. Apa yang mau disampaikan kepada pemerintah dan dinas terkait, Pak Sumardi, silakan.
2: Oke, terima kasih. Saya berharap kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, sekali masyarakat itu akan mengalami kesulitan, tentunya akan dilihat bersama-sama. Tidak harus dibebankan kepada daerah saja, tidak dibebankan kepada provinsi saja. Minim, paling tidak pusat pun juga punya kewenangan untuk membantu petani-petani yang ada di pelosok-pelosok desa ini, Pak. Begitu kira-kira.
1: Baik, Pak, terima kasih untuk bincang-bincangnya bersama kami RRI Ambon. Semoga usaha Bapak, pertanian Bapak lancar, bendungan dan irigasi dapat berfungsi dengan baik lagi, agar hasilnya bisa dinikmati dengan baik pula oleh Bapak dan teman-teman kelompok tani di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, keberhasilan dan kesuksesan yang kita raih tentunya tidak terlepas dari usaha dan perjuangan kita, serta didukung oleh sarana-prasarana maupun fasilitas yang tersedia yang dapat dimanfaatkan demi peningkatan ekonomi warga. Semoga cerita Bapak Sumardi tadi bisa menjadi inspirasi, motivasi bagi kita semua, terkhusus bagi para petani dimanapun berada.

0: Durandă, asta cipa.
1: Pendengar dari RRI Ambon, ya kita beralih ke RRI Fafak.
2: Betul, dengan tema menanti tuntasnya saluran irigasi masyarakat Bomprei merawat bendungan.
3: Saudara pendengar, pembangunan bendungan dan irigasi di distrik Bomprei Kabupaten Fafak kini menjadi salah satu harapan besar masyarakat dalam mendukung sektor pertanian, khususnya kebutuhan air bagi areal persawahan warga. Bendungan tersebut telah selesai dibangun dan menjadi langkah awal dalam penguatan infrastruktur pertanian di wilayah Bomprei. Meski demikian, proses pembangunan belum sepenuhnya rampung. Saat ini, pengerjaan saluran irigasi yang nantinya akan menyalurkan air langsung ke area persawahan masyarakat masih terus dalam proses pembuatan. Di tengah proses tersebut, masyarakat setempat menunjukkan kepedulian tinggi dengan tetap menjaga serta merawat bendungan agar kondisinya tetap baik dan siap dimanfaatkan secara maksimal ketika jaringan irigasi nantinya selesai dibangun. Saudara pendengar, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Asta Cita, siaran berjaringan nasional produksi LPPR RI Fakfak, kami ajak Anda ikuti perbincangan kami bersama Ibu Siti Yaro, salah satu masyarakat di distrik Bomprei berikut ini. Iya Bu Siti, bagaimana nih pendapat Ibu sebagai masyarakat distrik Bomprei terkait pembangunan bendungan dan jaringan irigasi yang baru dibangun di wilayah ini?
4: Baik, terima kasih. Dengan adanya pembangunan irigasi di distrik Bomprei, kami khususnya masyarakat Bomprei sangat terbantu. Semoga dapat bermanfaat dengan adanya bangunan bendungan besar di Bomprei, ada saluran irigasi sehingga kedepannya dapat bermanfaat sebagai untuk petani-petani kita di khususnya di distrik Bomprei.
3: Menurut Ibu, sejauh mana keberadaan bendungan dan irigasi ini dibutuhkan oleh masyarakat Bomprei, ya khususnya para petani ini, Bu? Silakan.
4: Untuk bendungan irigasi di distrik Bomprei sangat membantu masyarakat, cuma sampai saat ini belum bermanfaat karena saluran irigasi yang akan disalurkan ke sawah belum selesai, masih dalam proses saluran irigasinya. Semoga di tahun ini bisa selesai sehingga masyarakat juga dapat segera menerima manfaat air bendungan tersebut. Hanya alhamdulillah kita dengan komunikasi bendungan di Bomprei masih dalam perawatan, pembersihan, dan lain-lain sehingga bendungan tersebut masih terjaga dengan baik.
3: Ya, sebelum adanya pembendungan dan irigasi ini, apakah ataupun apa saja kendala yang biasa dihadapi masyarakat dalam mengelola lahan pertanian dan kebutuhan air, Bu?
4: Khususnya bagi petani atau pengguna air di Bomprei dengan adanya pembangunan irigasi sehingga dapat angin segar dengan adanya bendungan ke depannya, secara otomatis petani persawahan atau membuka lahan persawahan itu tidak akan khawatir dengan kekurangan air karena dengan adanya bendungan dan saluran irigasi yang akan dialirkan ke sawah-sawah, semoga dapat berhasil dalam proses penanaman padi ke depannya. Karena sudah tidak berpikir kekurangan air. Semoga dengan jaring bendungan dan saluran irigasi dapat segera bermanfaat untuk kita semua yang ada di Bomprei.
3: Ya, menurut Ibu setelah pembangunan ini berjalan atau nantinya akan selesai, perubahan apa nih yang paling dirasakan oleh masyarakat?
4: Pembangunan irigasi setelah dalam proses pembangunan dan sudah selesai, jelas ada perubahan yang kami rasakan. Tentunya dengan adanya bendungan yang dulunya hanya hutan belantara, setelah dibangun mempunyai dampak positif ke masyarakat dari pekerjaan, Sekarang juga dengan adanya bendungan sudah jadi, ada namanya perawatan yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat sehingga bisa menjaga, merawat, mempunyai dampak ekonomi untuk yang menjadi perawatan atau menjaga bendungan di Ibu Mbret tersebut.
3: Ya, menurut Ibu, apakah pembangunan bendungan dan irigasi manfaatnya apa nih untuk kesejahteraan masyarakat? Seperti apa nih manfaatnya?
4: Dengan adanya bendungan irigasi di Bumrai, untuk saat ini masih menjadi tempat pariwisata masyarakat Bumrai maupun luar Bumrai untuk bersantai, memancing, mandi-mandi sehingga dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi untuk menghilangkan sejenak, sehingga kalau ke bendungan itu mendapatkan sunset tersendiri untuk bagi orang yang menikmati suasana hening.
3: Nah, bagaimana nih harapan masyarakat terhadap pemanfaatan bendungan dan irigasi ini ke depan?
4: Kedepannya untuk pembangunan bendungan dan irigasi di Desa Bumrai tentu

0: murai ini dapat terjaga dengan baik dalam jangka panjang, juga ada perawatan secara insentif sehingga bendungan di Ibu Murai bisa baik ke depannya, tidak ada perawatan-perawatan sehingga dia tetap siaga bendungan tersebut.
1: Ya, menurut Ibu, apa yang perlu dijaga bersama agar bendungan dan irigasi ini tetap berfungsi dengan baik?
0: Bendungan irigasi di Ibu Murai sangat perlu penjagaan yang baik sehingga bendungan dan irigasi tetap terjaga kebersihannya. Tentunya masyarakat juga ikut menjaga, bukan hanya pemerintah, masyarakat juga ikut menjaga sehingga bendungan tersebut bisa lebih baik kebersihannya, terus tidak merusak, tidak membuat hal-hal yang membuat bendungan itu menjadi rusak seperti itu.
1: Terakhir Bu, harapan ke depan?
0: Harapan ke depan, semoga bendungan ini segera bermanfaat untuk masyarakat, khususnya petani persawahan, pengguna air untuk pertanian, sehingga penerima manfaat dari bendungan yang ada di Desa Bumbrai sangat merata, digunakan dari Kampung Onjaya, Kampung Onimsari, Mekarsari, Pinang Agung, Kampung Wonerjo, dan Kampung Bumi Moroh Indah. Itu harapannya sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat secara luas.
1: Ya, pendengar, kehadiran bendungan di distrik Bumberai membawa optimisme baru bagi masyarakat, terutama para petani yang berharap kebutuhan air untuk persawahan dapat terpenuhi secara lebih baik di masa mendatang. Nah, walaupun pembangunan saluran irigasi masih dalam proses menuju pengerjaan, semangat dan partisipasi masyarakat dalam menjaga serta merawat bendungan menjadi bentuk komitmen bersama agar fasilitas tersebut tetap terpelihara dan siap digunakan secara optimal. Nah, masyarakat pun berharap proses pembangunan irigasi dapat segera dilakukan sehingga manfaat bendungan benar-benar dirasakan dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan warga di distrik Bumberai. Hingga di sini jumpa kita dalam beranda Asta Cita Produksi LPPRRI Fakfa. Sampai jumpa.
2: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar, kita lanjutkan ya untuk berikutnya dari RRI Cirebon.
4: Iya, dengan tema merajut asa di aliran irigasi Cikesik berikut nih.
5: Pendengar, beranda Asta Cita Produksi RRI Cirebon kali ini dengan judul merajut asa di aliran irigasi Cikesik. Bertahun-tahun lalu, jika Anda berdiri di batas cakrawala daerah irigasi Cikesik saat musim kemarau, yang Anda lihat hanyalah hamparan tanah yang terbelah. Retakannya menganga, seolah menjerit meminta setetes air. Bagi ribuan petani yang menggantungkan hidup di bawah naungan DI Cikesik, kemarau bukan sekadar pergantian musim. Kemarau adalah hantu kelaparan, lambang kerugian modal, dan air mata yang jatuh di atas tanah yang kering kerontang. Namun, takdir tanah Cikesik tidak dibiarkan mati begitu saja. Sebuah ikhtiar besar merombak peradaban air di sini dimulai. Pembangunan dan rehabilitasi saluran irigasi DI Cikesik hadir, meruntuhkan trauma masa lalu. Meruntuhkan trauma masa lalu.

0: Pendengar, sambungan kami bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta mengalami kendala di kesempatan kali ini. Kita masih mencoba untuk kembali tersambung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk bisa mengikuti bagaimana jalannya Beranda Asta Cita Nasional bersama dengan teman-teman RRI Ambon, RRI Fakfak, RRI Cirebon, dan juga RRI Banten. Tetap bersama kami di 99,2 MHz.
1: Perkiraan berapa?
2: Secara
1: Pak?
2: Ini, iya, secara ini kan luas daerah irigasi Cikesi ini kan 6.924 hektar secara luas ya.
1: Yeah.
2: Namun memang ya seperti kami sampaikan tadi bahwasannya dari kesepakatan rencana tanam di daerah irigasi ini memang tidak seluruhnya irigasi. Yang untuk MT1 kemarin kita itu sesuai rencana mereka itu 4.264 hektar. Terus untuk palawija 2.251. Untuk tebu 267 hektar. Nah, dari rencana yang rencana luas tanam itu realisasinya di MT1 alhamdulillah itu terpenuhi Pak. Berarti sesuai rencana yang disepakati oleh kelompok tani atau petani kita di daerah-daerah irigasi Cikesi ini 100% terrealisasi kemarin itu Pak di MT1.
1: Apakah ada area idle Pak, lahan tidur yang kini bisa difungsikan kembali di sana Pak?
2: Kami mungkin dapat menyampaikan saat sekarang memang kan belum seluruhnya yang maksimal sawalan itu kita rehab ya, memang ini kan masih berjalan ya Pak ya. Nah, untuk area-area yang lahan tidur sebenarnya itu sekarang kan memang dibilang bukan lahan tidur itu, mereka malah petani menanam palawija ya. Kalau dari data yang kami punya, itu mereka nanam palawija. Mungkin juga ada beberapa yang mungkin di kita di sini kan palawijanya kan bawang, mungkin dia juga tumbuh-tumbuh lainnya ya Pak ya.
1: Yeah.
2: Nah, kedelai gitu kayaknya. Nah, tapi pada prinsipnya sesuai dengan rencana tata tanam yang kemarin dengan luasan 4.264 itu terrealisasi. Nah, untuk yang lahan tidur itu dibilang ya kami dari luasan data yang kami punya itu boleh dimanfaatkan lah walaupun itu untuk palawija dan juga mungkin ada tanaman tebu ya sekitar 267 hektar Pak Iskandar.
1: Baik Pak Kabid, terima kasih Pak Kabid atas waktunya untuk RRI Cirebon. Pak Kabid, selamat siang Pak Kabid. Ya.
2: Selamat siang Pak Iskandar, terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik benar bisa melayani daerah situ di Gresik kedepannya Pak.
1: Ya, amin. Terima kasih Pak Kabid.
3: Pengaturan air yang presisi, kalimat itu menjadi kunci. Air dialirkan secara matematis ke tempat yang paling membutuhkan. Akar-akar padi yang lapar akan kehidupan. Air adalah lambang peradaban. Dan di daerah irigasi Cikesi, aliran air yang jernih di sepanjang saluran beton itu adalah urat nadi yang mengalirkan masa depan. Kerja keras BBWS Cimanuk Cisanggarung bersama cucuran keringat para petani telah membuktikan bahwa alam tidak akan pernah hianat pada mereka yang merawatnya dengan ilmu dan ketulusan. Dari hamparan hijau DI Cikesi, tempat harapan tumbuh di setiap bulir padi. Saya Rina Agustini, pamit undur diri.

0: Miranda Astacita.
1: Anda baru saja menyimak Beranda Sejuta Nasional dari RRI Cirebon.
2: Cirebon,
1: ya?
2: Betul. Dan sekarang kita lanjutkan ke RRI Banten.
1: Dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten berikut ini.

0: Selamat sore pendengar RRI di seluruh Nusantara. Kita berjumpa lagi dalam acara Berangga Astar Cita. Kali ini LPPR RRI Banten mengangkat topik peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten. Pendengar, bendungan dan jaringan irigasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan sektor pertanian dan ketahanan pangan. Bendungan berfungsi menampung air saat musim hujan sehingga ketersediaannya dapat dimanfaatkan sepanjang tahun, termasuk saat musim kemarau. Air yang tersimpan kemudian disalurkan melalui jaringan irigasi ke lahan-lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Dengan pakan air yang lebih terjamin, petani dapat meningkatkan intensitas tanam, mengurangi resiko gagal panen, dan menjaga produktivitas hasil pertanian. Berikut dialog kami bersama Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWS C3 Banten, Ridwan Fauzi Rahman, STMA, dipandu presenter Lela Rahman.
1: Pendengar, kembali lagi di Beranda Asta Cita bersama saya Lela Rahma. Pendengar, untuk tema kita di siang hari ini adalah peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten. Dengan narasumber ada Bapak Ridwan Fauzi Rahman, ST Master of Engineering, selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air BBWSC 3 Banten. Pendengar, Pak Ridwan, ini kenapa sih Pak pembangunan bendungan ini dianggap penting untuk mendukung ketahanan pangan di Banten ini, Pak?
2: Terkait dengan untuk pembangunan bendungan, ini memang sangat vital sekali. Karena dengan program ketahanan pangan ini kan artinya di sini terkait dengan produktivitas pertanian. Nah, produktivitas pertanian ini juga yang paling utama itu adalah ketersediaan air. Di sini ketersediaan air itu juga kan harus dijaga. Artinya di sini air itu tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Karena kalau berlebihan kan nanti akan banjir, sedangkan kalau kurang itu nanti akan kekeringan. Nah, di sini peran vital dari bendungan dan jaringan irigasi. Bendungan ini bisa membuat tampungan air, menampung air. Terus kemudian dari jaringan irigasi ini juga bisa mengalirkan air ini biar sampai ke lahan-lahan sawah, hingga semua area persawahan ini bisa terairi dengan baik.
1: Baik, terima kasih. Tadi sempat disinggung terkait untuk bendungan seperti itu ya, Pak ya. Pak Ridwan, saat ini bendungan apa saja Pak yang sudah beroperasi dan manfaatnya yang sudah dirasakan oleh petani seperti apa ini, Pak?
2: Untuk di wilayah kami, terutama untuk di Provinsi Banten ya, di BBWSC 3 ini, bendungan saat ini yang sudah terbangun dan sudah beroperasi itu ada dua, Bu. Ada yang pertama mungkin yang dekat dengan sini, dan kota Serang ini ada bendungan Sianghela. Dan bendungan Sianghela ada tampungan sekitar 9 sampai 10 juta meter kubik. Terus kemudian ada satu lagi di Kabupaten Lebak, itu ada bendungan Karian. Nah, itu bendungan Karian tampungannya jauh lebih besar. Itu bisa sampai sekitar 300 juta meter kubik.
1: Kalau untuk ketersediaan airnya saat ini seperti apa, Pak? Sudah mampu untuk irigasi begitu, Pak, untuk para petani?
2: Untuk ketersediaan area irigasi bendungan Karian saat ini kondisi sudah cukup. Ya, kemarin kan sempat musim apa ya, musim hujan, terus kemudian kita sudah melakukan apa ya, menampung air pada saat musim hujan, sehingga saat ini tertampung di bendungan Karian, sehingga diharapkan itu bisa menyediakan suplai air bagi daerah irigasi Cihujung yang ada di bagian hilir bendungan Karian, sehingga area sawah yang ada di daerah area irigasi Cihujung ini bisa terairi.
1: Baik, Pak, kan kita sudah membahas tentang bendungan seperti itu ya, Pak ya. Ini apakah dengan adanya bendungan Pak hasil panen petani bisa meningkat, bisa dijelaskan seperti apa ini Pak pengaruhnya Pak?
2: Juga dengan adanya apa bendungan itu juga pasti nanti akan berhubungan dengan tingkat produktivitas ya, produktivitas pertanian gitu kan. Karena dengan adanya bendungan ini gitu kan, kita suplai air atau ketersediaan air itu bisa dijaga. Dengan adanya ketersediaan air gitu kan, risiko untuk gagal panen itu bisa dihindari atau dikurangi. Nah, terus kemudian juga area luasan gitu kan, yang bisa diairi juga pada saat musim kemarau itu biasanya kan kalau tidak ada bendungan juga kan ketersediaan airnya sedikit, area sawah yang bisa diairi itu kan sisanya kan pasti berkurang gitu kan. Tapi dengan adanya bendungan ini, area sawah yang bisa diairi juga bisa tetap terjaga, sehingga area sawah itu juga pada saat itu bisa tetap berproduksi. akhirnya ya produksi pertanian atau produksi beras gitu kan, padi gitu kan bisa tetap terjaga dan bisa ditingkat.
1: Selanjutnya ini Pak, terkait untuk pemerintah ini Pak, pemerintah saat ini sedang mendorong swasembada pangan ya. Seperti apa peran bendungan dalam mendukung program tersebut ini Pak Ridwan?
2: Betul, saat ini pemerintah sedang menggalakkan program sesuai dengan aspek pemerintahan Prabowo ya, Presiden Prabowo untuk swasembada pangan. Nah, di sini untuk dukungan bendungan itu tadi yang jelas nanti ada dukungan untuk ketersediaan suplai air irigasi, karena ketahanan pangan ini tidak lepas dari daerah irigasi atau pertanian Bu. Nah, itu dukungan untuk ketersediaan air juga, lagi-lagi untuk ketersediaan air irigasi itu juga sangat didukung oleh adanya bendungan ini. Terus kemudian juga dari situ juga kita melakukan operasi juga, operasi dan pemeliharaan sehingga bisa proses suplai air ke daerah-daerah sawah itu bisa tetap terlaksana dengan baik.
1: Apakah ada pembangunan bendungan lagi nih Pak? Karena katanya akan ada pembangunan bendungan lagi, di mana ini Pak?
2: Di kami juga di BBWC 3 saat ini ya, untuk rencana pembangunan bendungan itu ada sekitar 5 bendungan, rencana pembangunan bendungan ya. Yang pertama mungkin ada di daerah Kabupaten Serang, di daerah Kabupaten Serang Cilegon. Di sana ada rencana bendungan Cidanau Bu. Nah, di situ di kami untuk proses desainnya sudah cukup apa ya, sudah cukup lengkap lah gitu kan. Tapi kan memang proses pembangunan bendungan ini cukup panjang ya, karena nanti ada pembebasan lahan segala macam. Nah, rencana kami di sana di bendungan Cidanau, terus kemudian ada juga di daerah ini apa Pasir Kopo Bu. Ada bendungan Pasir Kopo, itu daerah Sungai Cisimet, Lewi Damer kalau nggak salah. Terus kemudian juga ada bendungan Cilawang, terus kemudian bendungan Tanjung. Bendungan Tanjung itu daerah ini sih, daerah hulunya Sungai Cidurian Bu. Sungai Cidurian, terus kemudian ada rencana pembangunan bendungan Ciliman ya. Sungai Ciliman juga, daerah bagian hulu Ciliman. Untuk bendungan ini lokasinya itu juga daerah-daerah bagian-bagian hulu.
1: Baik, terima kasih Pak Ridwan ya untuk perbincangan kita di siang hari. Dan untuk rencana-rencana pembangunan bendungan berikutnya semoga berjalan dengan lancar ya Pak ya, dan semakin memberikan banyak manfaat kepada masyarakat Pak.
2: Baik, terima kasih.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Sacita di siang hari ini dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten, dengan narasumber Bapak Ridwan Pauji Herman ST, Master of Engineering selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWSC 3 Banten.
0: Sebagai infrastruktur strategis, bendungan dan jaringan irigasi tidak hanya menjamin tersediaan air bagi lahan pertanian, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, pengelola sumber daya air, dan masyarakat diharapkan dapat terus menjaga serta mengoptimalkan pemanfaatan bendungan dan irigasi demi kesejahteraan petani dan ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat. Demikian Beranda Sacita, produksi LPPR Banten. Dari Serang Banten, saya Argam Prayoga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Sacita selanjutnya.
3: Ya pendengar, demikian untuk Beranda Sacita Nasional hari ini ya, di Kamis 18 Juni 2026.
4: Ya, dan setelah ini masih ada beragam informasi kami akan hadirkan, sekaligus juga nanti menuju ke pukul 16 ya, di untuk Warta Berita Kota.
3: Betul sekali.
4: Tetap bersama kami di Jakarta
3: sore ini.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Sacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kali hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: www.bank.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Hey Mit, kamu ngerasa nggak sih? Akhir-akhir ini harga-harga makin naik ya?
2: Iya nih, banget. Itu karena inflasi nggak sih, Rik?
1: Iya. Inflasi itu kan kondisi di mana harga-harga barang dan jasa naik secara umum.
2: Iya sih, tapi kenapa kok bisa terjadi ya?
1: Banyak faktor, Mit. Bisa karena permintaan tinggi, biaya produksi naik, atau nilai tukar rupiah melemah.
2: Pantes aja, belanja sekarang tuh rasanya lebih mahal gitu loh. Tapi uangnya ya segitu-gitu aja.
1: Nah itu dampaknya, daya beli masyarakat jadi turun.
2: Terus kira-kira ada nggak sih cara ngatasinya?
1: Biasanya pemerintah dan bank sentral bakal atur suku bunga atau kebijakan ekonomi lainnya, Mit.
2: Oh gitu ya, jadi inflasi itu sebenarnya wajar nggak sih? Atau wajar tapi masih terkendali?
1: Betul itu. Yang bahaya kalau inflasi itu terlalu tinggi dan nggak terkendali, Mit.
2: Wah, jadi makin paham nih sekarang kenapa ekonomi sering banget bahas soal inflasi.

0: kamu dari tadi pegang HP terus, ngapain sih?
1: Jualan.
0: Hah? Serius? Kirain cuma scroll aja.
1: Justru dari HP ini aku bisa dapat penghasilan loh.
0: Emang laku?
1: Lumayan. Upload foto, balas chat, kirim barang, semua bisa dikerjakan dari rumah dan di mana saja.
0: Wah, enak juga ya. Jadi nggak harus punya toko dong ya?
1: Betul. Sekarang kan serba digital. Yang penting konsisten dan jujur.
0: Jadi nggak cuma buat hiburan aja ya? HP ternyata juga bisa produktif ya?
1: Nah itu, tinggal gimana kita memanfaatinya.
0: Oke, kayaknya aku juga harus mulai nih.
1: Yuk, pelan-pelan dari keseharian jadi peluang di ekonomi digital.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sudah siap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026? Jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumenep, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima edisi Jejaring Jawa Timur.
0: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
1: Berita. Bea Cukai Bojonegoro musnahkan 10 juta batang rokok ilegal, selamatkan potensi kerugian negara 7,7 miliar rupiah. Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri meresmikan renovasi Istana Gebang di Kota Blitar. Inilah info prima selengkapnya Kamis 18 Juni 2026 bersama saya Ririn Rizkyanti. Dengar dan pemirsa, produksi garam di Kabupaten Sampang hingga pertengahan Juni masih terkendala cuaca yang belum stabil. Akibatnya, pasokan garam belum maksimal dan harga berpotensi mengalami kenaikan. Selengkapnya dilaporkan Khairul Umam.
2: Produksi garam di Kabupaten Sampang hingga pertengahan Juni 2026 masih belum optimal akibat curah hujan yang masih terjadi di sejumlah sentra tambak. Kondisi tersebut membuat pasokan garam di pasaran relatif terbatas hingga berpotensi memengaruhi harga jual dalam beberapa waktu ke depan. Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Kabupaten Sampang Muhammad Mahfud mengatakan harga garam di tingkat petani saat ini berada pada kisaran Rp150.000 hingga Rp155.000 per karung. Menurutnya, selain faktor cuaca, biaya produksi juga menjadi perhatian petambak karena proses produksi belum berjalan maksimal seperti yang diharapkan pada musim kemarau.
3: Dan cuaca memang produksi memang tidak normal. Ya, kita itu 315.000 ton. Ya artinya tetap mereka produksi, artinya berupaya, tapi ya karena cuaca akhirnya tidak sampai ambil. Ibarat orang tanam buah tidak sampai panen.
2: Meski demikian, kata Mahfud, sebagian petambak mulai melakukan panen karena kualitas garam yang dihasilkan dinilai cukup baik dari sisi warna, tekstur dan tingkat kekeringan. Ia berharap cuaca segera membaik agar produksi meningkat, pasokan kembali stabil dan harga garam tetap terjaga sehingga tidak membebani masyarakat maupun pelaku industri.
1: Memperingati Tahun Baru Islam 1448 Hijriah, SMPIT Al-Hidayah Sumenep menggelar pawai Muharram sebagai sarana syiar Islam dan penguatan karakter Islami bagi peserta didik. Kegiatan yang berlangsung meriah tersebut mengusung tema Glow Up Iman, Level Up Kebaikan. Berikut laporan Rukaya Zain.
4: SMPIT Al-Hidayah Sumenep menggelar kegiatan Gema Muharram 1448 Hijriah sebagai salah satu rangkaian kegiatan akhir tahun sekolah. Mengusung tema Glow Up Iman, Level Up Kebaikan, kegiatan ini dimeriahkan dengan pawai Muharram yang diikuti oleh siswa, guru, dan keluarga besar sekolah. Ketua Yayasan Al-Hidayah Sumenep Muhammad Fahri mengatakan, bulan Muharram merupakan salah satu bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu momentum tahun baru Islam diharapkan dapat menjadi pengingat bagi umat Islam untuk meningkatkan keimanan dan memperbanyak amal soleh. Fahri berharap kegiatan Gema Muharram dapat menumbuhkan semangat hijrah menuju pribadi yang lebih baik, serta memperkuat karakter Islami peserta didik.
5: Di bulan Muharram ini, kita diperintahkan untuk memperbanyak ibadah, zikir, baca Quran, sholat, ya, dan lain sebagainya, ya. Dan di bulan Muharram juga ini ada peristiwa-peristiwa yang istimewa. Kita ini adalah sebagai salah satu bentuk penghormatan kita di bulan Muharram ini melaksanakan pawai Muharram. Intinya adalah kita mensyiarkan kepada masyarakat bahwa bulan ini adalah bulannya kaum muslimin. Yang harus dirayakan itu adalah bulan-bulannya kaum muslimin.
4: Sementara itu, Kepala SMPIT Al-Hidayah Sumenep Raudatul Makiyah berharap Tahun Baru Islam menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas iman dan amal dalam kehidupan sehari-hari. Suasana pawai berlangsung meriah dengan penampilan tong-tong gong mania yang menghibur peserta dan masyarakat di sepanjang rute perjalanan.
0: Kusatu.
1: Anda masih di jalur info Prima RRI Sumenep, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Fresti Oktora. Silakan Fresti.
6: Terima kasih Ririn. Pendengar, pameran teknologi pangan ISFUD Indonesia Expo 2026 digelar di Surabaya dan mendapat apresiasi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kegiatan berskala internasional ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan sektor pangan sekaligus memperluas peluang bagi pelaku UMKM. Berikut laporan Ani Hasanah.
7: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah UKM mengapresiasi penyelenggaraan pameran teknologi pangan bertajuk ISFUD Indonesia Expo 2026 di Surabaya. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jatim Endi Alim Abdi Nusa optimis, pameran berskala internasional ini dapat mendongkrak perekonomian Jatim khususnya dari sektor pangan.
8: Jadi saya pikir ini momen yang luar biasa, mempertemukan ada kalangan industri, UMKM, ada chef juga untuk menggerakkan ekonomi Jawa Timur, terutama di kreatif, ekonomi kreatif. Karena apa? Kuliner itu adalah ekonomi kreatif. Nilai tambah ketika dia hanya menjual, misalnya menjual ayam dalam bentuk mentah menjadi sebuah olahan, itu nilai tambahnya cukup tinggi.
7: CEO Krista Exhibition selaku penyelenggara Daud Desali mengatakan, selain diikuti pelaku usaha pangan dari luar negeri juga mengajak pelaku UMKM.
9: Tahun ini di pameran ISFUD ada lebih kurang 30 lebih UMKM untuk menampilkan produk olahan makanan minuman dari coklat, dari sambal aja ada beberapa, terus hasil laut, terus ada juga rumput laut. Kita lihat bahwa UMKM kita sudah naik kelas.
7: Selain menghadirkan pameran teknologi pangan, juga menyajikan aneka varian olahan makanan serta workshop kuliner dari sejumlah chef terkemuka. Ani Hasanah melaporkan.
6: Pemerintah Kota Surabaya mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar BPS. Dukungan tersebut ditunjukkan langsung oleh Wali Kota Eri Cahyadi dengan menjadi responden sekaligus mengajak masyarakat berpartisipasi memberikan data secara akurat. Selengkapnya dilaporkan Ermina Jain.
10: Pemerintah Kota Surabaya mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik. Dukungan ini ditujukan melalui partisipasi Wali Kota Eri Cahyadi sebagai responden. Tiga petugas sensus yang mendatangi rumah dinas Wali Kota di Jalan Sedap Malam melakukan pendataan terhadap Wali Kota Eri Cahyadi. Ia menjelaskan sensus bertujuan memotret kondisi ekonomi masyarakat secara akurat. Pendataan mencakup anggota keluarga, aset, dan barang yang dimiliki. Ia mengapresiasi BPS yang telah mendatanya dan keluarga. Ia berharap langkah tersebut menjadi contoh bagi masyarakat Surabaya. Ia pun mengajak warga tidak ragu memberikan keterangan kepada petugas sensus.
11: Dan updating data itu memang harus dilakukan beberapa kali agar memastikan ketika yang menerima bantuan itu adalah tepat sasaran. Jadi saya atas nama pemerintah Kota Surabaya mohon ngapura kepada warga Kota Surabaya, mohon ikhlas hatinya nanti teman-teman BPS ketika bertanya kepada jenengan terkait sensus ekonomi, nyuwun tolong dijawab. Agar apa? Agar ekonomi Kota Surabaya bisa tahu harus pergerakannya berapa dan yang siapa yang berhak menerima bantuan juga semakin terasa.
10: Sementara itu Kepala BPS Kota Surabaya Arief Chandra Setiawan mengatakan, sensus mentargetkan seluruh skala usaha di Kota Surabaya, mencakup usaha besar, menengah, hingga UMKM.
12: Ini baru masuk kalau usaha besar itu sekitar kurang lebih sudah 800-an perbankan dan usaha-usaha besar. Karena kalau yang door-to-door baru tadi pagi saya cek dua hari ini kurang lebih 8.000 usaha.
10: Ia menambahkan BPS Surabaya melibatkan sekitar 1.980 petugas dan pengawas. Pendataan berlangsung sejak 1 Mei hingga 31 Agustus 2026. Ermina melaporkan.
6: Untuk mengisi masa libur kenaikan kelas dengan kegiatan yang positif, SMA Negeri 9 Surabaya menggelar acara Sekolahku Keren 2026. Beragam kegiatan edukatif, kreatif, dan hiburan disiapkan guna menumbuhkan kebersamaan serta mengembangkan potensi siswa. Berikut laporan Faiz Putra selengkapnya.
13: Dalam rangka meningkatkan kegiatan positif bagi pelajar saat momen libur kenaikan kelas, SMA Negeri 9 Surabaya menggelar acara Sekolahku Keren 2026 yang diselenggarakan di halaman SMA Negeri 9 Surabaya pada hari Kamis 18 Juni 2026. Acara tersebut diikuti siswa kelas 10 dan kelas 11 dengan berbagai macam kegiatan. Kegiatan siswa yang digelar untuk mengisi agenda kelas meeting tersebut meliputi senam bersama, makan bersama, lomba mukbang, kelas meeting, penampilan ekstrakurikuler sekolah, hiburan musik, fun games, dan pembagian door prize. Wakil Kepala SMA Negeri 9 Surabaya, Kusna Wiria Kurnia Devi, kepada RRI mengatakan kegiatan seperti ini sangat penting karena mampu mengisi waktu luang peserta didik pasca ujian sekolah dengan kegiatan yang bermanfaat. Dirinya juga mengaku bahwa acara ini merupakan kali pertama dan harapannya bisa berlanjut di periode-periode selanjutnya. Di samping itu, dirinya mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan acara tersebut.
14: Sebetulnya kita itu mendapat kehormatan karena kegiatan CPB dan CPA ini sebetulnya tidak semua sekolah yang mendapatkan. Jadi sekolah kami ini mendapatkan kehormatan kalau menurut saya gitu ya, di antara sekolah-sekolah yang lain, terutama yang di Surabaya, karena ini kan acaranya Sejatim. Jadi ini sebetulnya kegiatan yang tidak hanya milik sekolah, tapi juga milik bersama. Jadi tidak hanya anak-anak, kami di Wakasta juga komite ini berkolaborasi.
13: Sementara Ketua Komite SMA Negeri 9 Surabaya, yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Kota Surabaya, Saiful Bahri, menilai kegiatan tersebut akan lebih berdampak jika peran orang tua untuk mendukung lebih masif.
15: Sehingga kami di sini adalah ingin mengembangkan setiap potensi anak itu punya kesempatan. Setiap anak punya kemampuan yang berbeda satu sama lain. Nah, sehingga yang menjadi catatan adalah peran semuanya, baik dari kepala sekolah, wakil, guru, dan lain-lain. Tidak ada yang namanya kerja sendiri, ini adalah kerja tim.
13: Acara tersebut merupakan serangkaian agenda kelas meeting yang dilakukan SMA Negeri 9 Surabaya agar para siswa tidak melakukan kegiatan yang kurang bermanfaat di luar sekolah. Sebelumnya SMA Negeri 9 Surabaya sukses menggelar acara lomba presentasi buku dan lomba desain sampul buku untuk meningkatkan minat baca dan literasi siswa. Faiz Putra melaporkan.
6: Peresmian kantor perwakilan Organization of Islamic Cooperation Standing Committee for Scientific and Technological Cooperation, World University Association for Community Development di Universitas Erlangga diharapkan memperkuat kerjasama internasional di bidang pendidikan, riset, dan pengembangan sumber daya manusia. Berikut laporannya Oni Arianto.
16: Peresmian kantor perwakilan Comstec World University Association for Community Development Universitas Erlangga UNER Surabaya dinilai dapat memperkuat kontribusi Indonesia dalam kerjasama internasional, khususnya di bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Wakil Rektor Bidang Riset Inovasi dan Community Development Universitas Erlangga UNER Surabaya, Muhammad Miftahusurur, Kamis siang mengatakan semangat kolaborasi yang diusung Organization of Islamic Cooperation atau OIC sejalan dengan berbagai program internasional yang selama ini telah dijalankan UNER. Menurutnya, UNER telah membuka akses pendidikan bagi mahasiswa dari berbagai negara termasuk dari negara Palestina dan Yaman melalui program beasiswa.
17: Sebenarnya kalau Universitas Erlangga sudah lama melaksanakan itu ya, dari Palestina, dari Yaman, student itu sudah diberikan beasiswa, termasuk dokter-dokter spesialis dari Palestina sudah kita terima dan sebagian besar mereka sudah lulus ya. Saat ini sudah ada dua orang Palestina saya rasa yang masih mengambil dokter spesialis, belum juga yang student yang undergraduate maupun postgraduate. Jadi kerjasamanya ini mungkin nanti dengan jangkauan Comstec yang lebih luas, maka Kipra Indonesia untuk berbagi pada seluruh dunia akan lebih besar.
16: Miftahusurur menambahkan Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pengembangan pendidikan dan inovasi bagi negara-negara anggota Organization of Islamic Cooperation atau OIC. Pengalaman berbagai perguruan tinggi Indonesia dalam menerima mahasiswa internasional menjadi modal penting untuk mewujudkan peran tersebut. Dengan pengalaman panjang dan menjalin kerjasama internasional, UNER berharap pembangunan kantor perwakilan di kampus UNER dapat semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra strategis dalam pengembangan pendidikan, kesehatan, dan riset di tingkat global. Oni Arianto melaporkan.
6: Bea Cukai Bojonegoro musnahkan 10 juta batang rokok ilegal. Selamatkan potensi kerugian negara 7,7 miliar rupiah. Farin Regi melaporkan.
18: Kantor Bea Cukai Bojonegoro memusnahkan lebih dari 10 juta batang rokok ilegal hasil peredakan selama periode Agustus hingga April 2026. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar di halaman kantor pagi tadi dan sebagian akan dibakar di kawasan Tempeboyo, Kabupaten Tuban. Barang yang dimusnahkan merupakan barang milik negara hasil 55 kali penindakan di bidang cukai yang dilakukan Bea Cukai Bojonegoro. Kepala Bea Cukai Bojonegoro, Dwi Jogjastara menyebutkan nilai barang hasil penindakan tersebut diperkirakan mencapai 15,39 miliar. Sementara itu potensi kerugian negara yang berhasil dicegah dari peredaran rokok ilegal mencapai sekitar 7,73 miliar.
19: Dengan demikian adalah sekitar 55 berkas penindakan. Untuk barang kiriman tentunya sumbernya tidak dari asalnya, pengirimnya tidak jelas ya, dari berbagai daerah di Jawa Timur. Kalau dari kegiatan operasi patroli darat, tangkapannya adalah sementara dari hasil informasi dari berkas penindakannya adalah dari Madura dan sebagainya.
18: Kemudian Bupati Bojonegoro, Jati Wahono, memperingatkan bahaya rokok ilegal sebab di dalam rokok tersebut belum diketahui secara pasti. Dan tak lupa, ia mengapresiasi capaian Kabupaten Bojonegoro sebagai peraih BKCHT tertinggi nomor 5. Dengan angka yang tinggi, diharapkan para petani dan pekerja tembakau dapat terus sejahtera.
20: Perlu edukasi dan bagaimana kita memahamkan kepada produsen, kepada distributor,
18: Bea Cukai berharap peredaran rokok ilegal dapat ditekan sehingga penerimaan negara tetap terjaga dan masyarakat terlindungi dari praktik perdagangan yang melanggar hukum. Farin Reki melaporkan.
6: Jasara Harja Kabupaten Tuban preventifkan upaya sosialisasi keselamatan berlalu lintas untuk menekan angka kecelakaan. Witra Adila melaporkan.
21: Sebagai langkah preventif dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas, Kantor Pelayanan Jasara Harja Cabang Tuban menggelar kegiatan intensifikasi keselamatan transportasi berbasis domisili korban melalui pemberdayaan aparatur kecamatan dan desa di Kecamatan Tuban. Kepala Jasara Harja Cabang Tuban, I Gemuri, menjelaskan bahwa dipilihnya perangkat desa sebagai sasaran edukasi ini didasari oleh tingginya angka domisili korban kecelakaan di wilayah Kecamatan Tuban. Ia berharap para perangkat desa ini dapat menjadi perpanjangan tangan untuk memperluaskan pemahaman mengenai keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat di wilayahnya masing-masing.
22: Untuk tahun ini memang untuk kecelakaan itu setuban itu sudah meningkat sekitar 20% dari tahun lalu. Data ini juga membuktikan bahwasanya Tuban ini masih tinggi. Tapi tidak henti-hentinya kami memberikan edukasi, sosialisasi tentang keselamatan transportasi di Tuban.
21: Melalui sinergi antara Jasara Harja dan perangkat desa ini, diharapkan kesadaran masyarakat Tuban akan keselamatan di jalan raya semakin meningkat, sehingga angka kecelakaan dapat terus ditekan. Dari Tuban, Witra Adela melaporkan.
6: Dukung pencegahan stunting, Dinas Perikanan Kabupaten Kediri gelar kampanye Gemarikan 2026 di Desa Puhjara. Berikut laporan Heri Susanto.
23: Dalam upaya mendukung pencegahan dan penanganan stunting, Dinas Perikanan Kabupaten Kediri menggelar kampanye Gemar Masyarakat Makan Ikan atau Gemar Ikan tahun 2026 di Balai Desa Puhjara, Kecamatan Plemahan. Kegiatan dengan tagline Makin Kece atau Makan Ikan, Kediri Cerdas Stunting Tak Ada Lagi diikuti sekitar 120 peserta terdiri dari balita, ibu hamil, serta kader pendamping keluarga. Kampanye Gemar Ikan merupakan salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi ikan sebagai sumber protein hewani yang kaya gizi. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kediri, Nur Hafid, menyampaikan bahwa setiap tahun pihaknya melaksanakan kegiatan serupa di 5 lokasi yang berbeda. Dalam kampanye Gemar Ikan juga diberikan pelatihan kepada para peserta terkait pengolahan produk ikan yang sehat.
24: Dinas Perikanan yang memproduksi ikan yang mempunyai kualitas gizi baik, maka ini adalah salah satu upaya untuk pencegahan stunting itu. Kemudian yang kedua, ini juga akan mencapai untuk mendukung pencapaian generasi emas tahun 2045.
23: Sementara Kepala Desa Buah Jarak Kecamatan Pelemahan Sugio mengatakan kampanye Gemarikan sangat bermanfaat dalam mendukung program peningkatan kesehatan masyarakat, khususnya bagi ibu hamil dan balita yang menjadi kelompok prioritas dalam pencegahan stunting sehingga dapat menciptakan generasi sehat, cerdas, dan unggul menuju Indonesia Emas 2045.
0: Kebetulan di wilayah kerja kita ada waduk, dan itu juga untuk pembinaan, juga dari dinas perikanan yang mensuplai, baik perikanan kabupaten maupun perikanan provinsi, di bawah naungan KKP Banyuwangi, sehingga untuk sinergitas pelaksanaan posyandu ini dan sambung gitu lah. Jadi apalagi nanti ada demo memasak ikan.
23: Nur Hafid menambahkan, dalam kampanye Gemarikan juga diberikan edukasi tentang manfaat ikan bagi pertumbuhan anak. Seluruh peserta juga mendapatkan bantuan berupa frozen food atau makanan beku aneka olahan ikan. Melalui kampanye Gemarikan diharapkan angka konsumsi ikan masyarakat semakin meningkat sehingga dapat mendukung terwujudnya generasi yang sehat, cerdas, dan bebas stunting di Kabupaten Kediri. Heri Susanto melaporkan.
6: Persebaya merayakan hari jadi ke-99 tahun dengan serangkaian kegiatan dan mengusung semangat Persebaya untuk semua. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Persebaya Surabaya merayakan hari jadinya ke-99 tahun pada hari ini melalui rangkaian kegiatan sederhana namun serat makna. Mengusung semangat Persebaya untuk semua, perayaan diawali dengan ziarah ke TPU Karang Tembok untuk mengenang sekaligus mendoakan Surabaya M. Pamuji. Kegiatan dilanjutkan di Stadion Gelora 10 November Surabaya yang memiliki nilai historis bagi Persebaya dengan diisi dengan acara ramatama dengan bonek dan bonita, penyerahan penghargaan kepada pendukung aktif mengikuti berbagai aktivitas di aplikasi Persebaya Surabaya, doa bersama dari pemuka lintas agama, pemotongan tumpeng, hingga kegiatan difabel football clinic yang melibatkan Persebaya Academy. Salah satu pemain yang hadir, Tony Firmansyah, berharap pertambahan usia Persebaya menjadi motivasi bagi seluruh elemen tim untuk terus meningkatkan prestasi. Menurutnya, musim ini menjadi momentum penting bagi Persebaya untuk mewujudkan target yang telah ditetapkan.
3: Sebagian ikut spesialis, sebagian ikut di Anies 99 ini. Oke, kita bagi dulu dua tim.
4: Kedepannya lebih maju dan semoga sini, sorry, yang kita mencapai target-target dan mendapatkan hasil yang terbaik.
3: Yang sebelah sini,
4: dia dulu. Nah, yang pasti saya lihat target sendiri dan
3: thank you.
4: Apapun yang diberikan head coach,
3: oke, terima kasih.
4: Saya kepercayaan kepada saya. Ini, saya
3: boleh ikut sebelah sana.
4: Ngasih yang terbaik di setiap pertandingan.
3: Mungkin yang penting hari ini senang.
4: Motivasi okay. Coach Tavares juga dan
3: nanti kurang jelas
4: saya di, boleh dikasih okay. Motivasi.
3: Silakan,
4: dan
3: coach.
4: Harus kerja keras okay. Terus ke depannya.
2: Semangat Persebaya untuk semua juga diwujudkan melalui dukungan Persebaya terhadap berbagai kegiatan yang digagas komunitas supporter. Berbagai program tersebut diarahkan untuk mempererat persaudaraan antar sesama bonek

0: TMPC atau Bea dan Cukai Madiun memusnahkan sebanyak 4,6 juta batang rokok ilegal. Prosesi pemusnahan secara simbolis berlangsung di halaman kantor Bea dan Cukai Madiun dengan dihadiri oleh perwakilan dari TNI, Polri, pemerintah daerah, serta jajaran instansi terkait lainnya. Kepala kantor Bea dan Cukai Madiun, Heru Jatmika Sunindia, mengatakan jutaan rokok ilegal yang dimusnahkan tersebut terdiri dari jenis sigaret kretek mesin SKM, sigaret putih mesin SPM, dan sigaret kretek tangan SKT. Nilai barang ilegal ini diperkirakan mencapai 6,7 miliar rupiah dengan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar 4,2 miliar rupiah. Heru mengatakan seluruh barang bukti tersebut merupakan hasil penindakan intensif sejak Juli 2025 hingga awal tahun 2026 melalui kolaborasi sinergis antara Bea dan Cukai Madiun, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat. Setelah pemusnahan simbolis dilakukan, seluruh sisa barang bukti rokok ilegal tersebut nantinya akan dibawa ke PT Solusi Bangun Indonesia di Tuban untuk dimusnahkan secara total dengan metode pembakaran. Heru mengungkapkan bahwa jutaan rokok ilegal ini berhasil disita dari berbagai kegiatan penindakan, mulai dari operasi pasar, patroli darat di jalur tol, hingga pengawasan ketat pada jasa pengiriman paket dan kargo.
1: Kita hanya melakukan pemusnahan sekitar 4,8 juta batang dengan potensi kerugian sekitar 4 miliar tadi. Itu kita hasil dari sejumlah penindakan yang kita lakukan. Penindakan bisa kita lakukan waktu patroli darat, dari warung-warung, kemudian dari perusahaan jasa titipan, bahkan bus malam itu ada yang ngangkut juga, Mas. Nah, itu dari situ. Terutama tadi sebagian besar adalah dari tol, Mas ya. Jadi memang Madiun itu bukan produsen rokok ilegal, tetapi kita itu sebagai daerah pemasaran dan daerah distribusi.
0: Lebih lanjut, Heru memetakan bahwa wilayah Madiun sejauh ini bukan merupakan produsen rokok ilegal, melainkan daerah pemasaran serta jalur distribusi. Pasokan rokok tanpa pita cukai resmi ini diketahui berasal dari sejumlah daerah lain di Jawa Timur. Menyadari kondisi tersebut, kantor Bea dan Cukai Madiun berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak demi mempersempit ruang gerak peredaran rokok ilegal. Heru juga mengimbau masyarakat agar tidak membeli, mendistribusikan, maupun menjual produk rokok ilegal. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun, melaporkan.
2: Pelatihan dan pengukuhan pengurus akselerasi produsen makanan dan minuman Jawa Timur atau APMMJ Kabupaten Madiun. Berikut informasinya disampaikan Dayu Suwarno.
3: Pemerintah Kabupaten Madiun menggelar acara pelantikan dan pengukuhan pengurus akselerasi produsen makanan dan minuman Jawa Timur APMMJ Kabupaten Madiun periode 2026 hingga 2031. Di Pendopo Mudagraha, pelantikan pengurus APMMJ ini diharapkan mampu membantu pertumbuhan pelaku usaha mikro, kecil, menengah di Kabupaten Madiun. Bupati Madiun Hari Wuryanto menyebut jika Kabupaten Madiun sebenarnya subur dan kaya akan sumber bahan baku produk UMKM, sehingga dibutuhkan kreativitas pelaku industri untuk mengelola menjadi produk yang bernilai tinggi. Dan ia juga mengatakan jika kegiatan ini juga bertujuan untuk membantu pelaku UMKM beradaptasi dengan perkembangan era digital.
4: Kita kukuhkan di Pendopo juga ini bentuk apresiasi kepada APMMJ Kabupaten Madiun. Baru pertama kali dia harus sudah kita lantik di Pendopo. Ini apresiasi kami, kami berharap mereka juga sama dengan yang lainnya bisa berapresiasi dan bisa berinovasi untuk memajukan UMKM yang ada di Kabupaten Madiun. Harapannya dengan APMMJ ini UMKM kita itu akan naik kelas. Jadi tadi disampaikan oleh Ketua Umum, mulai dari hulu sampai hilir akan diselesaikan oleh teman-teman UMKM.
3: Pengembangan UMKM menurut Bupati menjadi salah satu fokus pemerintah Kabupaten Madiun. Karena itu diharapkan hadirnya APMMJ tersebut akan sangat membantu dalam memberikan pelayanan kepada pelaku UMKM. Sementara itu, perwakilan APMMJ mengatakan keberadaan APMMJ ini salah satunya untuk meningkatkan kualitas produk SDM dan kemajuan usaha produsen makan dan minuman. APMMJ ikut membantu proses pemasaran dari produsen makanan dan minuman agar memiliki jaringan nasional dan internasional.
5: Kalau sejauh ini sudah sebenarnya kalau teman-teman UKM di Madiun ini sudah cukup berkembang.

0: dengan adanya komunitas, kita mengharapkan ada jangkauan lebih luas. Jadi nanti bisa bersinergi dengan teman-teman dari Korwil lain yang ada di seluruh Jawa Timur.
1: Organisasi APMMJ ini memiliki tujuan utama, yakni menjadi mitra strategis UMKM agar berdaya saing dan memiliki akses pemasaran, di mana salah satu kegiatannya adalah mendukung program pelatihan ataupun fasilitasi yang diberikan Dinas Koperasi dan Dinas Perdagangan Pemprov Jawa Timur. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Sandy Wira di RRI Jember. Sandy, silakan.
3: Baik, terima kasih, Mada. Rencana pembangunan YONTP di Kecamatan Silo Jember menjadi perhatian berbagai pihak. Sejumlah pandangan
2: dan masukan
3: mengemuka dalam forum dialog. Rencana pembangunan YONTP di Kecamatan Silo Jember menjadi perhatian berbagai pihak. Sejumlah pandangan dan
4: laporan Gea Deborah. Rencana pembangunan YONTP atau Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan di Desa Silo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Jawa Timur, menjadi perhatian berbagai pihak. Dalam forum dialog yang melibatkan unsur TNI, Perhutani, DPRD, BPNATR, organisasi kemahasiswaan dan petani, menyampaikan sejumlah pandangan terkait rencana pembangunan tersebut. Komandan Kodim 0824 Jember Letkol Infantri Rifki Muhammad Syuhada menegaskan bahwa pembangunan YONTP di wilayah Silo tidak berkaitan dengan aktivitas pertambangan maupun hal yang lain sebagaimana isu yang berkembang di masyarakat.
5: Saya pastikan pembangunan YONTP di wilayah Jember, khususnya rencana di Desa Silo, tidak ada sama sekali hubungannya dengan pertambangan, apalagi mengusur daripada tadi, karena hal-hal tersebut telah dilaksanakan beberapa rapat sehingga dirumuskanlah di desa tersebut.
4: Sementara itu, Kepala Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan KPH Jember Eko Teguh Prasetyo menjelaskan bahwa kawasan yang menjadi pembahasan merupakan kawasan hutan negara yang dikelola perhutani dan sebagian telah dimanfaatkan melalui skema perhutanan sosial.
5: Sekarang yang kita bicarakan adalah kita fokuskan kepada SK 149 tentang KHDPK, di mana oleh negara dalam hal ini Kementerian Kehutanan itu kemudian menerbitkan izin perhutanan sosial. Salah satunya ada di wilayah hutan KPH Mayang.
4: Dosen legislatif anggota Komisi A DPRD Jember dari fraksi Gerindra Siswono menekankan pentingnya mencari solusi yang tidak menimbulkan pertentangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat.
6: Tapi tidak harus membenturkan masyarakat dengan kepentingan TNI. Itu yang terpenting. Sehingga menurut saya ini tidak bisa diselesaikan di tingkat lokal, regional, ketua.
4: Sementara itu, Ketua PMII Jember, Taufikur Rahman, menyampaikan sejumlah catatan terkait rencana pembangunan tersebut, khususnya mengenai posisi petani yang selama ini mengelola lahan melalui skema yang diambil negara.
7: Orang-orang yang sudah mengelola lahan, katakanlah 2 hektar, yang kemudian dikurangi menjadi 1,5 hektar, atau katakanlah dikurangi menjadi di bawah 1 hektar, ini kan memunculkan konflik baru. Jadi ya tolong kami yang ada di sini yang juga dianggap suaranya.
4: Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
3: Demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Arga Saputra. Silakan Arga.
8: Terima kasih Sandy. Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri meresmikan renovasi Istana Gebang Kota Blitar. Peresmian ini menjadi bagian dari Bulan Bung Karno sekaligus pengingat pentingnya meneruskan semangat perjuangan sang proklamator. Berikut laporan Ninda Alivia.
9: Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri meresmikan renovasi Istana Gebang atau rumah masa kecil Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno di Jalan Sultan Agung, Kecamatan Sanan Wetan, Kota Blitar. Peresmian tersebut merupakan rangkaian kegiatan Bulan Bung Karno di Kota Blitar. Di hadapan kader partai, tokoh masyarakat dan warga yang hadir, Megawati mengingatkan pentingnya menjaga serta meneruskan semangat perjuangan Bung Karno dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Juru bicara DPP PDI Perjuangan, Aryo Seno Bagaskoro mengatakan, Megawati menekankan bahwa Bung Karno tidak hanya dikenang melalui bangunan bersejarah atau peninggalan fisiknya, Menurutnya, warisan terbesar sang proklamator justru terletak pada nilai-nilai perjuangan, keberanian berpikir, dan kecintaan kepada tanah air.
10: Berada di Blitar di depan Istana Gebang dalam konteks peresmian renovasi rumah masa kecil Bung Karno. Dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia kelima sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Dalam sambutan dan di dalam pidato beliau,
9: pembenahan dilakukan pada berbagai bagian kawasan, mulai dari penataan lingkungan, perbaikan pagar hingga penambahan patung dan fasilitas pendukung lainnya. Renovasi tersebut bertujuan menjadikan Istana Gebang lebih representatif sebagai situs sejarah dan destinasi edukasi bagi masyarakat. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Sekian berita dari Malang, kita kembali ke RRI Sumenep bersama Ririn Rizkyanti. Silakan Ririn.
11: Terima kasih Arga. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
12: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
11: Ratusan jemaah haji asal Kabupaten Sumenep dijadwalkan kembali ke tanah air pada akhir Juni ini. Untuk mendukung kelancaran proses pemulangan, pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai layanan dan fasilitas pendukung. Berikut laporan Muhammad Ali.
13: Menjelang kepulangan jemaah haji tahun 2026, pemerintah Kabupaten Sumenep mengimbau keluarga jemaah tidak melakukan konvoi kendaraan pada saat proses penjemputan. Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat atau Kesrasetda Kabupaten Sumenep, Kamil Udin, mengatakan keluarga yang akan menjemput jemaah di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya diharapkan berkoordinasi terlebih dahulu dengan panitia pemulangan serta tidak melakukan konvoi kendaraan pada saat penjemputan. Langkah tersebut dilakukan guna menghindari kepadatan lalu lintas sekaligus menjaga keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan lainnya. Bahkan untuk mendukung kelancaran pemulangan, tegas Kamil, Pemkab Sumenep juga berkoordinasi dengan Polres Sumenep sehingga bisa memberikan pengawalan selama perjalanan dari Surabaya menuju Kabupaten Sumenep.
14: Ada 4 kloter itu hanya dua-dua. Dua-dua, kloter 77, 78, 79, 81 ini yang banyak. Kemudian ada lagi kloter 112, itu hanya 3 orang. Semua kita fasilitasi, jadi mereka berangkat kita fasilitasi. Pulangnya nanti kita juga fasilitasi. Kecuali memang kemarin yang berangkat itu ada memang karena posisinya sudah ada di Gresik, jadi tidak kita fasilitasi, jadi langsung berangkat ke asrama.
13: Kamil menambahkan, selain pengawalan, setiap bus yang membawa jamaah akan didampingi tenaga kesehatan dan didukung ambulans sebagai bentuk antisipasi terhadap kondisi darurat selama perjalanan, sehingga diharapkan kepulangan para jamaah haji berlangsung aman, tertib dan lancar hingga tiba di tengah keluarga masing-masing.
12: Kita ikuti Info Prima. Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
11: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri Info Prima RRI Sumenep Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Ririn Rizkyanti mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam Prima.
12: Telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam Prima.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Hasyr ayat 9 yang artinya, dan mereka kaum Ansor mengutamakan kaum Muhajirin di atas mereka sendiri sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, di ayat tersebut Allah menyampaikan kepada kita bahwa orang-orang yang beruntung itu sebenarnya bukanlah orang yang memiliki banyak harta. Orang yang beruntung bukanlah orang yang saldo tabungannya paling banyak. Tetapi orang yang beruntung adalah orang yang dipelihara dari kekikiran dirinya. Dan ayat ini menceritakan tentang kaum Ansor yang mendahulukan kaum Muhajirin. Walaupun sebenarnya kaum Ansor itu sulit, berat, dan memiliki kebutuhan yang sama dengan saudaranya. Namun, kekikiran atau kebutuhan yang ada pada jiwa mereka bisa mereka tundukkan dan mereka memilih untuk memberikan bantuan kepada saudara mereka terlebih dahulu. Oleh karenanya muncul sebuah hadis yang menyatakan, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling utama?" Beliau menjawab, "Sedekah yang diberikan secara susah payah oleh orang yang berharta sedikit." Hadis sahih dari riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, dan Al-Baihaq. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, kita faham jika orang-orang yang sedikit hartanya tentunya memiliki kebutuhan yang banyak juga untuk dirinya sendiri. Dan

Karena itulah orang-orang yang mampu melakukan itsar ini diberi kedudukan spesial dan diberi keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disampaikan oleh hadis tadi, bahwa sedekah yang paling utama adalah sedekah yang diberikan secara susah payah oleh orang yang hartanya sedikit. Ada sebuah hadis lagi yang memperkuat makna hadis sebelumnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, satu dirham dapat mengalahkan 100.000 dirham. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana hal itu terjadi? Kemudian Rasulullah menjawab, ada seseorang yang memiliki uang 2 dirham, lalu ia menyedekahkan 1 dirham. Ada orang lain yang memiliki banyak harta. Ia mengambil kekayaannya 100.000 dirham, lalu menyedekahkannya. Di dalam timbangan akal dan perhitungan matematis manusia, bagaimana mungkin sedekah yang 1 dirham dapat mengalahkan sedekah 100 dirham? Ternyata hal itu dapat terjadi karena sedekah yang 1 dirham itu diambil dari kepemilikan atau kekayaan yang hanya berjumlah 2 dirham. Itulah syariat. Syariat memandang tingkat kesulitan yang dialami pelakunya dalam menjalankan proses amal dan bukan semata-mata besar kecilnya uang atau besar kecilnya jumlah yang dikeluarkan, melainkan juga memperhitungkan bagaimana upaya dan bagaimana perjuangan seseorang dalam melaksanakan sunnah, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala serta mengikuti contoh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, semoga hal ini dapat memicu semangat kita untuk berusaha mengikis kekikiran, untuk berusaha mendahulukan saudara kita walaupun kita juga dalam kondisi yang membutuhkan, dan juga menyemangati kita untuk terus bersedekah. Bersedekah tak perlu menunggu kaya. Bersedekah bisa dengan uang atau bisa dengan nominal berapa saja. Tentu saja asalkan dibarengi dengan niat yang ikhlas untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bisawab. Saya Rahma Ayuning Tias dari pimpinan wilayah Persaudaraan Muslimah PW Salimah Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga.

Sahabat RRI Tuban, ada kabar baik bagi pemilik kendaraan bermotor. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan bahwa tidak ada kenaikan tarif pajak kendaraan bermotor, PKB. Selain itu, bea balik nama kendaraan bermotor, BBNKB, untuk penyerahan kedua dan seterusnya kini tidak lagi dipungut biaya. Kebijakan ini diharapkan memudahkan masyarakat dalam mengurus balik nama kendaraan sekaligus mendorong tertib administrasi kepemilikan kendaraan. Mari manfaatkan kemudahan ini dengan tetap membayar pajak tepat waktu. Pajak yang dibayarkan kembali kepada masyarakat melalui berbagai program.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: anggaran kita lakukan mapping daerah-daerah langganan kekeringan yang selama ini kering 5-10 tahun terakhir keringan, kita deteksi, kita lakukan langkah-langkah.
1: Pemerintah optimistis ketahanan pangan nasional tetap terjaga meski menghadapi potensi musim kering pada tahun ini. Beragam langkah antisipasi yang telah disiapkan sejak awal tahun akan membantu menjaga produksi pertanian tetap berjalan. Dengan demikian, pasokan beras nasional diharapkan tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi hingga masa panen berikutnya. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bank Indonesia untuk kedua kalinya di bulan Juni 2026 kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
3: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Suku bunga deposito
4: Bank Indonesia tak terduga menaikkan kembali suku bunga atau BI rate di bulan Juni ini sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 25 BPS masing-masing menjadi 4,75% dan 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI yang berlangsung pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026. Perry mengatakan keputusan menaikkan lagi suku bunga untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan langkah antisipasi terhadap laju inflasi di tahun 2026-2027.
3: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi per tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 ± 1% yang ditetapkan pemerintah.
4: Keputusan Bank Indonesia di luar ekspektasi pasar yang memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga dalam RDG di bulan Juni ini setelah menaikkan BI rate pada 9 Juni kemarin. Menanggapi kenaikan suku bunga BI yang kedua di bulan ini, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, BI masih fokus pada upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, karena saat ini pasar masih menahan diri jelang pengumuman penyedia indeks global MSCI akhir pekan besok.
5: Pasar Indonesia ini sedang menunggu data dari apa? Dari MSCI. Jadi MSCI ini apakah memutuskan masih mempertahankan ya pasar saham kita di emerging market atau ya menurunkan menjadi frontier market. Kemudian apakah masih membekukan konstituen ya atau dicabut. Nah, ini yang paling penting, sehingga apa? Kalau seandainya kemungkinan besar MSCI ya mengeluarkan satu keputusan yang tidak diinginkan oleh pasar, Indonesia sudah mengantisipasi dengan menaikkan suku bunga.
4: Sementara itu, nilai tukar rupiah sepanjang hari ini bergerak melemah hingga penutupan perdagangan. Berdasarkan data Bloomberg, hari ini rupiah ditutup turun sebesar 0,18% atau 32 poin ke posisi Rp17.794 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan yang menjadi upaya pemerintah meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian.
7: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li telah melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan ketiga. di mana program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Esther mengatakan setelah menyelesaikan program magang, para peserta akan memperoleh kesempatan kerja, di mana kesempatan itu untuk mengikuti sertifikasi kompetensi yang difasilitasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Menurutnya, layanan tersebut diberikan agar peserta tidak hanya memperoleh sertifikat magang dan portofolio pengalaman kerja, tetapi juga memiliki sertifikasi kompetensi yang dapat meningkatkan daya saing di pasar kerja. Yasiri mengungkap hasil evaluasi terhadap peserta batch 1 juga menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi peserta. Dalam pelaksanaan batch 3 ini, Kemenaker bekerjasama dengan 2.381 perusahaan dan 999 kementerian atau lembaga sebagai mitra. Dengan jumlah peserta yang mengikuti batch terakhir mencatat 24.456 orang.
6: Ada 8.000-an mitra. Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian, 24.456. Mitra perusahaannya 2.381, mitra kementerian atau lembaga 999. Jadi banyak sebenarnya.
7: Lebih lanjut, Koordinator Nasional Permagangan Lulusan Perguruan Tinggi yaitu Anwar Sanusi mengatakan tujuan dilakukannya program ini mencakup tiga hal, yaitu meningkatkan hard skill dan soft skill, memberikan pengalaman kerja, dan membuka peluang karir permanen bagi para fresh graduate.
8: Ada tiga hal yang kita ingin tuju. Yang pertama adalah tentunya kita ingin meningkatkan kompetensi para peserta pemagangan, baik kompetensi yang sifatnya hard skill maupun yang sifatnya adalah soft skill. Kemudian yang kedua, kita ingin memberikan pengalaman bekerja, experiential learning, sebagai bagian yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas kompetensi dalam rangka menutup kesenjangan antara kompetensi yang dibutuhkan dalam pekerjaan dengan kompetensi bidang yang dimiliki oleh peserta. Dan yang ketiga adalah ingin membuka peluang karier permanen bagi lulusan perguruan tinggi, terutama fresh graduate, yakni maksimal 1 tahun.
7: Kemenaker juga mendorong pemerataan peserta di berbagai daerah agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas. Selain itu, pemerintah juga berupaya memperluas bagi lulusan dari berbagai latar belakang pendidikan, termasuk penyandang disabilitas. Kemenaker juga akan terus memantau perkembangan para peserta setelah program berhasil melalui mekanisme pelacakan untuk melihat tingkat penyerapan mereka di dunia kerja setelah 3 hingga 6 bulan mengikuti program magang nasional. Dari Jakarta, Herul Mompro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI menjalin kerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia untuk melakukan sosialisasi tentang pencegahan kanker dan tumor bagi pegawai RRI. Laporan selanjutnya bersama dengan Yorike Fitri.
9: Khususnya kalau di Indonesia sendiri, Bapak Ibu, penyakit kanker ini sudah menjadi pembunuh terbanyak nomor satu bagi kaum pria maupun kaum wanita di Indonesia.
10: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia atau YPKI menggelar sosialisasi pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor sejak dini bagi pegawai Radio Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Yusuf Rono Dipuro hari ini diikuti sekitar 50 peserta dan menghadirkan konsultan kesehatan YPKI Afina Putri sebagai pembicara. Dalam pemaparannya, Afina mengatakan kanker merupakan salah satu penyakit dengan angka kematian tinggi yang dapat menyerang pria maupun wanita tanpa memandang usia. Menurutnya, kanker terjadi akibat perubahan sel normal menjadi sel tidak normal yang terus berkembang dan dapat menyebar ke bagian tubuh lain jika tidak ditangani sejak dini. Afina menjelaskan sebagian besar kasus kanker dipicu faktor luar seperti pola hidup tidak sehat, makanan mengandung pengawet, paparan zat kimia seperti asap rokok, serta polusi udara. Karena itu, masyarakat diimbau menerapkan gaya hidup sehat, menjaga pola makan, dan melakukan pemeriksaan deteksi dini untuk mengurangi risiko penyakit tersebut.
11: Penyakit yang menyeramkan dan sebagainya, tapi lebih tahu detailnya lagi kanker itu seperti apa, dan juga faktor pemicunya, juga tahu deteksinya bagaimana, gejalanya juga bagaimana, dan juga terutama bisa tahu juga untuk pencegahannya seperti apa supaya terhindar dari penyakit kanker dan tumor gitu.
10: Sementara itu salah seorang peserta seminar, Dana, mengaku kegiatan tersebut sangat bermanfaat karena menambah pemahaman mengenai kanker dan tumor. Ia juga memperoleh informasi mengenai jenis penyakit, faktor pemicu, gejala, pencegahan, hingga pengobatan yang kini semakin berkembang. Menurut Dana, materi yang disampaikan oleh pembicara mendorong dirinya untuk menerapkan pola hidup lebih sehat di lingkungan keluarga. Ia juga berencana untuk mengurangi konsumsi makanan kemasan, serta meningkatkan kesadaran keluarga tentang pentingnya pencegahan dan deteksi dini kanker.
12: Yang paling penting dari semuanya sebenarnya pencegahannya adalah dari makanan. Jadi untuk apa yang kita konsumsi itu sangat harus diperhatikan.
10: Selain memberikan sosialisasi mengenai pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor, YPKI juga mengadakan pemeriksaan kesehatan bagi para peserta. Kegiatan ditutup dengan pemeriksaan gula darah sebagai upaya meningkatkan kesadaran pegawai di lingkungan RRI terhadap pentingnya deteksi dini dan pemantauan kondisi kesehatan secara berkala. Dari Auditorium Yusuf Rono Dipuro, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali informasi dari Tanah Suci. Semangat untuk menelusuri jejak perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat banyak jemaah haji tetap berupaya mencapai Gua Hira di puncak Jabal Nur. Syariful Alam melaporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan perjalanan menuju Gua Hira di Jabal Nur menjadi pengalaman tak terlupakan bagi jemaah haji Indonesia. Hal itu dikatakan oleh PP dan salah satu jemaah haji Indonesia asal Temanggung. Ia menuturkan pendakian menuju lokasi bersejarah tempat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama membutuhkan waktu lebih dari 1 jam dengan medan berribuan anak tangga dan jalur bebatuan yang cukup menantang. Berikut keterangan dari Febrian.
15: Kalau berapa kilonya nggak tahu ya. Kayaknya dekat, cuma perjalanannya itu panjang, bikin capek. Tapi harus semangat.
16: Jadi tapak jelas Rasulullah itu bagaimana bisa dibandingkan zaman dulu sama sekarang?
15: Harusnya sih, tapi kalau tadi itu saya nggak tahu ya. Kalau awalnya itu pas zaman Nabi itu lewatnya mana, itu kan belum tahu toh. Kalau sekarang itu kan lebih dimudahkan kan gitu. Ya lebih panjang, perjalanannya lebih panjang, cuma ya lebih enak sih. Kayak naiknya itu nggak terlalu tinggi-tinggi amat gitu loh.
16: Gua Hira ya, pengalaman pertama.
14: Dan meski melelahkan, semangat para peziarah tetap tinggi. Bahkan Februari menyaksikan jumlah jemaah lansia turut mendaki hingga ke puncak Jabal Nur untuk menyaksikan langsung Gua Hira. Sampai di puncak, Febrian bersama rombongan melaksanakan sholat subuh bersama sambil menikmati pemandangan kota Mekah dari ketinggian. Baginya, ziarah tersebut menjadi pengingat akan keteguhan dan pengorbanan Rasulullah SAW dalam menyebarkan ajaran Islam. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci Arab Saudi kita beralih ke tanah air. Meskipun selama di Tanah Suci pelayanan dari PPIH sudah baik, namun ke depan harus ada perbaikan dari berbagai sektor sehingga penyelenggaraan ibadah haji tahun depan semakin maksimal. Laporannya disampaikan Dani Sumpena. Dani.
17: Ya, hampir 40 hari berada di Tanah Suci, jemaah haji Jawa Barat berangsur-angsur dipulangkan melalui debarkasi Jakarta Bekasi. Berbagai pengalaman dan cerita selama menjalankan ibadah haji menjadi hal yang tidak dapat terlupakan, termasuk pelayanan dari petugas PPIH di Tanah Suci. Salah seorang jemaah asal Kota Bekasi, Haji Sanusi, yang baru tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi, menuturkan selama menjalankan ibadah haji, pengalaman spiritual yang sangat memadai, mendalam. Meskipun menurut Sanusi, pelayanan PPIH sudah baik dan memuaskan, namun ke depan diharapkan ada perhatian atau perbaikan di berbagai sektor, termasuk penambahan petugas untuk lansia ketika di Armusma. Hal ini sangat penting karena ke depan kita akan melayani jemaah yang banyak. Sementara itu, pendengar, selepas kedatangan kloter 14 asal jemaah haji Kabupaten Bogor subuh tadi, situasi dan kondisi debarkasi Jakarta Bekasi sepi dari aktivitas jemaah. Kegiatan kepulangan di asrama haji akan terlihat besok subuh dengan kedatangan kloter 15 asal jemaah haji Kota Bekasi. Dari debarkasi Jakarta Bekasi dan Sumpena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih informasi dari mancanegara. Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik tetapi juga di tingkat global, terutama dalam kemitraan bersama Rusia selama 35 tahun. Laporan selengkapnya bersama dengan Retno Mandasari.
18: Asosiasi Negara-Negara Asia.
19: Presiden Rusia Vladimir Putin resmi membuka KTT ASEAN Rusia ke-35 Kamis pagi di Kazan. Pada pertemuan itu, Presiden Putin menegaskan komitmen negaranya memperkuat kemitraan strategis dengan ASEAN, serta menilai hubungan kedua pihak telah berkembang menjadi faktor penting bagi stabilitas kawasan Asia Pasifik di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Menurut Presiden Putin, ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi regional yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik, tetapi juga di tingkat global. Ia menilai keberhasilan ASEAN didukung oleh komitmennya terhadap hukum internasional dan penghormatan terhadap kepentingan bersama negara-negara anggota.
20: Prinsip-prinsip inilah yang menjadi dasar hubungan Rusia dengan ASEAN. Hubungan tersebut telah berkembang menjadi kemitraan strategis yang di tengah turbulensi geopolitik saat ini berfungsi sebagai faktor stabilitas penting di kawasan Asia Pasifik serta berkontribusi pada pembentukan arsitektur keamanan yang seimbang dan kerjasama yang setara serta saling menguntungkan.
19: Sementara Presiden Filipina Ferdinand Marcos pada kesempatan yang sama mengatakan, sebagai Ketua ASEAN 2026, Filipina menggarisbawahi tiga prioritas utama dalam hubungan ASEAN dan Rusia ke depan, yaitu perdamaian dan keamanan, kemitraan ekonomi yang lebih dinamis, serta penguatan hubungan antar masyarakat.
21: Di tengah ketidakstabilan geopolitik yang serius, pentingnya kerjasama antara Rusia dan ASEAN tidak dapat dilebih-lebihkan. Ancaman lintas negara seperti terorisme, perdagangan ilegal, dan penipuan daring tidak mengenal batas negara. Karena itu, respons kita juga harus bersifat lintas batas.
19: KTT ASEAN-Rusia ke-35 dihadiri sejumlah kepala pemerintahan negara ASEAN, di antaranya Presiden Filipina Ferdinand Marcos, Sultan Brunei Darussalam Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Menteri Luar Negeri Sugiono turut hadir pada KTT ini sebagai kepala delegasi RI mewakili Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Let us choose well. Thank you.
2: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, Konsulat Jenderal RI atau KJRI di Johor Bahru, Malaysia, menangani pemulangan 4 nelayan warga negara Indonesia asal Bintan, Kepulauan Riau, setelah 3 WNI tersebut dibebaskan otoritas Malaysia. KJRI di Johor Bahru menjelaskan pada 31 Mei lalu, dilaporkan 2 kapal nelayan Indonesia, yaitu KM Baruna Jaya dan KM Hayang 3, dengan total 6 awak kapal ditangkap polis marin Malaysia di perairan sekitar Pulau Aur, Johor, yang diduga memasuki wilayah perairan Malaysia tanpa izin dan tidak membawa dokumen perjalanan. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan para pecinta sepak bola, tetapi juga membawa berkah bagi pelaku usaha warung kopi. Di mana tingginya antusiasme masyarakat mengikuti nonton bareng pertandingan, turut mendorong peningkatan jumlah pengunjung dan omset penjualan. Raihan Putri melaporkan selengkapnya.
0: Euforia Piala Dunia 2026 menjadi berkah bagi pelaku usaha dalam meningkatkan omset penjualan dengan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia. Salah satu warung kopi di Kota Medan, Asokaya Kopi, menghadirkan suasana nobar dengan dekorasi bendera negara peserta serta TV dengan ukuran layar besar untuk menarik minat pengunjung. Karyawan Asokaya Kopi, Muhammad Dimas, mengatakan konsep nonton bareng sudah menjadi bagian dari warung kopi tersebut sejak awal dibuka. Menurutnya, Asokaya Kopi sudah rutin menggelar nobar untuk berbagai kompetisi sepak bola seperti Liga Inggris, Liga Spanyol, hingga Liga Champions. Namun untuk Piala Dunia 2026, pihaknya melakukan persiapan khusus dengan memasang atribut dan bendera negara peserta guna menambahkan semarak suasana. Dimas menambahkan antusiasme masyarakat terhadap nobar Piala Dunia cukup tinggi. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah pengunjung terutama pada malam hari saat pertandingan berlangsung. Kondisi ini turut berdampak positif pada peningkatan penjualan di warung kopi tersebut.
1: Kopi kami ini memang dari dulunya, dari awal buka itu, nih untuk nobar,

0: menyaksikan pertandingan bersama dibandingkan menonton sendiri di rumah. Menurutnya, suasana kebersamaan dan euforia yang terciptakan saat mendukung tim favorit menjadi daya tarik utama nobar di warung kopi. Selain itu, tersedianya makanan dan minuman membuat pengunjung dapat menikmati pertandingan dengan lebih nyaman.
1: Jadi di warkop itu yang pertama paling berasa itu di euforianya. Jadi kan nonton bola itu nggak sekedar nonton, tapi menikmati euforia. Jadi yang udah pasti di warkop itu rame-rame sama-sama menang euforia dibandingin nonton di rumah sendiri. Sekaligus juga sambil nonton enaknya makan. Jadi di warkop itu udah include kita bisa pesan makan dan minum.
0: Lebih lanjut, Azra juga mengapresiasi siaran Piala Dunia 2026 yang dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI. Menurutnya hal tersebut sangat membantu para pecinta sepak bola, terutama yang memiliki keterbatasan biaya untuk berlangganan layanan siaran berbayar. Ia menilai kehadiran siaran gratis membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan Piala Dunia, mengingat banyak kompetisi sepak bola internasional saat ini hanya dapat diakses melalui layanan berlangganan pribadi. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Wakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

91,2 FM Jakarta. Instagram @RRI Pro 1 Jakarta. WhatsApp 0811 7972792.

0: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
0: Oke, coba saya lihat, tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi

Peringat, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kita hadirkan ya untuk mimbar agama Hindu terkait yoga dan punar bawah pendengar ya untuk sore hari ini. Dan setelah ini pendengar, untuk Surabaya malam ini akan ditemani oleh Juwadi Wanda. Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya. Kita dengarkan bersama untuk mimbar agama Hindu.

swastiastu. Om Avignamastu Namasidam. Om Ungrahpat Asraya Namah Om Atma Tatvatma Sramam Swaha. Om Gesamo Sampurna Namah Sri Pasupataya Ompat. Om Sriyam Bhavantu Sukham Bhavantu Purnam Bhavantu Sapta Vardhyastu Namah Swaha. Wahai Yang Widi, Engkau Maha Mengetahui, Maha Pemurah, Maha Menguasai, Maha Kuasa, dan Maha Pemberi Anugerah. Anugerahkanlah kepada hamba semua, kesehatan lahir dan batin tiada kurang suatu apapun, dan anugerahkan pula kepada hamba semuanya, seluruh umat manusia, 7 macam kemuliaan, kebenaran, kesetiaan, hidup tanpa kekerasan, pelayanan suci, kesejahteraan, dan kedamaian. Umat Sedharma yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan wacana Dharma dengan judul yaitu Yoga dan Punarbawa. Dalam hidup ini kita selalu mengevaluasi hidup kita. Dalam hidup ini kita selalu berupaya untuk mengendalikan kehidupan kita. Baik dalam kata-kata, baik dalam pikiran, baik dalam perbuatan. Karena kata-kata itu melahirkan sebuah perbuatan, maka pikiranlah yang harus dikendalikan dengan baik. Manakala pikiran ini dikendalikan dengan baik, maka kata-kata yang keluar juga akan baik. Ketika kata-kata yang keluar ini menjadi baik, maka perbuatan kita juga akan baik. Perbuatan kita itu yang menilai adalah orang lain. Perbuatan yang kita perbuat ini bukan kita rumongso atau merasa baik. Perbuatan kita ketika kita lakukan dengan baik, maka kita sudah mendapatkan ajaran evaluasi itu, kita telah mendapatkan ajaran introspeksi itu, dan kita juga sudah mendapatkan ajaran pengendalian diri itu, yang secara integrasi disebut dengan ajaran yoga. Ajaran yoga inilah ketika kita terus berupaya berbuat baik, maka pada nantinya kita akan melakukan ketika kita sudah tiada di dunia ini, karena baju kita sudah usang, ya, baju kita sudah usang, kita pamit dari jagat semesta alam ini, dalam kehidupan kita akan, kehidupan berikutnya kita akan, ya, melakukan sebuah punarbawa, hidup kembali, membawa baju yang baru. Jadi atma ini dibungkus oleh baju yang baru, wajah dan yang berbeda. Tetapi karena bekas-bekas daripada perbuatan kita yang disebut dengan karma wasana melekat di dalam roh itu, maka kita reinkarnasi kembali atau melakukan punarbawa sehingga kita hidup menjadi seseorang yang lebih baik. Umat Sedharma, punarbawa atau reinkarnasi, pada hakikatnya kita sebelum mencapai moksa, sebelum bahan-bahan yang membentuk tubuh kita bersatu dengan Tuhan, maka kita akan hidup kembali. Bahkan dikatakan ribuan kali, jutaan kali kita melakukan numitis ulang atau reinkarnasi yaitu punarbawa,
Jadi jutaan kali di dalam kehidupan ini kita melakukan sebuah reinkarnasi. Manusia, ketika manusia itu berbuat jahat, jahat sekali dalam kehidupannya, belum tentu dia akan bereinkarnasi menjadi manusia. Belum tentu. Belum tentu dia akan lahir menjadi hewan. Hewan yang baik, belum tentu. Bisa saja dia bereinkarnasi atau punarbawa mengambil tubuh hewan yang sangat jahat sekali. Ya, predator. Ya. Tetapi ketika kita dalam kehidupan ini selalu berbuat baik, ibarat panggung sandiwara, kita diberi peran-peran utama. Peran utama kita diberikan sehingga kita mampu melaksanakan peran utama ini di dalam sandiwara itu. Maka untuk berikutnya, sang sutradara agung akan memberikan peran kepada kita yang lebih baik. Peran yang sangat utama. Manakala kita diberi peran sebagai peran pembantu, ya, di dalam sandiwara, di dalam sebuah film, kita menggunakan, ya, melaksanakan peran pembantu itu dengan baik, maka di dalam peran yang begitu sukses, maka sang sutradara akan senang. Sang sutradara agung yang abadi yaitu Tuhan akan senang dan diberi kita peran yang lebih baik lagi dalam kehidupan yang akan datang. Orang tua banyak berdoa, ya Tuhan yang widiwasa, anugerahkanlah kepada hamba umur panjang. Nah, ketika orang tua itu diberi umur panjang, dia selalu menyia-nyiakan waktunya. Dia menggunakan waktunya dengan perbuatan yang tidak benar. Itu berarti kehidupannya bertentangan dengan pakem atau aturan daripada agama. Mesti kalau saja kita diberi umur panjang oleh Yang Widi, Tuhan Yang Maha Kuasa, maka waktu kita untuk hidup ini harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Umat Sedharma yang berbahagia, ajaran yoga. Di dalam Adiyaya 4 Kitab Bhagavad Gita, Mantra 3 dikatakan bahwa ajaran yoga inilah yang sekarang aku ajarkan kepadamu, wahai Arjuna. Sebab engkau adalah murid yang sekaligus juga temanku yang baik. Ini adalah sungguh rahasia dan maha besar. Jadi ajaran yoga itu adalah ajaran rahasia. Ajaran rahasia yang harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan ini. Secara umum terintegrasi ajaran yoga itu adalah bagaimana kita mengolah pikiran kita sehingga menjadi terkendali. Bagaimana kita mengolah pikiran kita itu sehingga terproduksi kata-kata yang terkendali. Dan bagaimana setelah kata-kata itu terkendali, ya, endingnya adalah perbuatan kita menjadi baik. Perbuatan kita baik dan benar, orang lain juga akan senang. Perbuatan kita baik dan terkendali, orang lain juga akan merasa tercerahkan. Dan bahkan kita di dalam hidup ini menjadi sebuah motivator. Menjadi sebuah motivasi hidup bagi orang lain. Sehingga diri kita itu digugulan ditiru. Jadi orang kalau saja berbuat tidak baik, pasti dia itu akan diguyu-guyu, diguyu wong. Nah orang yang tidak berkarakter baik, pasti tidak patut digugu dan ditiru. Nah, banyak sekali
tutur-tutur orang tua, kalau kita memilih guru, guru yang tepat. Jangan guru yang kurang tepat. Ya, pandangan kita berbeda dengan orang lain. Dilihat dari sudut pandangnya. Dari sudut mana dia memandang seseorang, sehingga dia dikatakan baik. Ada orang yang dikatakan baik karena sering memberi, sering melakukan pemberian, dia dikatakan baik. Tapi sering memberi itu uangnya dari mana? Ya. Seorang wakil rakyat membagikan uang. Ya. Uangnya itu dari mana? Apakah dari uang dari perbuatan yang benar? Atau uang dari perbuatan yang tidak benar? Sekarang banyak sekali model-model seperti ini. Tetapi yakin dan percayalah bahwa asalkan kita selalu berbuat benar dan baik, perbuatan baik pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik. Bagaimana teorinya? Ketika kita berbuat benar, jujur, dan baik, ya, akan timbul partikel-partikel kebaikan itu, ya, mengelilingi tubuh kita. Partikel-partikel yang baik ini dia terbang, menjauhi diri kita. Ya. Terus partikel-partikel yang baik ini karena kita selalu berbuat baik, partikel-partikel yang baik ini terus berkumpul sehingga menjadi berat. Partikel baik ini berat, diterbangkan oleh angin semesta, maka karena adanya hukum gaya gravitasi, karena adanya hukum sebab dan akibat, maka partikel-partikel yang telah berkumpul ini mendatangi diri kita sehingga kita menjadi sebuah keberuntungan di dalam hidup kita. Nah, inilah yang disebut, berkali-kali saya katakan, siapa yang menanam kebaikan, dia pasti akan menerima hasil yang baik pula. Kita perlu ingat, kita perlu contoh seorang petani yang selalu mengolah sawahnya dengan baik, tetapi manakala dia mengolah tanahnya dengan baik, dia selalu mengucapkan Gayatri Mantra. Mengucapkan doa-doa pujian kepada Tuhan dalam manifestasinya sebagai Dewi Sri, Dewi keberuntungan, ya, Dewi pangan. Ya, selalu memuja, ya, sambil bekerja dia selalu memuja Om Dewi Sri Yenama Swaha, terus diulang-ulang, atau mengucapkan Gayatri Mantra terus berulang-ulang di sawah. Ya, beda hasilnya. Ini sudah testimoni, ya, sudah testimoni. Sawah di sebelah diserang hama wereng, sawahnya dia tidak. Nah, inilah yang saya katakan tadi, partikel-partikel baik ini berkumpul sehingga suatu ketika, dalam suatu waktu yang sangat tepat, dia akan menghampiri diri kita dan merubah diri kita menjadi sebuah keberuntungan. Umat Sedharma, ketika sering juga saya katakan, sering saya ajarkan kepada para mahasiswa, orang kalau berdiskusi antara orang cerdas, antara orang pintar dengan orang bodoh, yang menang orang pintar, namanya diskusi. Orang bodoh kalah. Orang bodoh akan sakit hati. Orang bodoh akan dendam. Manakala orang pintar berdiskusi dengan orang cerdas, yang menang orang cerdas. Karena orang cerdas itu selalu memakai akal dan logika. Ya. Dan ketika orang cerdas yang selalu memakai akal dan logika berdiskusi dengan orang licik, yang menang orang licik. Tetapi jangan senang dulu orang licik menang. Tapi orang licik nanti suatu ketika dia akan kena batunya, kena karma buruknya, kehidupannya akan
berlipat-lipat buruk karena karmanya. Pahala yang diterima itu sangat luar biasa buruknya. Tetapi manakala orang licik berdebat dengan orang yang beruntung, yang selalu berbuat baik dalam kehidupannya, maka perbuatan baik inilah yang menjadikan dirinya selalu beruntung. Di dalam hal sesulit apapun dia pasti terbantu, teranugerahi oleh Tuhan. Ya, ini banyak sekali orang yang menyampaikan kepada saya. Dalam situasi yang krodit, ya, mereka sulit sekali mencari parkir mobil, masuk ke mall, ya. Tapi dia yakin, karena dia orang baik, ya. Orang sampai berputar-putar sampai 3 kali di parkiran. Tapi begitu dia, orang baik dan orang beruntung ini, masuk dan ada mobil keluar. Ada mobil keluar, jarak 15 meter, mobil keluar, dia langsung masuk. Sampai orang-orang bingung, kenapa kok seperti ini? Ini karena imbas daripada kita selalu berupaya untuk berbuat baik. Pada hakikatnya ini adalah yoga. Yoga dalam berkarma. Yoga dalam berkarma sehingga mempengaruhi kualitas reinkarnasi kita nanti, suatu nantinya. Di dalam hidup ini tidak ada perbuatan yang sia-sia. Di dalam hidup ini perbuatan kita pasti tercatat oleh semesta alam. Betul orang lain tidak tahu manakala kita mencuri, menggratifikasi anggaran, memakap anggaran dan lain sebagainya, merugah angka sehingga menjadi kita menjadi dapat uang banyak, tapi dengan jalan yang tidak benar. Suatu ketika anak cucu kita yang akan menderita. Loh kok bisa? Karena aura-aura keburukan itu, sinyal-sinyal keburukan itu, orang tuanya berbuat sesuatu, itu direkam oleh anak cucu kita dalam pengawasan Tuhan Yang Maha Kuasa, Yang Widiwasa, dalam semesta ini. Maka anak cucunya yang akan menderita. Banyak sekali orang kaya dengan jalan yang tidak benar. Apa yang terjadi? Anak-anaknya satu pun tidak ada yang berhasil. Memang benar berlimang kekayaan, tapi suatu ketika harta itu akan habis oleh perbuatan buruk itu sendiri. Inilah yoga yang sangat abadi, yang sangat utama untuk selalu kita mengevaluasi diri kita agar senantiasa kita selalu berbuat baik dalam hidup ini. Ajaran agama selalu menuntun kita agar senantiasa selalu sesuai dengan rule kehidupan, sesuai dengan garis-garis ajaran agama yang kita ajarkan di jagat semesta alam ini. Semoga kita selalu damai dan bahagia, dan semoga seluruh makhluk damai dan berbahagia. Om Sarve Sukhinah Bhavantu. Om Santi, Santi, Santi, Om. Semoga damai di hati, damai di dunia, dan damai selalu.

Pendengar, terima kasih Anda telah mengikuti mimbar agama Hindu yang bertemakan yoga dan punarbawa. Selain ini, pendengar di Surabaya malam ini akan ditemani Joadi Yuanda dan juga tepat pukul 8 kita hadirkan untuk mini drama ya yang berjudul Lantai 3 Lorong Kanan yang diproduksi oleh RRI Entikong. Pendengar ya, Anda bisa terus stay tune di Surabaya malam ini. Nanti ada Ngobras, ada Ruang Rindu ya, tentunya yang menemani Anda beristirahat sambil request lagu di program Ruang Rindu. Saya pamit undur diri, pendengar. Terima kasih atas kebersamaan Anda di Surabaya sore ini.

0: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.

Ada kamar di lantai 3, lorong kanan. Tak istimewa, kecuali oleh siapa yang mengisinya. 4 perempuan, 4 latar, 4 kepala dengan cara pandang masing-masing. Dan satu kamar yang entah cukup atau terlalu sempit untuk semuanya.

0: juga nih kamar. Lumayan lah, AC-nya nggak pura-pura hidup.
1: Alhamdulillah, mbak-mbak semua sudah masuk ya. Saya Saras dari Jogja. Mohon bimbingannya kalau keliru.
2: Halo semua. Nama saya Zulaiha. Saya asal Pontianak. Datang bertamu tak bawa roti. Hanya senyum pengganti hati.
3: Halo, saya Dayu dari Barito, Provinsi Kalimantan Tengah. Wah, kamarnya menghadap barat ya. Bagus, kita bisa lihat matahari terbenam nih.
0: Aduh, kamar kos kok rasa puisi. Tapi seru juga sih.

0: Tidak semua pertemuan dimulai dengan saling paham. Kadang cukup saling hadir. Dapur ini tempat paling jujur. Bumbu tidak bisa berpura-pura. Dan manusia biasanya lebih mudah terbaca di antara wajan dan juga kompor.
1: Mbak-mbak, ini saya masak gudeg. Mungkin agak manis ya, kayak kenangan yang susah dilupakan.
2: Yailah, saya buat laksa. Bumbunya banyak sekali, tapi mau sabar mengolahnya. Macam hati yang anggap jatuh cinta.
3: Kalau saya hanya mengukus ubi dan jagung saja nih. Biasalah, makanan hutan. Tapi jangan salah, makanan inilah yang bikin kami kuat untuk menempuh sungai.
4: Kalau gue sih bawa ayam geprek, tapi beli sih. Tapi cabenya gue bikin sendiri loh.
1: Mbak-mbak, yang penting itu bukan siapa yang masaknya, tapi dengan siapa kita makannya.

0: Hari itu, nasi tidak hanya menyatukan rasa, tapi juga menghangatkan jarak. Kadang bukan badai yang menghancurkan kapal, tapi retak halus di lambungnya. Dan retak itu datang bukan karena niat, tapi karena beda cara melihat.
1: Aduh, gue gak ngerti nih, kenapa sih lomba pentas budaya kampus harus pakai adat-adat kayak gini? Kenapa gak pakai sesuatu yang umum aja? Casual kek, yang bisa chill aja gitu bajunya?
2: Karena adat tuh bukan sekadar pakaian, itu tuh lambang, dan itu nafas sejarah.
3: Ya, betul itu mbak. Pentas budaya itu bukan untuk menunjukkan siapa yang paling tradisional, tapi siapa yang tidak lupa dari mana ia berasal.
4: Kalau baju adat kami dibuat dari daun dan serat. Dipakai bukan untuk bergaya, tapi untuk mengingat ketika kami berada di kampung halaman.
1: Ih, tapi gue gak ngerti. Kayak outsider aja gitu, kayak gak ngerti dunia kalian.

0: Yang merasa asing belum tentu ingin menjauh. Kadang, ia hanya belum tahu cara mendekat. Ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan dengan kata-kata, tapi bisa dipahami lewat keheningan bersama. Malam itu mereka tidak berbicara soal budaya, mereka berbicara sebagai manusia.
1: Dulu, aku duduk bersama nenekku di tepi sungai. Kami tak saling bicara, tapi yang pastinya aku tahu, dia percaya padaku.
2: Nenekku juga bilang, ora kabeh kudu dijelaske, kadang cukup dirasake.
3: Saya jadi rindu emak pula. Tapi mungkin di kamar ini saya agak belajar. Kalau emak,

bawah langit yang sama, mereka melihat hal yang berbeda. Tapi malam itu, mereka mendengar hal-hal yang sama, bahwa tidak semua perbedaan butuh penjelasan. Kadang hanya cukup pengertian.

0: Tidak semua hal kembali seperti semula. Perbedaan mereka tidak hilang, tapi kini tak lagi jadi jarak, melainkan jembatan yang mereka bangun pelan-pelan dengan tawa, air mata, dan sedikit rasa malu.
1: Gue masih gak ngerti sih cara pakai selendang ini, tapi gue ngerti sekarang kenapa lo pada pakai semua.
2: Mbak, aku ngerti. Kadang orang yang gak butuh nasihat, cuma butuh didengarkan.
3: Kalau kita duduk semeja, tak perlu tahulah semua lagu. Asal kita bisa ikut dengar. Dah cukup tuh.
4: Di hutan, semua suara mempunyai tempat. Bahkan suara yang paling pelan pun dapat didengar oleh semesta.
0: Lantai 3, lorong kanan. Kamar itu mungkin sudah kosong hari ini, tapi ada yang tertinggal di dindingnya. Bukan cat, tapi cerita akan saling menghargai perbedaan.

0: suka dengan cerita kehidupan seperti cinta?
1: Sayang, kenapa?
0: Keluarga?
2: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
0: Misteri.
3: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is.
4: Anak kecil nangis.
0: Dan kisah kehidupan lainnya. Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak. Aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, apa kabar Anda? Senang sekali saya Juwadi Yuwanda bisa kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita. Edisi Kamis tanggal 18 Juni 2026. Dan malam hari ini saya akan ajak Anda untuk ngobrol-ngobrol santai ya. Untuk Anda yang mau bergabung seperti biasa, saya siapkan line telepon, juga WhatsApp yang bisa Anda gunakan untuk bisa berinteraksi bersama kami malam hari ini. 0315345474 dan juga 0813314992. Malam hari ini saya akan ajak Anda untuk ngomongin soal tempat favorit ya. Mungkin Anda punya tempat favorit di rumah Anda, di mana Anda sedang kalut, di mana Anda sedang ingin menenangkan pikiran gitu ya. Ataupun juga mungkin di luar rumah ya, ketika pikiran sedang kalut, ketika pikiran sedang kacau, kira-kira tempat favorit mana yang paling bisa membuat Anda itu bisa untuk menenangkan pikiran ya. Tempat favorit untuk menenangkan pikiran. Kira-kira di mana? Anda boleh bergabung bersama kami setelah yang satu ini, tentu saja di Ngobras, ngobrol bareng Joe Adi Yuwanda.

0: Mendengar kalau misalnya kita sedang punya masalah gitu ya, namanya orang hidup itu kan tidak lepas dari permasalahan ya, tidak lepas dari pikiran gitu. Terkadang pas kita lagi ada satu hal yang kita pikirkan dalam hidup ini, tentunya kita juga butuh tempat untuk bisa menyendiri begitu ya, menyendiri. Bukan berarti marah atau apa gitu ya, hanya untuk menenangkan pikiran. Nah, kira-kira kalau di rumah Anda itu tempat yang paling enak, tempat yang paling favorit untuk bisa menyendiri, untuk bisa menenangkan pikiran itu di mana? Anda boleh bergabung bersama kami di malam hari ini, saya tunggu atensinya di 0315345474 dan juga di 081331494992. Di manakah tempat favorit yang biasanya Anda gunakan untuk bisa menenangkan diri ketika kita punya beban, punya pikiran, punya sesuatu yang harus dicari jalan keluarnya begitu ya. Mungkin kalau ngobrol-ngobrol belum bisa. Mungkin kalau ketemu sama orang masih belum enak gitu ya. Suasana hati juga belum bisa dapat. Nah, ini kita perlu waktu untuk menyendiri. Setiap orang juga pasti begitu ya, punya waktu menyendiri. Mungkin di ruang tamu, di kamar tengah, atau di ruang keluarga ya. Atau punya tempat tersendiri mungkin di atas genteng ya, biasanya begitu. Ada mungkin loh ya, mungkin. Oke, kita terima telepon dulu nih dari siapa. Halo, selamat malam.
1: Semangat malam.
0: Semangat malam, ya. Pak Luki. Sehat, Bapak?
1: Alhamdulillah lebih baik dari kemarin.
0: Alhamdulillah, itu yang saya tunggu-tunggu itu ya, lebih baik daripada kemarin. Betul. Ya, Pak Luki, gimana ini posisi sedang berada di kota mana ini?
1: Sekarang posisi lagi di Simosantun.
0: Simosantun itu di mana?
1: Singosari.
0: Singosari. Oh, ya. Di sana cuaca cerah ya, Pak Tua ya?
1: Enak dingin.
0: Ini memang lagi musim kemarau, biasanya cuacanya dingin, sejuk gitu ya, Pak Tua ya?
1: Iya. Sepi lagi.
0: Sepi.
1: Rumah
0: gitu ya.
1: Punya kesan banyak ya. Kalau cerita lama, nanti dipikir sombong.
0: Oh ya, kalau gitu saya aja yang tanya gitu ya. Nah sekarang, di rumah itu atau di rumah yang mana Pak Tua itu merasa nyaman gitu ya untuk bisa ya, merenung di Singosari ini ya, di ruangan apa
1: dekat
0: biar
1: pemandian Kendedes itu.
0: Di dekat pemandian. Kenapa di sana menjadi spot favorit Pak? Apa yang membuat?
1: Itu karena rumah ini dulu patungan sama teman saya untuk beli itu. Terus ditinggal begitu saja, jadi saya punya kesan banyak dengan rumah ini.
0: Itu sejarahnya. Nah, kalau misalnya pas lagi butuh tempat untuk berpikir, cari inspirasi gitu, di mana?
1: Di rumah ini.
0: Di apa? Di rumah ini. Betul. Ya, maksud saya. Betul. Maksud saya di bagian mana kan ada rumah itu ada bagian kamar tamu, kamar tidur.
1: Ini teras yang ke samping.
0: Teras itu yang ke samping.
1: Ada kolam ikannya. Dari seng. Jadi kalau hujan dengar rumyak
0: Iya.
1: Nah, itu.
0: Di situ. Kenapa di situ menjadi tempat favorit? Mungkin karena pemandangannya atau suasananya yang dingin atau apa, Pak?
1: Suasananya tenang dan banyak kesan dari rumah.
0: Banyak kesan manis ya. Biasanya kalau pas lagi merenung, lagi sendiri itu butuh waktu berapa lama, Pak Tua?
1: Biasa, karena sudah lama hidup sendiri, katanya Kunto Aji itu gitu.
0: Terlalu lama sendiri. Jadi bisa berjam-jam, bisa berhari-hari ya, duduk-duduk di bisa, situ aja.
1: Dan lagu di rumah ini pernah ditulis oleh Jan Rumah Kita. Itu tapi tidak salah saya.
0: Dari rumah itu terinspirasi ya. Dari rumah itu.
1: Terus dari tulisan Pak Tua juga dari rumah ini. Toto Tewel itu nulis ini Pak Tua itu dari rumah ini.
0: Dari rumah itu. Emang itu rumah tua atau rumah gimana sih sebetulnya?
1: Rumah lama tapi
0: rumah lama.

0: duit gitu loh, kan ditinggal sama teman saya. Dan itu dulu saya yang beli.
1: Oke, dari ya. Apa? Sudah jadi rumah atau hanya sebidang tanah sebelumnya?
0: Sudah rumah, tapi biasa gitu.
1: Jadi, oh, akhirnya dibangun di kembali.
0: Jadi kanannya kosong, kirinya kosong. Jadi
1: rumah sendiri. Kan oke, kenapa kok tiba-tiba tanahnya, tertarik beli rumah itu?
0: Ya dulu karena sering main ke sana, ada yang punya rumah itu punya mobil terkiri itu loh, Willys. Nah, terus? Itu dari situ saya beli Willys itu. Dan saya beli, terus di situ teman saya datang ke situ untuk mau beli, dia bawa mobil
1: Kota setir kiri juga. Oh, setir kiri juga. Oke. Iya. Jadi akhirnya di situ jadi rumah bersama.
0: Iya. Oh. Teman saya yang pindah ke Philadelphia. Nah itu yang beli kan apa? Mobil saya dibawa dia ke Amerika, Philadelphia. Terus oma itu urusan katanya.
1: Sampai sekarang. Gede rumahnya, Pak.
0: Tanahnya kira-kira 12 kali
1: 20. Oh, besar sekali.
0: Bangunannya 4 meter kali 10.
1: Oh, 4 panjang berarti ya, panjang. Oh, ya.
0: Mau dipakai untuk rumah makan. Karena kan sebelahnya pemandian.
1: Pemandian Kendedes. Oh, baik. Tapi tidak terlaksana sampai sekarang, ya.
0: Iya. Oke. Bangun kamar aja, sampingnya tak bangun kolam
1: ikan. Oh, itu sendirian ya, Bapak?
0: Kolam ikan itu saya pernah burung piaraan yang barusan mati.
1: Kenapa kok bisa begitu?
0: Ya, mungkin kangen sama saya kan.
1: Oh, iya, kadang-kadang hewan tuh begitu ya, Pak. Ya, kalau sudah dekat sama kita, dia akan cari terus itu yang mengasuhnya. Iya, betul.
0: Dan dia bisa bilang panggil-panggil Pak Tua, gitu.
1: Oh iya. Sangar. Iya.
0: Kalau saya ke sana tak buka gitu. Terus kamu mau pergi, pergilah. Katanya Victor Rolis, burung kecil terbanglah, tinggi terbang.
1: Tapi enggak mau terbang, akhirnya mati.
0: Ya, terbang tapi balik lagi. Kalau ada
1: saya iya. Kok bisa ya gitu, begitu ya, canggih.
0: Makan tapi gitu. Terus saya tunjukkan dia tak pamerin tapi kata kasih gitu. Teriak dia, aku mau.
1: Wah, hebat. Terus ini matinya tahun berapa itu, Pak Tua?
0: Barusan aja.
1: Iya,
0: barusan aja waktu saya ada masuk lagu begini nini gitu.
1: Iya. Oke.
0: Saya lepas, saya diam ke tebing itu, tebing rumah itu karena kita
1: bangun
0: gitu.
1: Tinggal di situ mati. Sedih ya. Iya, di luar. Iya. Oke, baik Pak Tua, terima kasih banyak ya sudah cerita, sudah sharing-sharing. Semoga jadi apa ya, cerita juga nih buat semuanya saja yang sedang menikmati suasana malam hari ini. Terima kasih Pak Tua, selamat malam Pak Tua. Iya. Baik pendengar, jangan bergeser dulu ya. Kita akan nikmati satu lagu yang akan mengembalikan memori Pak Tua.

0: Oke, kita masih di ngobrol-ngobrol bareng Juwadi Yuwanda, rumah kita dari Indonesia All Star. Sudah kita nikmati bersama ya. Ada yang bergabung kembali sepertinya nih. Selamat malam.
1: Selamat malam juga,
0: Ngobras. Iya,
1: Ngobras. Ngobrol santai dengan Mas Juwadi Yuwanda.
0: Terima kasih, Bu Siti.
1: Sehat, Mas
0: Ju. Alhamdulillah, terima kasih, Bu Siti.
1: Semoga sehat terus ya, Mas.
0: Semoga panjang umur, Bu Siti.
1: Sampai 100 tahun.
0: Amin, amin ya Allah, amin. Ya.
1: Tanggung-tanggung kalau saya sing.
0: Loh, iya, sudah. Amin, saya sudah amini. Nanti kalau nggak jidol amin, kok marikono nggak diajib. Kak Sito Malian, Mas Amin kan lo, iya, Kak Manjur nanti.
1: Kak Manjur.
0: Gimana cuaca di Kota Pasuruan malam hari ini tempat Bu Siti berada?
1: Enak, dingin. Semilir. Tadi malam tuh Iwas nunggu kok ndak ada.
0: Iya, tadi malam itu ada ini ulang tahun Persebaya. Jadi bonek itu kemarin itu ya Allah. Suaranya kenceng banget. Jadi kalau siaran enggak denger sampai. Iya betul. Sampai di Jalan Pemuda itu waduh sampai masa banyak sekali bawa flare, bawa ini anak-anak muda.
1: Gitu.
0: Betul. Untung aku kamu tuh. Iya betul, makanya
1: tak
0: itu. Ngono ta. Ya.
1: Ngamuan ya gitu.
0: Oh ngono ngamuan. Ngamuan ku anu ajiane ajian turu awan ngono, turu bengi gitu ya, Bu ya.
1: Enggak pernah turu awan.
0: Enggak pernah turu awan. Ngamuan. Oke, Bu mau tanya nih, kira-kira kalau tempat favorit di tempatnya Ibu atau di rumah Ibu, tempat yang paling enak untuk merenung, tempat yang paling enak untuk berpikir, itu di mana Ibu?
1: Kalau saya kepingin merenung itu pulang ke desa saya.
0: Oh.
1: Itu kebiasaanku itu.
0: Di Pasuruan juga ya?
1: Enggak, di desa saya.
0: Daerah di mana? Di daerah Pasuruan juga atau di daerah mana?
1: Di kabupaten, soalnya biru terus.
0: Oh, itu termasuk wilayah mana? Pasuruan, Probolinggo?
1: Kabupaten
0: Pasuruan.
1: Iya.
0: Oh, iya. Kenapa di sana kenapa?
1: Di sana banyak saudara, senang.
0: Loh, enggak maksud ketemu saudara senang. Enggak maksudnya tempat yang favorit itu loh. Kan orang
1: itu
0: tuh Ibu. Ibu enggak pernah merenung gitu, enggak pernah merenung, duduk tersendiri, terdiam, membisu. Terus tiba-tiba berpikir, gak pernah ya?
1: Itu, favoritnya kalau marah itu mesti pulang.
0: Di sana bisa ketemu sama saudara-saudara.
1: Gak masak, bisa tinggal.
0: Oh, ngono. Itu berarti cerita ini minggat ya, Bu ya?
1: Ya, enggak minggat sih. Orek
0: mulai desa, aku jenengi sama dengan minggat.
1: Orek dewe.
0: Balik-balik dewe.
1: Sapa singon kor.
0: Nah iya, mau porek-porek dewe. Minggat.
1: Kan gitu, Mas Jum. Terus mari porek engon.
0: Kapok. Itu namanya kapokmu kapan, gitu ya. Pore-pore dewe, mole-mole dewe, balik-balik dewe, duk remak.
1: Saya enak nginep-nginepan terus.
0: Emang di sana ngapain? Emang di sana aktivitasnya apa kalau Ibu pulang ke desa itu? Ngapain?
1: Ya masak-masak makanan yang favorit.
0: Favorit, opoy dimasak. Seneng ya Bu ya?
1: Senang banget.
0: Matengono balik-balik dewe.
1: Saya kepingin kayak dulu lagi,
0: enggak
1: punya suami.
0: Oh,
1: enggak repot.
0: Ya Kak Isa. Terus tiba-tiba berapa lama di sana, Ibu?
1: Dua hari.
0: Gitu. Oh, langsung balik-balik dewe.
1: Enggak, kadang suamiku sendiri.
0: Oh, lihat aku jadi suaminya Ibu lo, kok enggak terus saya sih.
1: Kok nyari lagi gak nemu ya.
0: Susah. Makanya itu.
1: Marah-marah gitu orangnya kan.
0: Baik. Itu yang paling penting itu ya. Yang penting baik.
1: harus bisa memaklumi gitu.
0: Marah itu kan apa untuk kebaikan juga, bukan untuk yang enggak baik.
1: Kalau enggak ada marah enggak ada cinta itu.
0: Wah, mosok sih aku yo gal ya aku yo mosok cinta di cinta kok diamuki terus bendino ya gak betah. Ya. Jadi pulang ke desa ya. Itu jaraknya berapa lama kalau dari tempatnya ibu pulang ke desa itu berapa jam perjalanan?
1: Deket aja kok, deket.
0: Deket melaku. Ruang, oh, nebak bis.
1: Sama ngerti pasar ngopah.
0: Pasar ngopah gundi. Aku ya gak ero toyo.
1: Sampai sudah.
0: Balik naik bis berapa lama kalau naik bis?
1: Gak naik bis ya, naik rompit.
0: Perompet itu apa? Perompet itu apa? Oh, naik sepeda motor. Oh, nyetir sendiri. Oh, ya ampun. Ya, aku gak bisa bayang. Ngono ya, numpak sepeda motor ambek wajahnya bersedih. Ngono, aduh, kasihan, Rel.
1: Enggak bersedih, saya suka banget.
0: Iya. Eh, suka banget apa? Pulang ke desa. Oh, ya.
1: Desa saya sendiri.
0: Nah, iya ya, desamu. Iya, wis PN aku enggak mau. Kat mau kok desa saya sendiri. Iya iya.
1: Diam-diam nang tempatnya di Pang ya Jan.
0: Oh, terus mulai lo gak jelas ngono. Hati-hati hilang lho, Bu.
1: Aku nang mayangan mangan kupang,
0: kelian. Lho, ngono-ngono iku lho, ya hati-hati gak mulai nanti kesambet orang. Ya wis, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu. Ya, sehat selalu.
1: Nanti
0: mancanegara.
1: Semoga bisa masuk ya nanti ya.
0: Iya dong. Ditunggu ya. Apa yuk?
1: Sehat selalu.
0: Nggih, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.

0: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.
3: Dulu keputusan wasit di lapangan benar atau salah, semuanya langsung jadi bahan perdebatan. Tapi sekarang, sepak bola mulai memasuki era teknologi modern. Di ajang seperti Piala Dunia FIFA 2026, teknologi punya peran yang makin penting untuk membantu pertandingan berjalan lebih adil dan akurat. Salah satu yang paling dikenal tentu saja VAR atau Video Assistant Referee. Teknologi ini membantu wasit meninjau ulang momen penting seperti gol, penalti, kartu merah, sampai posisi offside. Makanya sekarang penonton sering melihat wasit membuat simbol kotak dengan tangan sebelum mengecek tayangan ulang. Bukan cuma VAR, Piala Dunia juga memakai teknologi sensor pada bola. Di dalam bola pertandingan modern, terdapat sensor kecil yang bisa mengirim data secara real time. Teknologi ini membantu mendeteksi sentuhan bola, kecepatan hingga posisi offside dengan lebih cepat dan detail. Jadi, kalau sekarang keputusan offside terlihat sangat presisi, itu bukan semata-mata kamera biasa, tapi juga bantuan teknologi canggih. Meski begitu, penggunaan teknologi di sepak bola tetap memunculkan perdebatan. Ada yang merasa pertandingan jadi lebih adil, tapi ada juga yang bilang emosi spontan permainan jadi sedikit berkurang karena harus menunggu pengecekan. Namun satu hal yang pasti, sepak bola dunia harus berkembang mengikuti zaman. Dan Piala Dunia 2026 nanti, teknologi kemungkinan akan kembali jadi bagian penting dalam menentukan momen-momen besar di lapangan.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pukul 20 lewat 56 menit waktu Indonesia Barat, dan mohon maaf untuk atensinya saya batasi dulu karena kita akan nikmati satu lagu. Kali ini merupakan lagu yang akan menghantarkan kita pada pukul 21 akan kita ikuti bersama Ruang Rindu untuk lagu-lagu manca negara lawas. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Andaikan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam. Pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Juwadi Yuwada bisa kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi hari ini ya. Senang sekali kita bisa bertemu di edisi hari Kamis, tanggalnya 18 Juni 2026. Dan sampai pukul 23 nanti, saya akan berbagi kebahagiaan dengan memutarkan lagu-lagu kesukaan Anda. Lagu-lagu kenangan, lagu-lagu mancanegara era tahun 90-an ke bawah yang bisa Anda nikmati. Seperti yang satu ini, saya akan coba hadirkan keruan dengan Anda. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya di program kesayangan kita bersama. Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Bersama saya, Ju Adi Yuanda. Sampai jam 11 malam nanti. Jangan geser-geser.

0: Saya yakin untuk Anda yang lagi di jalan ya, lagi melintas di beberapa ruas jalan di kota Surabaya atau di sekitar Surabaya gitu ya, mendengarkan lagu ini jadi semangat. Wah, malam-malam dengerin lagu dari Carlos Santana. Betul ya, Corazon Espinado ini featuring Mana gitu. Selamat malam aja untuk Anda yang masih setia bersama kami di malam hari ini mendengar di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Juadi Juanda, kita akan lewati malam hari ini dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh keceriaan, dengan memutarkan juga lagu-lagu kesukaan Anda. Tentu saja juga Anda bisa bergabung bersama kami melalui line telepon on air di 031-534-5474 dan juga bisa melalui WhatsApp ya. Untuk malam hari ini saya buka WhatsApp kami di 081-33-14-992. Formatnya jangan lupa, selalu ketikkan passwordnya, sebutkan passwordnya, kemudian lagunya apa, kemudian penyanyinya siapa, salamnya untuk 5 orang saja. Gampang ya, gampang, 5 orang saja dan Anda bisa mendengarkan lagu-lagu kesukaan Anda. Baik, kita terima telepon dari Anda yang sudah bergabung malam hari ini. Siapakah gerangan penelpon pertama kita? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Selamat malam, Mas Jun.
0: Malam, Pak Idris.
1: Langsung aja lagu dari namanya Wilson.
0: Mm-hmm.
1: Judulnya Mustang Sally.
0: Mustang Sally, ya. Oke.
1: Okay. Malam itu pertama mayat di Siti Baruka, Siti Rumia, Bu Dewi, dan semua.
0: Wow, ini tahun berapa ini?
1: Yang lain.
0: Ya, makasih Pak. Wah, ini dimulai langsung dengan lagu oldies ya. Padahal saya sudah pancingnya pakai tahun 90-an ya. Tetap aja ini. Mustang Sally, Wilson Pickett. Gitu ya, Wilson Pickett gitu. Ya wis, Mustang Sally. Ini lagunya lagu enak banget ya, lagu oldies gitu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Rindu.
2: Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Waalaikumsalam, Bu Siti. Halo. Silakan Bu Siti.
2: Lagunya apa, Beautiful Sunday.
0: Beautiful Sunday, ya. Beautiful Sunday. Oke.
2: Enak kan?
0: Enak. Enggak pedes,
2: kali
0: enak.
2: Ini, kali ini salamnya buat semua ya. Ya. Salamnya buat semua.
0: Gitu aja.
2: Hilang?
0: Enggak hilang lah, Ibu diem. Semua. Iya. Oke. Oke.
2: Ono moro tungkak saya soalnya.
0: Iya, makasih. Ya, anak moro tuanya yang tiba-tiba moro-moro datang ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu.
0: Iya, selamat malam, Pak. Aba Awi.
1: Malam juga, Mas Ju Adi Juanda.
0: Ya.
1: From this moment.
0: From this moment on, ya. Yes. Salamnya buat.
1: Salamnya Pancasila ya, Mas Ju.
0: Iya dong.
1: Iya. Orang Muslim juga 5 waktu sholat.
0: Dan jangan kebanyakan, jangan kekurangan, harus pas, ya dong.
1: Untuk Pak Bambang, Bung Freddy, Pak Lutiawan, Abah Ali, Mas Bandi, Panjenengan,
0: Mas Turnu, Sami-sami, ya, from this moment, oke, saya siapkan dulu lagunya, ya. Untuk Anda yang ingin bergabung kembali, jangan lupa juga bisa kirimkan melalui WhatsApp kami di 081-33-14-992. Begitu ya. Nanti kita akan coba mainkan lagu-lagu kesukaan Anda malam hari ini sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Bagi yang baru saja bergabung, baru ketemu frekuensi 99 MHz ya, Anda kami ajak untuk menikmati lagu-lagu mancanegara. Lagu-lagu mancanegara lawas ya. Selamat malam untuk Pak Mariono dari Tulungagung ini. Selamat malam Pak Mariono. Anda ingin mendengarkan lagu When Will I See You Again dari Engelbert Humperdinck ya. Salamnya untuk Pak Sukarji, Bu Wira, Pak Mulyono, Bu Dian, Bu Siti, Pak Faris, Bu Titi dan semua pendengar RRI Pro 1 Surabaya bersama Kak Juadi Yuanda. Selamat bertugas dan diberikan kesehatan. Baik, terima kasih. Saya coba cari dulu lagunya ya. Engelbert Humperdinck, When Will I See You Again. Kemudian juga WhatsApp kedua ini ada siapakah gerangan. Ada Ibu Siti Rumiah. Halo, selamat malam Ibu Siti Rumiah dari Tuban. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Request lagunya Richard Mark, Right Here Waiting. Salamnya buat Pak Tua, Pak Budi, Pak Idris, Mama Yu, kemudian Bu Titi Damiati. Untuk Bang Junya, terima kasih. Salam kangen di udara. Waduh, mantap Jaya ya. Salam kangen di udara. Mas Teng Sally hadir untuk Pak Idris dari Wilson Pickel. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia. I just wish

Mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan suara kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Saya Anissa Zafarina, Direktur Madura United FC. Ini RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Terima kasih sudah bersama kami malam hari ini. Satu lagu dari Richard Mark dengan Right Here Waiting, sudah kita nikmati bersama. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Bersama saya Juadi Yuanda sampai nanti pukul 23 ya. Dan saya juga akan bacakan kembali atensi-atensi Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp. Ada Ibu... Oke, Barika Herlin ternyata. Request lagunya Big Big World dari Emma. Emily, sorry. Supportnya untuk Ibu Wira, Umi Siti di Pasuruan. Juga Pak Freddy. Terima kasih buat Barika Herlin ya. Lagunya coba saya search dulu. Big World ya. Emily. Siap. Untuk Anda yang juga masih ingin bergabung, saya tunggu kembali atensi-atensinya. Halo, apa kabar buat Ibu Sri Suhartini? Selamat malam Bang Jo, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Terima kasih Ibu. Request lagunya Take That, Back for Good. Salamnya untuk Mas Ali, Bu Wira, Bu Nur Fadila, Bu Mimi, Bu Siti Rumia, Oma Yanti. Buat Mas Jody Yuandanya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ibu, siapa tadi? Ibu Sri ya, Ibu Sri Suhartini. Baik, nanti lagunya ditunggu. Kita kembali ke lain telepon dulu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam juga, abangku. Dari The Sam, Price, Wuli Wuli Bang.
0: Judul lagunya?
1: Wuli Wuli.
0: Wuli Wuli?
1: Ya.
0: Sunrise nanya, yang nyanyi siapa?
1: Sam the Sam, Sunrise Wuli Wuli, Price Wuli Wuli.
0: Sam the Sham and Ferrots. Oke, okay. Ini lagu apa ini? Lagu, oke.
1: Ya lagu. Senang saja Bang Jo. Walaupun radinya pendek, tapi senang Bang.
0: Aku senang, ya. Oke, okay. Kalau Abang senang, silakan lah ya. Yeah. Oke, salamnya buat saya 5 orang saja.
1: Menit 9 detik, enggak masalah Bang. Yang penting diputar Bang.
0: Iya, salamnya buat siapa tapi?
1: Bang Freddy, Pak Bambang, Mas Bandi, Pak Tua, Bu Anana, Bu Guru Titi, Bu Wati Ramli, Bu Istikara, Inama Bu Nyanti Kuin, Pak Mul, Tahu Setengah Matang, dan Mama Yu. Bang Jo, Adi Juanda, maturnuwun, thank you so much.
0: Oke, baik, terima kasih buat Abang Kobar ya. Nanti kita akan coba putarkan lagunya. Saya save dulu ini. Kemudian juga di belakang Bang Kobar ini kita ke WhatsApp call dulu ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Berbagai rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, Majo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya lagunya Celine Dion.
0: Celine Dion.
2: The Power of Love.
0: Power of Love, siap.
2: Ya. Makasih. Lagunya untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Bang Kobar, Bu Siti, Bu Esther, Bu Sophia Saat, juga Mama Yu, Bu Tiara, Bu Dewi, Bu Nana, Bu Mustiati Wibowo. Terima kasih ya Mas Jo.
0: Ya, sama-sama.
2: Paringi sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Titi Damiati yang sudah bergabung ya. Lagunya Celine Dion dengan The Power of Love. Sudah kita siapkan begitu ya. Baik. Kalau tadi sudah line WhatsApp call, gimana kalau sekarang kita ke line telepon on air dulu ini yang sudah berdering. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam Bu Dewi.
3: Malam
0: Pasuruan. Ya, sehat ya.
3: Tolong aku puterin lagu No Woman No Cry.
0: Oke. Salamnya.
3: Salamnya ya Bang Jo. Buat Pak Idris, Bang Kopar, Bung Freddy,
4: Mama Yanti, Bu Ira, Bu Esti Karo, Bu Siti, dan yang barusan turun siapa Bang Jo?
0: Ibu Titi Damiati.
4: Nah, Ibu Titi Damiati, terima kasih. Dan semuanya.
0: Ya.
4: Bang Jo, terima kasih.
0: Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pasuruan ya, kita langsung nikmati lagu dari Emilia, Big Big World.

Ada tim yang datang ke Piala Dunia sebagai penantang. Ada juga yang datang membawa sejarah panjang. Di antara 48 negara peserta Piala Dunia FIFA 2026, satu nama ini masih menjadi langganan terbesar sepanjang sejarah, yaitu Brasil. Hebatnya lagi, Brasil bukan cuma sering tampil, mereka menjadi satu-satunya negara yang selalu lolos di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Artinya, selama ada Piala Dunia, Brasil selalu ada. Dari generasi ke generasi, negeri Samba ini gak pernah kehabisan pemain berbakat. Mulai dari Pele, Ronaldinho, sampai Neymar. Belum lagi koleksi 5 trofi juara dunia yang masih menjadi rekor sampai sekarang. Makanya, setiap Brasil bermain di Piala Dunia, atmosfernya selalu berbeda. Ada ekspektasi besar, ada permainan indah, dan ada sejarah panjang yang ikut dibawa ke lapangan. Dan di Piala Dunia 2026 nanti, Brasil kembali datang bukan sekedar untuk meramaikan pertandingan, tapi...

Hari lahir Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni sebagai momentum untuk mengenang pidato Presiden Soekarno pada 1 Juni 1945 yang menjadi dasar lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila sendiri terdiri dari 5 sila yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa, mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan sosial. Peringatan ini bukan hanya untuk mengenang sejarah, tetapi juga untuk menumbuhkan semangat persatuan, gotong royong, dan cinta tanah air di tengah tantangan zaman modern. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, setiap generasi diingatkan untuk berperan aktif dalam membangun bangsa yang adil, maju, dan harmonis. Selamat Hari Lahir Pancasila!

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Di dunia sepak bola ada stadion yang bukan cuma jadi tempat pertandingan, tetapi juga menjadi saksi sejarah dunia. Salah satunya adalah Estadio Azteca di Meksiko. Stadion legendaris ini punya cerita besar dalam sejarah Piala Dunia. Di tempat inilah dua legenda sepak bola dunia, Pele dan Diego Maradona, pernah mengangkat trofi juara dunia untuk negaranya masing-masing. Pele melakukannya pada Piala Dunia 1970 bersama Brasil. Sementara Maradona menciptakan sejarah pada 1986 saat membawa Argentina juara lewat penampilan ikoniknya yang masih dikenang hingga saat ini. Bukan cuma itu, Stadion Azteca juga terkenal dengan atmosfernya yang luar biasa. Sorak supporter, tekanan pertandingan, sampai momen-momen dramatis pernah terjadi di stadion ini. Dan menariknya, Stadion Azteca kembali terpilih menjadi salah satu venue untuk Piala Dunia FIFA 2026. Artinya, stadion ini bakal mencetak sejarah baru sebagai stadion pertama yang digunakan dalam 3 edisi Piala Dunia berbeda, tahun 1970, 1986, dan 2026. Bayangin aja, stadion yang dulu menjadi saksi kejayaan Pele dan Maradona, sekarang akan kembali dipenuhi atmosfer Piala Dunia generasi baru. Karena di sepak bola ada tempat-tempat tertentu yang bukan cuma menyimpan pertandingan, tapi juga menyimpan kenangan dunia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dad. Oke, dari Take That sudah kita nikmati bersama. Satu lagu yang juga pernah hits ya, ini di era tahun 90-an, 2000-an begitu ya. Dan untuk Anda yang mau bergabung kembali, saya juga masih tunggu atensi-atensinya. Terima kasih juga untuk yang sudah mengirimkan atensinya melalui WhatsApp. Halo, Ibu Yuni dari Solo Tigo ya. Selamat malam Ibu Yuni, apa kabar Ibu? Sehat ya. Request lagunya Hotel California dari The Eagles buat semua pecinta Pro 1 RRI Surabaya. Buat Mas Jo-nya, selamat bertugas, sehat selalu, Tuhan memberkati ya. Terima kasih Bu Yuni dari Solo Tigo Hotel, saya cari dulu ya, Hotel California. Kemudian ada lagi yang bergabung malam hari ini, ada Pak Kennedy dari Palembang ini ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Hey Jude ya, dari The Beatles. Selanjutnya buat Ibu Ira, Bu Siti Pasuruan, Bu Yuli, Bu Dewi, Bu Iis, Bu Nana. Ucapannya selamat mendengarkan acara Ruang Rindu. Selamat juga buat Mas Juanda. Ya deh, terima kasih Pak Kennedy. Sehat selalu juga untuk Bapak sekeluarga ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Hey Jude ya. Hey Jude. Hey Jude. Hey Jude jadinya ya. Don't make it bad. Oke, sekarang kita coba untuk menyapa Anda yang sudah bergabung malam hari ini melalui WhatsApp. Telepon on air dulu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Malam Pak Bambang.
1: Malam.
0: Ya.
1: Grand Campbell, Rhinestone Cowboy.
0: Grand Campbell.
1: Grand Campbell.
0: Namanya Grand Campbell ya.
1: Grand.
0: Ya, Grand ya. Grand Campbell, Campbell. Judulnya apa, Pak?
1: Rhinestone Cowboy.
0: Rhinestone Cowboy. Bentar, kok gak keluar ini sebentar,
1: Pak? R-H-E-I-N.
0: Cowboy. Bentar. Glenn Campbell, Rhinestone Cowboy. Ada.
1: Oh, saya.
0: Ada.
1: Tadi Bang Kobar. Pak Tua. Siapa lagi?
0: Siapa lagi? Banyak. Banyak loh, Pak.
1: Pak Ali.
0: Mas
1: Anda. Mas Bandi. Kemudian Pak Idris. Pak Freddy, Pak Budi Sukesno. Mayan Tikwin. Dan semuanya ada.
0: Baik.
1: Sun.
0: Gitu ya. Baik, terima kasih Pak Bambang, sehat selalu. Dari Pak Bambang yang malam hari ini sudah bergabung, terima kasih. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, selamat malam Bang Jo.
0: Malam Ibu Wira.
2: Ya Bang Jo, request ya. Lagu Bailamos.
0: Bailamos.
2: Enrique
0: Iglesias. Oke. Yes.
2: Oke, okay, salamnya selamat malam untuk Pak Bambang tadi, Mbak Rika Herlin, Pak Mariono, Pak Kennedy, Bu Wati sekeluarga. Dan Bu Dewi.
0: Gitu aja.
2: Ya. Untuk Pak Jawa Juanda, terima kasih banyak. Semoga pulang siaran dilancarkan tiba dengan selamat sampai masuk dalam rumah. Terima kasih, selamat malam.
0: Baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Wira, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, sudah bergabung malam hari ini. Bu Wira dari Perum Orsid Sidoarjo. Terima kasih, Bailamos dari Enrique Iglesias. Saya siapkan dulu ini ya lagunya, biar nanti bisa mudah saya putarkan. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Mul.
3: Selamat malam Kak Jo.
0: Malam Pak Mul.
3: Biasa Madonna, La Isla Bonita.
0: Sudah Pak Mul.
3: Sudah.
0: Sudah.
3: Kalau itu Mama. Do you remember?
0: Lagunya siapa itu Pak Mul?
3: Makanya aku karu.
0: Wah, yang tahu ya, aja. Karena ini bukan tebak lagu, ini request lagu, bukan tebak lagu.
3: Itu ketikannya ya.
0: Boleh. Apa?
3: Ya, anuai. Kokoronotomo.
0: Kokoronotomo. Oke, bisa.
3: Alhamdulillah. Salamnya untuk semua saja. Selamat malam, selamat berpekan. Untuk Mas Jo, selamat bertugas dan terima kasih.
0: Baik,
3: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya mainkan Glen Campbell, Rhinestone Cowboy untuk Pak Bambang.

0: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak. Aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dulu keputusan wasit di lapangan benar atau salah, semuanya langsung jadi bahan perdebatan. Tapi sekarang, sepak bola mulai memasuki era teknologi modern. Di ajang seperti Piala Dunia FIFA 2026, teknologi punya peran yang makin penting untuk membantu pertandingan berjalan lebih adil dan akurat. Salah satu yang paling dikenal tentu saja VAR atau Video Assistant Referee. Teknologi ini membantu wasit meninjau ulang momen penting seperti gol, penalti, kartu merah, sampai posisi offside. Makanya sekarang penonton sering melihat wasit membuat simbol kotak dengan tangan sebelum mengecek tayangan ulang. Bukan cuma VAR, Piala Dunia juga memakai teknologi sensor pada bola. Di dalam bola pertandingan modern, terdapat sensor kecil yang bisa mengirim data secara real-time. Teknologi ini membantu mendeteksi sentuhan bola, kecepatan hingga posisi offside dengan lebih cepat dan detail. Jadi, kalau sekarang keputusan offside terlihat sangat presisi, itu bukan semata-mata kamera biasa, tapi juga bantuan teknologi canggih. Meski begitu, penggunaan teknologi di sepak bola tetap memunculkan perdebatan. Ada yang merasa pertandingan jadi lebih adil, tapi ada juga yang bilang emosi spontan permainan jadi sedikit berkurang karena harus menunggu pengecekan. Namun satu hal yang pasti, sepak bola dunia harus berkembang mengikuti zaman. Dan Piala Dunia 2026 nanti, teknologi kemungkinan akan kembali jadi bagian penting dalam menentukan momen-momen besar di lapangan.

0: Iya, Bailamos ya dari Enrique Iglesias sudah kita putarkan ya untuk Ibu Wira dari Sidoarjo. Kemudian juga selamat malam saya ucapkan malam hari ini ada Ibu, ada Mas Afif ya. Mas Afif malam hari ini request lagunya ABBA yang berjudul Slipping Through My Finger. Salamnya buat Bang Kobar, Mas Ali, kemudian Mbak Rika Herlin, buat Mas Jonya, selamat bertugas. Baik, ini memang menit-menit terakhir yang sangat-sangat riskan gitu ya. Ya, terima kasih Mas Afif, selamat malam. Nanti saya juga insya Allah akan putarkan lagunya ya. Kemudian juga selamat malam ini untuk Mas Irfan dari Mojokerto. Halo, selamat malam Irfan.
1: Malam Rohidu, rompuk yeah. Rohidu, memori lewat lagu.
0: Oke, okay, silakan.
1: Ya, mau request lagunya The Script Mas Jo.
0: The Script, yang judulnya apa itu?
1: The Script yang The Man Who Can Be Moved.
0: The Man Who Can Be Moved. Ini lagu tahun berapa Irfan? Ini kalau tahu gue baru masih belum bisa ya.
1: Masih 2000-an ya Mas Jo?
0: Iya, 90 ke bawah malam hari ini kita mainnya.
1: Oh iya.
0: Ya.
1: Lagunya Bee Gees sudah belum Mas Jo?
0: Bee Gees tadi belum.
1: Oh iya, Bee Gees yang Holiday aja Mas Jo.
0: Holiday. Baik. Iya. Ya. Salahnya buat siapa? 5 orang saja.
1: Ya, salamnya buat Mas Jo yang tadi udah gabung juga sama buat semuanya aja Mas Jo yang lagi dengerin perusahaan.
0: Baik ya. Gitu Mas aja. Yo, selamat malam Irfan. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Semangat malam Ruang Rindu.
0: Semangat malam. Iya, Pak Tua.
2: Iya. Untuk salam balik buat Om Bambang Pondosari, Bang Polga di Mojosari, Aba Wildi Tenggumung dan Mbak Siti Rumiah di Tuban. Saya imbui satu, Bang Jo, karena masih empat, Pak MBG. Tahu ya?
0: Mas Bahlil, ganteng.
2: Bukan, Pak MBG. Pak MBG Mulyono Bosnya Gembini.
0: Oh, ya. Yang tahu hanya ya. Pak Tua, saya enggak tahu.
2: Ya. Saya lagunya Lionel Richie sama Diana Rose. Lupa. Sudah. Endless love.
0: Iya,
2: tadi saya takutnya keliru Lionel Messi.
0: Oh, beda cerita itu ya.
2: Buat Bang Jo, make good use of your time.
0: Thank you so much, Mister. Sehat selalu ya. Oke. Okay. Terima kasih untuk Pak Tua.

Baik pendengar, akhirnya tuntas sudah kebersamaan kita malam hari ini. Saya Joadi Yuanda pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih juga sudah bergabung. Untuk Ibu Nani yang baru bergabung ya, ikutan aja, gak nututi katanya. Iya Ibu, terima kasih. Semoga sehat selalu, salam hangat untuk keluarga. Kita ketemu lagi esok, selamat malam dan sampai bertemu kembali. Dan satu lagu kali ini akan saya hadirkan spesial untuk Anda ya, sebagai lagu terakhir dari kami untuk Anda pecinta Ruang Rindu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak. Aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.

0: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak. Aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.

Mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Saya Anissa Zafarina, Direktur Madura United FC. Ini RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Ada tim yang datang ke Piala Dunia sebagai penantang. Ada juga yang datang membawa sejarah panjang. Di antara 48 negara peserta Piala Dunia FIFA 2026, satu nama ini masih menjadi langganan terbesar sepanjang sejarah, yaitu Brasil. Hebatnya lagi, Brasil bukan cuma sering tampil, mereka menjadi satu-satunya negara yang selalu lolos di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Artinya, selama ada Piala Dunia, Brasil selalu ada. Dari generasi ke generasi, negeri Samba ini gak pernah kehabisan pemain berbakat, mulai dari Pelé, Ronaldinho sampai Neymar. Belum lagi koleksi 5 trofi juara dunia yang masih menjadi rekor sampai sekarang. Makanya setiap Brasil bermain di Piala Dunia, atmosfernya selalu berbeda. Ada ekspektasi besar, ada permainan indah, dan ada sejarah panjang yang ikut dibawa ke lapangan. Dan di Piala Dunia 2026 nanti, Brasil kembali datang bukan sekedar untuk meramaikan pertandingan, tapi untuk menjaga nama besarnya di panggung sepak bola dunia.

Hari lahir Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni sebagai momentum untuk mengenang pidato Presiden Soekarno pada 1 Juni 1945 yang menjadi dasar lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila sendiri terdiri dari 5 sila yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa, mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan sosial. Peringatan ini bukan hanya untuk mengenang sejarah, tetapi juga untuk menumbuhkan semangat persatuan, gotong royong, dan cinta tanah air di tengah tantangan zaman modern. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, setiap generasi diingatkan untuk berperan aktif dalam membangun bangsa yang adil, maju, dan harmonis. Selamat Hari Lahir Pancasila!

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Di dunia sepak bola ada stadion yang bukan cuma jadi tempat pertandingan, tetapi juga menjadi saksi sejarah dunia. Salah satunya adalah Estadio Azteca di Meksiko. Stadion legendaris ini punya cerita besar dalam sejarah Piala Dunia. Di tempat inilah dua legenda sepak bola dunia, Pele dan Diego Maradona, pernah mengangkat trofi juara dunia untuk negaranya masing-masing. Pele melakukannya pada Piala Dunia 1970 bersama Brasil. Sementara Maradona menciptakan sejarah pada 1986 saat membawa Argentina juara lewat penampilan ikoniknya yang masih dikenang hingga saat ini. Bukan cuma itu, Stadion Azteca juga terkenal dengan atmosfernya yang luar biasa. Sorak supporter, tekanan pertandingan, sampai momen-momen dramatis pernah terjadi di stadion ini. Dan menariknya, Stadion Azteca kembali terpilih menjadi salah satu venue untuk Piala Dunia FIFA 2026. Artinya, stadion ini bakal mencetak sejarah baru sebagai stadion pertama yang digunakan dalam 3 edisi Piala Dunia berbeda, tahun 1970, 1986, dan 2026. Bayangin aja, stadion yang dulu menjadi saksi kejayaan Pele dan Maradona, sekarang akan kembali dipenuhi atmosfer Piala Dunia generasi baru. Karena di sepak bola ada tempat-tempat tertentu yang bukan cuma menyimpan pertandingan, tapi juga menyimpan kenangan dunia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Melamun seringkali dianggap sebagai kebiasaan tidak produktif dan buang-buang waktu. Padahal melamun bisa bermanfaat bagi kesehatan mental dan bahkan penting untuk otak. Melamun adalah proses ketika kita memikirkan atau membayangkan peristiwa lain yang tidak sedang terjadi. Misalnya melamun memikirkan rencana liburan. Menurut penelitian, melamun sebenarnya bisa membantu memproses informasi, meningkatkan kreativitas, sampai mengurangi stres. Karena otak kita tidak bisa terus fokus dan produktif tanpa henti. Nah, saat melamun, otak bisa beristirahat dan memikirkan hal-hal lain yang terkesan baru. Dengan demikian, rasa stres dan cemas akibat persoalan sebelumnya pun menurun. Tidak cuma itu, melamun juga membantu mengontrol emosi karena otak bisa mengolah peristiwa yang sedang terjadi dengan lebih baik. Meski terdapat banyak manfaat melamun, kebiasaan ini sebaiknya tidak dilakukan berlebihan karena melamun terlalu sering selakukan kegiatan lain bisa mengurangi konsentrasi.

0: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak. Aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.

Tidak semua langkah berani langsung terlihat hasilnya. Namun setiap langkah membentuk karakter.

Ria. Dengan demikian, Sela-sela sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 18 Juni 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: Radio Republik. Pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zain. Pelaksanaan sekolah rakyat yang digagas oleh pemerintah mulai menunjukkan hasil positif setelah hampir 11 bulan berjalan, di mana pemerintah juga terus mempercepat pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai daerah untuk mendukung perluasan program tersebut. Alfred Stuter melaporkan selengkapnya.
1: Siswa-siswa sekolah rakyat sekarang jauh lebih bugar.
2: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan.